Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko yang menemani ruang dengar responder semuanya pada pagi hari ini. Ya, tentunya ya, supaya responder on fire dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengar responder. Bagi responder semuanya nanti yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.

0: kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Terima kasih nih yang sudah bergabung dari tadi ya. Dan yang baru

bergabung. Selamat bergabung di program Semangat Pagi, program yang selalu hadir buat nemenin pagi responder semuanya. Dan di pagi hari ini, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan jangan lupa untuk selalu ngelakuin hal-hal yang baik di pagi hari ya. Buat responder semuanya di pagi hari ini, yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821556680003. Ya, respon semuanya di program Semangat Pagi. Tadi kita ngebahas tema tentang ngelakuin hal yang konsisten kita lakukan ya. Dan kali ini kita pengen ngelihat lebih dalam nih. Hal sederhana yang seperti konsisten yang kita lakukan adalah misalnya kalau kita bangun tidur kita ngerapiin tempat tidur. Ternyata itu memberikan efek psikologis ya, di mana otak merasa bahwa ada satu tugas yang udah selesai dan di situ langsung muncul nih dorongan untuk menyelesaikan hal-hal lain sepanjang hari. Begitu juga dengan ketika kita sarapan nih, banyak orang menyepelekan sarapan karena terburu-buru, padahal tubuh itu juga butuh sarapan sebelum dipakai bekerja seharian. Gak harus mahal-mahal, misalnya nasi hangat, telur, teh atau kopi sederhana sudah cukup nih untuk mengawali energi hari ini. Lalu ada kebiasaan atau yang mulai jarang dilakukan adalah berbicara di pagi hari dengan keluarga. Sekarang banyak orang itu fokusnya sama HP sendiri ya. Udah gak peduli dengan orang-orang di sekitar. Sekarang banyak rumah yang paginya sunyi banget. Bukan karena gak ada orang, tapi karena masing-masing sibuk di layar HP masing-masing. Padahal hubungan singkat, halo selamat pagi, semoga hari melancar, itu juga hal yang luar biasa yang kita lakukan ya di keluarga kita, menyapa orang-orang tersayang di pagi hari. Dan sebenarnya itu sederhana banget loh, tapi efeknya besar, jadi bisa jadi penyemangat seorang dalam menjalani hari yang berat. Pagi juga mengajarkan kita tentang harapan, seberat apapun hari kemarin, pagi itu selalu datang membawa kesempatan baru. Matahari tidak pernah bosan terbit dan mungkin itu pengingat untuk kita hidup. Hidup harus terus berjalan. Stay tune di 93.0 FM. Viko akan balik lagi buat nemenin pagi respon semuanya. Sesudah lagu-lagu yang berikut ini, Viko putarkan lagu Bang Aan, Never Say Never. Selamat mendengarkan.

0: malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau ni ke bang tu.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke bank nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Payphone dari Maroon 5 yang dirilis pada 16 April tahun 2012 sebagai single utama dari album Overexposed. Dan lagu ini menampilkan seorang rapper terkenal yaitu Wiz Khalifa. Ya, secara umum kita dapat lihat bahwa lagu dengan judul Payphone ya merupakan lagu dengan makna penyesalan setelah hubungannya berakhir. Rasa kehilangan, sulit move on, dan usaha terakhir nih untuk memperbaiki hubungan yang sudah berubah. Oleh sebab itu, liriknya adalah I'm at a payphone trying to call home. Jadi ini hanya bukan sekedar tentang telepon umum, tetapi merupakan usaha nih untuk menghubungi seseorang yang dicintai yang sudah menjauh, merasa kesepian dan kerinduan pada masa lalu yang tidak bisa kembali. Ya, lagu ini sangat relate nih dengan kehidupan kita karena mungkin banyak orang ngerasa dekat dengan orang tersayang dan kita berada pada situasi yang sama. Di mana ketika kita menjalin hubungan, ya banyak teman kita yang menjauh, pasangan yang berubah atau hubungan yang rusak karena kesibukan ego dan juga salah paham. Jadi lagu ini menggambarkan rasa sedih ketika seseorang menyadari bahwa hubungan yang indah hanya tinggal kenangan. Oleh sebab itu respon semuanya dari liriknya juga relate nih, berjuang keras demi hubungan, pekerjaan atau mimpi tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya, ada enggak nih respon semuanya di pagi hari ini yang sudah berjuang sekeras mungkin dalam pekerjaan, dalam menjalin sebuah hubungan atau mimpi tetapi hasilnya enggak sesuai nih dengan harapan, enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Perasaan udah berjuang, udah berusaha tapi tetap gagal, dan lagu inilah yang ingin diungkapkan. Makna inilah yang ingin diungkapkan maksudnya oleh Maroon 5. Dia walaupun respon semuanya kita bisa melihat Payphone bukan hanya tentang lagu putus cinta tetapi juga tentang kehilangan, perubahan hubungan manusia, kesepian dan harapan yang tidak tercapai. Oleh sebab itu lagu ini masih sangat relevan bagi banyak orang sampai hari ini. Ya, buat respon semuanya di pagi hari ini yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun, dari ini sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. Bisa langsung DM Viko di 08215566803. Stay tune di 93,0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Ya, sebelum itu Viko akan menyampaikan agenda Pemkab ya. Kepada hari Rabu, hari ini kita akan membahas agenda Pemkab terlebih dahulu. Ya, agenda Pemkab Rabu 13 Mei 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pelepasan siswa kelas 9 SMPN 1 Segeringging di SMPN 1 Segeringging yang dihadiri oleh Kadis Pendidikan peserta dengan jajaran. Pukul 9.30 atau jam setengah 10 pagi, tanam serentak di lahan rehabilitasi sawah di lahan Poktan, Tanah Taban, Lubuk Alung yang dihadiri oleh Bupati dan semua OPD. Ya, di jam setengah 11 atau jam 10.30 kunjungan Kapolda Sumba bersama dengan Kompas TV di hunian sementara Porong Talao Mundam Nagari Katapiang yang dihadiri oleh tentatif ya, tentatif ada bupati dan sebagainya. Ya, inilah agenda PMK yang Viko bagikan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun pada pagi hari ini, bisa langsung DM Viko di 08215566 8003. Di tengah kehidupan yang serba cepat ya saat ini, kadang kita terlalu fokus mengejar banyak hal sampai lupa menikmati hal-hal indah di pagi hari. Padahal kebahagiaan sering hadir bukan dari sesuatu yang besar, tapi dari momen sederhana. Mungkin udara pagi yang masih sejuk, suara kendaraan yang mulai ramai, aroma kopi dari dapur, atau sinar matahari yang perlahan masuk lewat jendela. Itu tanda bahwa hidup itu masih berjalan ya, dan kita masih diberi kesempatan. Rutinitas pagi itu sebenarnya melatih rasa tanggung jawab kita. Ketika seseorang bisa mengatur paginya dengan baik, biasanya ia lebih siap untuk menghadapi tekanan sepanjang hari. Karena pagi yang terburu-buru sering membuat emosi ikut terburu-buru.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Enggak kerasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, responer semuanya, enggak kerasa memang kebersamaan kita sudah sampai di ujung acara. Kita ngobrolin banyak hal ya, tentang rutinitas pagi yang konsisten. Kita belajar bahwa hidup itu tidak terlalu seharus berubah dengan cara besar untuk menjadi lebih baik. Karena cukup dimulai dari hal sederhana, bangun sedikit lebih teratur, menjaga pikiran tetap tenang, dan menjalani pagi dengan lebih sadar dan penuh syukur. Terima kasih untuk seluruh pendengar Respon Radio yang sudah setia menemani Viko di pagi ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi penyemangat kecil di tengah aktivitas dan kesibukan hari ini. Akan ada program seru yang akan menemani Respon semuanya untuk on fire sepanjang hari ini. Akan ada program Retro Siang. Respon bisa bergabung dan request lagu-lagu lawas kesukaan Respon semuanya dari jam 11 sampai dengan jam 2 siang nanti. Jam 3 dan sampai jam 6 akan dilanjutkan program Lama Bana. Dan di jam 7 sampai dengan jam 10 malam akan ada program Treverse yang akan menemani Respon semuanya dengan menyajikan lagu dari 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan juga bahasa Korea. Dan di jam 10 sampai dengan jam 12 malam, tema pada pagi hari ini yang akan kita lihat bersama adalah tema yang begitu relate yang akan disampaikan pada malam hari nanti ya. So buat Respon semuanya, jangan sampai ketinggalan. Untuk yang sedang bekerja tetap semangat, yang sedang belajar tetap fokus, dan yang sedang berjuang dalam hidup jangan menyerah, dan yang sedang merasa lelah jangan lupa istirahat dan jaga diri baik-baik. Viko pamit undur diri, selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari Respon semuanya menyenangkan, rezeki dilancarkan, kesehatan dijaga, dan selalu diberi ketenangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat pagi dan salam hangat untuk responer semuanya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

106,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi, pagi, selamat Heartliner semuanya. Seru banget morning espresso, let's wake up your mind. Bisa balik untuk temenin kamu. Tentunya di hari ini ya, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Ditemani bersama dengan Ragil Zih mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Di sini aku bakal sapa-sapa kamu, bakal menemani hari-hari kamu ya, yang lagi OTW ke kantor, atau mungkin buat teman-teman semuanya yang hari ini di rumah aja, lagi beberes rumah. Yang jelas aku tuh seneng banget tiap hari bisa menyapa kamu dan menemani kamu.

Morning Espresso, let's wake up your mind. Aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek 10, dan juga Salatiga. Thank you banget buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga ya pagi hari ini. Thank you ada Perry Rusli, ada Tata Vio, terus ada dari Yuyun juga. Aku bacain satu-satu ya guys. Ada Yusuf, ada Harry Mareta, terus ada dari Sumedang, Jawa Barat juga sudah absen pagi hari ini. Ada Taryadi, ada juga dari Zafias, ada dari Sony. Terima kasih teman-teman yang ada di live TikTok yang udah kasih semangat pagi hari ini ya buat Ragil sih. Ada Sugeng Widayat juga dari Pacitan, Jawa Timur. Thank you banget semuanya buat support kalian, buat semangat kalian. Semoga lagu-lagu yang kuputerin pagi hari ini bisa nambah semangat kamu juga ya guys. Yang lagi lesu, lagi letih pagi hari ini, yuk yang belum bangun, yuk bangun. Ngedengerin suaranya Ragil Z langsung melek ya. Kena berisik banget. Pagi ini kita mau ngobrolin tentang virus yang mematikan di dunia, yang merupakan ancaman yang gak terlihat. Virusnya itu kecil ya, bahkan gak terlihat yang namanya virus. Tapi ternyata justru yang tidak terlihat ini bisa menjadi ancaman yang mematikan, ancaman yang tidak terlihat. Nah, dunia itu gak pernah berhenti karena virus ya. Pernah gak kita tuh membayangkan nih, sesuatu yang ukurannya sangat kecil, bahkan gak bisa dilihat dengan mata kita ya, tapi ternyata itu tuh bisa melumpuhkan dunia. Sekolah ditutup, pekerjaan berhenti, rumah sakit penuh, ekonomi hancur, bahkan jutaan orang itu pada akhirnya kehilangan orang yang dicintai. Dan semua ini terjadi karena apa? Karena virus. Bukan virus cinta ya guys, bukan. Tapi ini adalah virus dari sakit penyakit. Nah, jadi virus ini memang merupakan organisme mikroskopis yang membutuhkan tubuh makhluk hidup untuk berkembang biak. Dan sejak dulu dunia itu sudah berkali-kali menghadapi yang namanya virus ya. Dari zaman dulu itu sudah ada dia itu. Dan virus-virus mematikan seperti Ebola, ada HIV, ada COVID-19 juga. Bahkan sampai sekarang ini ada virus-virus baru gitu yang terus berkembang gitu. Dan menurut data dari WHO, beberapa virus dengan tingkat kematian tinggi di dunia itu antara lain adalah Ebola dengan tingkat kematiannya itu sekitar 70%. Wow. Dan MERS dengan fatalitas sekitar 37%. Kemudian ada COVID-19 yang menyebar sangat cepat secara global. Jadi virus bukan cuma soal kesehatan ya guys, tapi virus ini juga akan mempengaruhi mental manusia, hubungan sosial, pendidikan, bahkan ekonomi dunia. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, pertanyaannya oke, pertanyaannya, kalau kalian sendiri ya, ini menurut kamu ya guys, kebiasaan sehat apa sih yang paling susah kamu terapkan hari-hari ini atau akhir-akhir ini atau belum bisa kamu terapkan? Kamu udah tahu nih bahwa kebiasaan itu gak baik, bahwa kebiasaan itu gak sehat sama sekali, tapi susah banget untuk melangkah, susah banget untuk ngerubah. Nah, kira-kira apa itu? Kebiasaan apa itu? Kebiasaan sehat yang paling susah untuk diterapkan. Kamu bisa bergabung pagi hari ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kita di 0819269000. Atau kamu juga bisa komen di kolom komentar di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Hai, thank you buat Riz Insight. Terima kasih Mbak Z, gak nyasar ke Radio Bali lagi.
Iya, yeah, aku suka nyasar-nyasar emang ya, mengunjungi teman-teman sebaya aku, teman-teman seprofesi aku, kasih semangat gitu, cayo-cayo. Thank you buat Basari pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Magdalena Purwanti. Selamat, semoga panjang umur, sehat selalu. Terus ada yang ulang tahun juga, Omayati yang ada di Batam. Halo Omayati, selamat ulang tahun ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Thank you Omayati, selamat ulang tahun. Ini ada salam dari Mbak Sari juga yang memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sehat selalu buat Omayanti, bahagia dan penuh dengan sukacita. Oke, setelah beberapa lagu yang berikut ini, Ragil Z bakal balik lagi untuk bacain atensi dan komentar-komentar kamu yang udah masuk ya.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pengamat menyebut penguatan Kompolnas lewat revisi Undang-Undang Kepolisian. Perlindungan korban kekerasan perempuan diminta lebih komprehensif. Uni Eropa sepakati sanksi baru bagi pemukim ekstremis Israel di Tepi Barat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, analis politik senior Bonnie Hargens menyatakan dukungannya terhadap wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Kepolisian. Langkah ini dinilai lebih tepat ketimbang membentuk Undang-Undang baru agar Kompolnas dapat menjadi mitra strategis yang terintegrasi dengan dinamika internal Polri. Bonnie menilai penguatan dalam kerangka regulasi yang sudah ada akan memastikan fungsi pengawasan berjalan lebih efektif tanpa mengasingkan lembaga tersebut dari ekosistem kepolisian. Hal ini sejalan dengan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi institusi secara menyeluruh, guna menciptakan penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta profesional di mata masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi memperkuat substansi dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan. Fokus utama desakan ini mencakup perlindungan bagi pekerja rumah tangga serta mekanisme pelaporan korban kekerasan yang lebih mudah dan aman. Ketua fraksi Ali Muhammad Johan menilai regulasi lama sudah tidak relevan karena belum mengantisipasi kekerasan berbasis digital maupun perkembangan hukum terbaru. Dengan kompleksitas persoalan yang kian meningkat, pembaruan regulasi ini dinilai sangat mendesak guna memberikan payung hukum yang kuat serta perlindungan menyeluruh bagi perempuan di wilayah ibu kota. Dan beralih ke informasi selanjutnya, 27 Menteri Luar Negeri Uni Eropa resmi menyetujui sanksi baru terhadap pemukiman Israel sebagai respons atas meningkatnya gelombang kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Langkah tegas ini diambil untuk memberikan konsekuensi nyata terhadap tindakan ekstremisme yang mengancam stabilitas di wilayah konflik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan tindakan nyata diperlukan untuk memutus kebuntuan politik di kawasan tersebut. Keputusan ini tercapai setelah adanya perubahan sikap politik di Hungaria yang sebelumnya sempat menahan rencana sanksi yang selama berbulan-bulan sehingga Uni Eropa dapat bergerak serentak dalam merespons isu kemanusiaan di Timur Tengah.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jangan ganggu aku lagi. Tapi kalau pagi-pagi ngegangguin Ragil Z, aku sih seneng digangguin. Thank you buat kalian semua yang masih stay di Morning Espresso pagi hari ini, ditemani bersama dengan Ragil Z ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM pagi hari ini yang sudah bergabung, udah kasih semangat buat Ragil. Cayul, cayul, cayul, Ragil Z semangat. Sekalipun kamu siaran paginya sendiri, tapi harus tetap semangat. Iye, iye. Semangat kok, aku tuh orangnya selalu semangat guys. Thank you, aku mau sapa dulu buat Gusti 16. Terima kasih buat Enik, buat Erik, thank you ya. Terus tadi ada anak senja. Wih, aku disapa anak senja, seneng banget aku kalau disapa sama anak senja. Terus ada Pak Samidi juga ya, yang lagi ada di kereta bersama dengan teman-teman dari MDC. Wih, selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di kereta ya. Hati-hati di jalan guys, sampai di tempat tujuan dengan semangat yang baru. Oke, thank you Mbak Sari juga yang udah bergabung. Ada Dapil juga, terima kasih. Kita pagi hari ini tuh lagi ngobrolin tentang kesehatan ya guys, yang ternyata kita itu memang harus peduli sama kesehatan kita. Karena yang namanya kesehatan itu efeknya itu gak cuman ke kita aja, tapi kesehatan kita itu juga ada efeknya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama buat keluarga kita yang menunggu di rumah ya. Jadi kalau kamu sendiri ya guys, kebiasaan sehat apa sih yang masih susah banget untuk kamu terapkan? Ada kali ini yang sudah bergabung di 0819269000. Aku mau bacain dulu, ada dari Aprilia Sitorus yang pagi hari ini bergabung. Dia bilang bahwa aku tuh belum lulus untuk enggak makan gorengan sama mie instan. Kayaknya kamu sama kayak aku ya, tapi enggak usah bilang-bilang. Thank you Aprilia Sitorus. Apa nih, siapa lagi nih yang punya pengalaman yang sama kayak Ragil Z dan juga Aprilia Sitorus, masih belum lulus, masih suka kegoda sama yang namanya gorengan dan juga mie instan. Yuk absen di kolom komentar ya guys, apakah kalian juga sama? Kita lagi ngobrolin virus pagi hari ini, yang jelas bukan virus-virus cinta. Dan dulu aku tuh juga sering bertanya gitu di dalam hati aku, kenapa ya ada yang namanya itu virus di dunia ini. Kalian pernah tanya gitu gak sih di dalam hati kamu guys, kenapa bisa ada virus di dunia? Jadi virus itu ada karena bagian dari proses alam dan evolusi kehidupan. Tapi memang ada beberapa faktor sih yang membuat virus itu semakin mudah muncul dan juga menyebar. Contohnya nih, karena kerusakan lingkungan. Jadi hutan yang rusak itu membuat hewan liar lebih dekat dengan manusia, dan dari situlah akhirnya banyak virus yang sebenarnya itu awalnya asalnya itu dari para hewan ini. Terus bisa juga karena mobilitas manusia yang tinggi ya. Jadi sekarang orang itu bisa bepergian antar negara hanya dalam hitungan jam. Nah, jadi karena perpindahan ini, perpindahan dan mobilitas manusia yang cukup tinggi, bahkan sekarang juga bisa pergi ke bulan ya guys, bisa pergi ke Mars, ke luar angkasa. Nah, jadi virus pun pada akhirnya mereka juga ikut berpindah dengan cepat. Jadi virusnya ikut jalan-jalan dari satu negara ke negara lain. Terus bisa juga terjadi karena kurangnya kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor itu mempercepat penyebaran penyakit. Benar ya? Jadi itulah kenapa kita itu harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Dan ada juga yang namanya mutasi virus. Jadi virus itu bisa berubah bentuk atau bermutasi sehingga muncul varian-varian yang baru. Jadi bukan cuman tren anak muda aja yang bisa berganti, tapi virus ternyata juga bisa muncul varian yang baru ya. Bukan cuman gaya busana kita guys yang bisa ada tren terbarunya, tapi virus pun juga ada. Dan yang terakhir itu adalah karena gaya hidup yang gak sehat. Jadi tubuh yang lemah membuat virus lebih mudah menyerang. Kalau sistem imun kita kuat ya, pertahanan tubuh kita kuat, makanan kita itu sehat, terus dijaga juga dengan olahraga,
itu pasti akan membuat sang virus ini minder ada di dalam tubuh kita, guys. Gitu nggak sih, guys? Tapi ini memang masih ini ya, maksudnya memang ini tuh membutuhkan kesadaran dari setiap kita. Nah, menurut penelitian WHO juga menyebutkan bahwa perubahan iklim dan urbanisasi ini memperbesar risiko munculnya wabah penyakit baru. Tapi nggak apa-apa ya guys, semua itu harus dijalani. Varian apapun yang muncul, varian terbaru apapun dari virus yang muncul, tetap tiap pagi jangan lupa berdoa supaya Tuhan jaga kita dan jauhkan kita dari segala sakit penyakit.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya, undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: sebuah lagu dari GAC ya. Judulnya Bahagia, yang membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 8. Wow, gak berasa ternyata udah mau 1 jam aja Ragil nemenin kamu pagi hari ini. Oke, kita balik lagi ke perbincangan kita ya tentang virus yang mematikan di dunia. Tadi tuh aku udah sempet bagiin ke kamu kenapa sih harus ada yang namanya virus gitu ya. Dan memang ada beberapa virus yang sungguh sangat mematikan di dunia ini. Dan itu tuh kayak dikenal berbahaya banget gitu dalam sejarah dunia. Ada yang namanya virus Ebola. Jadi virus ini tuh menyebabkan pendarahan hebat dan memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Dan wabah ini yang terbaru itu ada di Kongo di tahun 2025 ya, tahun kemarin ya. Dan ini tuh tercatat 64 kasus dengan 45 kematian. Wow. Terus ada juga COVID-19 yang kita tahu bahwa virus ini tuh mengubahkan dunia ya guys ya. Dan WHO juga menyebutkan bahwa virus ini tuh masih terus bersirkulasi meski tingkat kematiannya menurun dibandingkan awal-awal pandemi yang lalu. Terus ada MERS juga, virus pernapasan yang berasal dari unta dan memiliki tingkat fatalitas yang sangat tinggi. Dan WHO juga mencatat bahwa sejak 2012 itu terdapat lebih dari 2.600 kasus dengan ratusan kematian. Dan ada juga HIV, ada juga cikungunya ya. Terus kalau di Indonesia sendiri, nah kalau di Indonesia ini kita juga menghadapi banyak ancaman virus ya, diantaranya ada demam berdarah, ada COVID-19 yang masih ada sampai sekarang, terus chikungunya, dan yang terbaru guys ada juga hantavirus. Nah ini tuh Kemenkes melaporkan beberapa kasus virus hanta di Indonesia dan meminta untuk kita semua masyarakat waspada terhadap penularan dari tikus. Jadi ini tuh hantavirus itu adalah virus yang hari-hari ini tuh lagi booming-boomingnya gitu, lagi jadi
1: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
0: Ya, hantavirus ya. Jadi penularannya ini melalui gigitan virus, gigitan tikus. Penularannya tuh melalui gigitan tikus juga bisa terjadi, meskipun lebih jarang. Dan sebagian besar jenis hantavirus ini tidak menular antar manusia. Terus ada juga campak yang hari-hari ini juga mulai jadi perbincangan lagi ya. Sekalipun virus campak ini sudah ada sejak zamannya Ragil sih, masih bayi dulu juga sudah vaksin campak gitu ya. Tapi kok dia ini masih tetap ada gitu, gak kapok gitu dia. Masih terus menghantui gitu ya guys. Dan Indonesia ini memang sebagai negara tropis memang memiliki resiko tinggi terhadap penyebaran virus-virus tertentu. Jadi guys, menurut kamu ya guys ya, kebiasaan sehat apa sih yang paling susah untuk diterapkan atau dipertahankan atau dilakukan? Ada dari Immanuel pagi hari ini sudah bergabung. Dia bilang, kebiasaan sehat yang paling susah untuk aku terapkan adalah tidak makan gula karena aku suka yang manis-manis. Wih, pantesan aku yakin banget kamu orangnya pasti manis ya Immanuel ya, karena suka makan gula. Berarti kamu bermusuhan dengan namanya si semut ya, musuh bebuyutannya si semut ternyata kamu.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tekno.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat. Lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Masih di Morning Espresso barengan bersama dengan Ragil Z. Dan kembali aku mau menyapa pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Dan menyiarkan siaran kita secara langsung buat teman-teman yang ada di Lampung, Padang, Samarinda, Singkawang, Makassar, Sangihe, Minahasa, Bali, Jogja, Jabodetabek, dan juga Salatiga. Kita lagi ngobrolin tentang kesehatan guys, tentang virus yang mematikan, yang kecil tapi ternyata itu tuh bisa menjadi ancaman dunia ya. Thank you banget buat kalian yang sudah bergabung juga di live TikTok Heartland FM. Aku mau menyapa buat Hakim Danis yang turut berkomentar ya pagi hari ini. Jadi kebiasaan sehat apa yang masih sulit banget untuk kamu terapkan dalam kehidupan kamu? Dia bilang itu bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang tidak digoreng gitu, tidak mengandung minyak gitu guys. Jadi alias direbus gitu ya. Memang benar sih ya, kalau makanan direbus itu pasti bakal lebih sehat, benar ya. Semoga kita semua bisa ya, Hakim Danis ya. Semangat, semangat, semangat buat kita semua. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung juga di 0819-269-1000. Aku mau bacain dulu. Ada dari Ibu Rinca tadi yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Bapak Yoke dan juga buat Oma Yati yang ada di Batam. Panjang umur, sehat selalu. Aku sapa juga buat Muhammad Hanafi. Terima kasih pagi hari ini ya udah bergabung. Terus ada dari siapa lagi pagi hari ini? Ada dari Olivia. Olivia pagi hari ini ikut berkomentar guys. Jadi dia bilang hidup yang sehat itu adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Jangan lupa bersyukur, itu aja intinya. Jadi semua boleh dinikmati asal gak berlebihan. Terima kasih Olivia. Ada juga dari Irawan yang bilang kebiasaan sehat yang masih sulit banget untuk aku lakukan itu adalah istirahat yang cukup. Karena aku tuh seorang pekerja keras. Jadi kalau udah kerja, aku tuh sering lupa waktu. Oke, terima kasih buat Irawan, semangat buat kamu ya. Dan kita masih ngobrolin tentang virus guys, bukan virus-virus cinta ya, tapi virus-virus yang kecil tapi itu tuh bisa memberikan dampak yang sangat besar buat kehidupan manusia. Dan menurut kamu tuh masyarakat Indonesia sekarang ini tuh udah cukup sadar gak sih sama yang namanya kesehatan, ataukah menurut kamu rakyat Indonesia ini masih abai gitu dengan yang namanya kesehatan? Jadi gimana nih Ragil sih supaya kita itu tidak mudah tertular dengan yang namanya virus, bukan virus-virus cinta, tapi ini memang virus yang bisa memberikan dampak yang gak baik buat tubuh kita ya. Jadi mungkin kita itu gak bisa menghilangkan virus dari dunia ini ya, karena mereka itu udah ada guys. Sebelum kita ada mungkin, apakah mereka sudah ada? Ada yang bisa menjawab? Tapi yang jelas kita itu bisa memperkuat tubuh kita. Jadi harus istirahat ya. Irawan tadi, thank you udah bergabung. Berarti kamu tuh menyadari banget bahwa kamu tuh kurang yang namanya istirahat. Gak apa-apa ya, yang penting itu kita tahu dulu kekurangan kita apa, setelah itu baru kita berusaha dan belajar untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Gitu ya guys ya. Tapi kalau orang udah gak tahu, aku mah hidupnya sehat-sehat aja, gak ada yang salah sama hidup aku gitu. Atau mungkin kamu orang yang kurang olahraga tapi kamu ngerasa bahwa hidup kamu baik-baik aja. Nah itu yang susah guys. Jadi memang kita tuh harus sadar dulu, harus tahu dulu apa yang jadi kekurangan kita, baru kita bisa memperbaikinya ya. Dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena rutinitas yang banyak, karena kesibukan kita, banyak orang itu yang pada akhirnya itu menyepelekan hal simple, hal kecil, yaitu minum air putih. Minumnya biasa aja, maksudnya gak banyak gitu. Yang penting minumlah, tapi gak di
nggak apa ya, kayak nggak ditakar gitu, bahwa kan manusia itu sehari itu paling nggak 2 liter gitu ya, tapi kamu minumnya asal-asalan aja, cuman sehari segelas. Nah, jangan ya guys, yuk kita sama-sama belajar hari ini, pagi ini kita sama-sama belajar untuk lebih memperhatikan badan kita, lebih memperhatikan kesehatan kita. Dan kalau kita sudah memperhatikan kesehatan kita masing-masing, coba kita mulai belajar untuk memperhatikan juga anggota keluarga kita yang lain ya. Apakah pasangan kita, apakah anak-anak kita, apakah orang tua kita, selama ini tuh mereka sudah minum dengan baik, dengan takaran yang benar. Jangan sampai kurang minum air putih ya. Kalau yang namanya mengkonsumsi makanan bergizi itu pasti ya, buah itu pasti. Dan jangan sampai kita itu stres ya guys ya. Apapun masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, kita harus tetap percaya bahwa selalu ada jalan keluar ya dalam setiap masalah kita. Dan yang penting juga, kalau kamu lagi stres, lagi memiliki pergumulan, lagi berbeban berat, lagi putus asa, lagi punya masalah, yang jelas bahwa setiap masalah kamu, pergumulan kamu, bukan ke manusia, bukan ke orang, bukan kamu cerita, bukan, nggak boleh ya. Tapi yang pertama, kamu harus bawa pergumulan kamu, beban kamu, masalah kamu itu ke Tuhan. Jadi ibadah guys, berdoa ke Tuhan ya, karena memang cuman Tuhan aja yang bisa tolong kita. Bukan berarti kita nggak boleh cerita sama bestie kita, sama teman kita, boleh, boleh banget. Tapi ya itu tadi, tetap harus berdoa dan bawa dalam doa ya. Dan yang juga sering orang lupakan adalah menjaga kebersihan tangan. Ini dia nih, apalagi yang suka jajan di pinggir jalan ya, langsung comot aja, lupa deh sama yang namanya cuci tangan.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Pemkot Tangerang bina 20 LPK swasta sesuai standar kompetensi. Rapat kewilayahan, Sahrudin tegaskan perbaikan infrastruktur. Pemkab Bekasi pastikan 3 titik jalan amblas di jalur CBL ditangani tahun ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pemkot Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan 20 lembaga pelatihan kerja atau LPK swasta. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan setiap lembaga memiliki kurikulum yang terstandarisasi, sehingga sertifikat yang dikeluarkan memiliki daya tawar kuat di mata perusahaan. Kepala Disnaker Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, menegaskan LPK harus mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang cepat berubah. Melalui pembaruan fasilitas dan materi pelatihan yang relevan, LPK diharapkan menjadi mitra utama pemerintah dalam mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten, kompetitif, dan siap pakai di berbagai sektor industri. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Tangerang Haji Sahrudin menegaskan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih responsif dalam menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dalam rapat evaluasi kewilayahan Senin kemarin, Wali Kota menekankan pelayanan publik harus diwujudkan melalui aksi cepat, terutama dalam penanganan infrastruktur dan persoalan lingkungan. Sahrudin menginstruksikan para camat dan lurah untuk memperkuat komunikasi dengan dinas terkait guna menuntaskan masalah jalan berlubang hingga keberadaan tempat pembuangan sampah liar. Pemerintah menegaskan setiap aduan masyarakat harus ditangani secara tepat dan solutif guna memastikan kenyamanan serta kualitas hidup warga di seluruh wilayah Kota Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Bekasi memastikan penanganan 3 titik jalan amblas di ruas jalan Kali Cikarang Bekasi Laut atau CBL akan tuntas di tahun ini. Salah satu titik prioritas berada di ruas Wanasari Pulau Putar yang akan menggunakan alokasi anggaran pelebaran jalan sekitar 2 miliar rupiah. Kepala Bidang Pembangunan Jalan Dinas SDAB MBK Kabupaten Bekasi Dede Hairul menjelaskan perbaikan ini sangat mendesak demi keamanan pengguna jalan. Melalui dua mata anggaran yang telah disiapkan, pemerintah daerah optimis pemulihan akses transportasi di jalur CBL dapat segera rampung guna memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran kan nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Masih di 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih ada Ragil Z menemani kamu. Dan kita sudah sampai di penghujung acara pagi hari ini ya. Tapi gak apa-apa ya guys, karena besok di hari Kamis Morning Espresso bakal tetap ada untuk nemenin kamu. Karena Morning Espresso ini bakal selalu ada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kali ini ada Adidul Ringroad ya. Dia bilang kebiasaan sehat yang masih sulit dilakukan itu adalah mendisiplinkan diri, karena kadang itu gak teratur. Ini tuh dalam bidang olahraga ya guys, dia bilang ya. Jadi dia itu tadinya itu suka jogging, jalan santai, tapi sekarang tuh lagi fokus untuk olahraga goes. Tetap semangat buat kamu Adidul ya. Thank you banget buat Marcos Pestana juga, terima kasih. Terus ada juga Daniel Widiat Moko, thank you banget. Terus ada siapa lagi nih, banyak banget ya. Ada Salma Aprilia di Padang juga yang sudah bergabung, thank you guys. Dan kesimpulannya dari topik kita pagi hari ini tentang virus. Jadi si virus ini sebenarnya itu mengajarkan manusia salah satu hal penting gitu ya, buat manusia untuk belajar bahwa hidup itu sebenarnya rapuh dan kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita hidup di dunia yang terus berubah guys, jadi virus mungkin akan terus ada, bahkan mungkin muncul jenis baru di masa depan ya. Tapi manusia juga terus harus belajar, berkembang, dan mencari cara untuk bertahan. Karena itu jangan menyepelekan yang namanya kesehatan. Jaga kebersihan diri dan lingkungan, bangun pola hidup yang sehat. Jangan mudah percaya dengan berita-berita hoax ya tentang kesehatan. Dan peduli aja pada sesama saat ada wabah. Pada akhirnya melawan virus bukan cuma tugas dokter, tapi tugas kita bersama ya. Dan karena kadang hal paling berbahaya di dunia bukan yang terlihat besar, tapi yang tak terlihat sama sekali. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: 15 detik lagi ya kak. Gak usah habis lagunya.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Untuk Anda yang pagi hari ini ingin melihat secara live ya keseruan kita di Sketsa Keluarga Indonesia, Anda bisa melihat siaran ini secara langsung di YouTube channel kita di Heartline Network. Oke. Dika Arwan,
2: yes.
1: Di manakah dirimu berada?
2: Aku di sini,
1: suaramu
2: di sini.
1: Tidak terdengar.
2: Ya, di pagi hari ini kita juga mengundang untuk semua teman-teman untuk berinteraksi di 0819269000 atau juga bisa melalui kolom komentar di akun YouTube kita di pagi hari ini. Zih, ya. Topik kita di pagi hari ini menarik nih. Hmm. Ini tentang perlindungan kelompok rentan dari TPPO.
1: TPPO ini apa ya, Dika?
2: Perdagangan orang PO-nya aku tahu.
1: Oh, iya.
2: PR
1: iya.
2: Lagi.
1: Bener ya, tapi yes. Memang wanita itu dibilang kelompok rentan,
2: kelompok
1: gitu. Orang
2: rentan.
1: Yang rentan untuk diculik gitu berarti.
2: Yes.
1: Wow.
2: Kalau enggak salah tindak pidana
1: penculikan orang.
2: Jadi lupa ya.
1: Udah kita langsung aja ya kita perkenalkan narasumber kita ya Dika ya. Ada siapa nih narasumber
2: kita? Di pagi hari
1: kita?
2: Ini ada teman-teman dari Migrant Care, ada Kak Trisna dan Kak Cindy. Selamat pagi. Ya.
1: Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Mbak.
1: Oke.
2: Oke, ini Kak Cindy ya?
3: Iya.
2: Oke, selamat pagi juga untuk Kak Trisna.
4: Halo, selamat pagi.
2: Sebelumnya benernya ini dari teman-teman Migrant Care ya?
4: Iya. Saya dari Migrant Care.
2: Oke, okay. Migrant Care. Nah, kan saya salah lagi nih di pagi hari ini. Kenapa nih dengan Dika di pagi hari ini? Ini kan kalau kita baca-baca gitu di media sosial mungkin juga ada banyak yang tahu gitu loh. Modus-modus dari perdagangan orang ini banyak banget sekarang. Nah, kalau dari Kak Cindy dan Kak Trisna nih, bagaimana sih pola dan modus terbaru perdagangan orang yang saat ini paling banyak menjerat kelompok rentan, terutama perempuan, anak, dan pencari kerja yang terutama ini di daerah? Mungkin dari siapa dulu nih, Kak Cindy atau Kak Trisna dulu, silakan.
3: Silakan Mbak Trisna aja dulu duluan.
2: Ya, Kak Trisna. Oke,
4: baik. Terima kasih Kak Cindy, salam kenal juga, salam kenal sama teman-teman yang di studio. Saya Trisna dari Migrant Care, organisasi yang selama ini membantu teman-teman pekerja migran untuk mendapatkan akses migrasi aman dan juga kami bekerja di sektor-sektor pelindungan dan pencegahan termasuk juga pemberantasan TPPO. Nah, TPPO itu tindak pidana perdagangan orang, Kakak. Jadi tindak pidana perdagangan orang ini.
2: Tadi bilangnya apa ya?
4: Penculikan. Sekarang modusnya sangat beragam sekali karena juga kecepatan media sosial ya, Kak. Dulunya banget itu perdagangan orang tuh selalu dilekatkan kepada perempuan yang berada di wilayah rural, wilayah perbatasan, pedesaan, dengan akses informasi yang minim, dengan akses pendidikan yang juga minim gitu. Nah, sekarang tindak pidana perdagangan orang itu sudah mengalami perluasan yang sangat luas sekali dengan korbannya, tipografi korbannya itu orang muda seperti saya Gen Z juga. Jadi teman-teman saya itu juga banyak terjerat dari TPPO itu sendiri. Padahal dia juga udah sarjana, magister bahkan, atau orang yang hidupnya di kota itu juga banyak terjerat tindak pidana perdagangan orang. Terakhir juga malah mantan anggota DPRD itu juga di salah satu kota di Indramayu itu juga terjerat kasus perdagangan orang di Kamboja gitu. Jadi sekarang modusnya sudah sangat beragam banget gitu, Kak.
2: Gak main-main ya sekarang ya modus-modus mereka ya. Sampai terpercaya gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut ke sini gimana nih pandangannya nih modusnya nih?
3: Iya, dari perdagangan orang nih kita dapat yaitu terutama kita di

0: disajikan dengan gaji besar, kerja tidak sesuai. Banyak beragam cara yang dilakukan orang menjadi itu TTPO, perdagangan orang. Ya, itu seperti yang saya alami sendiri.
1: Pernah punya kisah kah, Kak Cindy?
0: Pernah, Kak.
2: Oke, gimana nih, Kak Cindy?
1: Gimana nih ceritanya? Coba, Kak Cindy.
0: Awal ceritanya, saya tanya sama tetangga saya. Ya, dia memang memberangkatkan kerja orang dari Indonesia ke Malaysia. Dan pada saat itu, saya tertarik dengan gaji sebesar 1.500. Dari 2024, ya.
2: Iya.
0: 2024 saya tertarik dengan gaji 1.500. Terus saya pergi ke sana. Jadi saya sebelum berangkat saya tanya sama mereka, apakah ini resmi? Karena pada saat itu saya belum, enggak, ibaratnya belum paham itu resmi atau tidak.
1: Ya.
0: Jadi saya berangkat melalui kapal feri pada saat itu. Dan saya tanya juga, apakah ini resmi, Bu? Mereka jawab, iya, ini resmi, katanya. Nanti permit kamu bakal dibuat di sesampai kamu di Malaysia. Ternyata setelah saya sampai di Malaysia, mereka, saya berangkat, bukan saya sendiri itu. Itu melalui 5 orang. Dari setiap, dari kisaran, dari berbagai macam, inilah kota. Jadi, kami pergi 5 orang, kami sesampainya di sana, kami pun tidak langsung dipekerjakan. Kami ditaruh di rumah perdagangan.
2: Ya.
0: Kami ditaruh di rumah perdagangan orang dulu, di rumah agensi kami ditaruh. Kami ditaruh rumah agensi, sekitar di situ mau ada 1 bulan. Baru 1 bulan kami di rumah agensinya. Terus setelah itu kami berpencar, berbagai macam, ada yang ke berbagai macam lah. Sedangkan Cindy ditaruh di Kuala Terengganu yang ada di Malaysia.
1: Itu langsung bekerja.
0: Terus sampai Cindy di... gimana?
1: Langsung bekerja atau gimana, Kak?
0: Ya, Cindy dijumpakan oleh majikan di pinggir jalan itu, kayak sebuah restoran makan. Dan paspor diberikan kepada majikan Cindy. Cindy diharuskan bekerja selama 3 tahun. Dan Cindy harus terima gaji di bulan ke-4, baru terima gaji.
2: Wah, berarti selama 3 bulan.
1: Itu bulan apa itu? Oh, 3 bulan pertama.
2: 4 bulan itu nggak digaji gitu?
0: Nggak digaji.
2: Astaga.
0: Katanya untuk biaya keberangkatan gitu, mereka bilang.
2: Itu dari agensinya ya, Kak Cindy ya?
0: Iya.
2: Itu di kontraknya tertulis, Kak Cindy?
0: Cindy tidak ada menandatangani kontrak, tapi Cindy diharuskan kerja selama 3 tahun.
2: Berarti secara dan lisan Cindy, aja ya?
0: Iya, dan Cindy agensi telepon majikan Cindy, jadi Cindy dengar lah cerita majikan dengan agensi bahwasanya menanyakan apakah Cindy enggak dibuatkan permit, katanya agensinya. Terus majikan tanya sama agensi, berapa buat permit, katanya 3.000 kalau nggak salah. 10.000. Terus majikan bilang terlalu mahal. Lagian pun dia nggak kemana-mana, kenapa dia harus pakai permit, katanya. Jadi dari kejadian itu sini yang ngerasa, majikan terus ngomong gini, saya ambil kamu dari agensi 10.000, katanya. Jadi
2: ini 10.000 ringgit ya?
0: Jadi sini kayak ngerasa, oh sorry, ini aku dijual gitu. Seperti sini sakit, nggak diberikan obat oleh majikan, kerja sampai larut malam, dan jam 5 harus bangun bekerja.
1: Ini kalau boleh tahu kerjanya apa nih, Kak Cindy?
0: Cindy dijanjikan dari Indonesia kerja menjaga baby sister, tapi setelah sana Cindy jadi pembantu rumah tangga.
1: Iya, iya. Tapi Kak Cindy akhirnya balik ke Indonesia setelah 3 tahun atau bagaimana? Atau sebelum 3 tahun itu masa kontraknya Kak Cindy bisa balik?
0: Ana dulu.
2: Iya. Mungkin kita ke Kak Trisna dulu kali ya. Kak Trisna,
3: iya.
2: Ini termasuk kelompok rentan juga ya Kak Cindy ini ya. Biasanya tuh kan tadi udah jelaskan tuh, selain mungkin tergiur dengan gaji yang tinggi gitu untuk bekerja di luar, selain faktor gaji, faktor apa lagi nih Kak Trisna yang membuat mereka ini merasa tertarik gitu loh?
1: Ya.
3: Oke. Jadi, oke, kakaknya udah kembali, tapi aku mau sampaikan juga bahwa memang di Indonesia ini cari kerja susah, ya kan? 19 juta lapangan kerja itu nggak ada-ada gitu, mungkin di luar negeri gitu. Terus, itu yang pertama. Jadi, orang karena dia kebingungan untuk bagaimana dia mencari kerja, terus ada tawaran yang memang biasanya kalau teman-teman yang terjerat perdagangan orang, itu pelaku pelaku lapangannya itu merupakan orang dekat gitu, entah itu keluarga, kerabat, tetangga, sehingga dia merasa percaya. Melalui kepercayaan itu akhirnya dia berangkat ke luar negeri meskipun juga dengan persiapan yang minim, seperti nggak adanya visa kerja di awal. Itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya harusnya ada sosialisasi migrasi aman yang dilakukan negara gitu. Jadi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri bisa punya jalur dan pengetahuan yang mumpuni sebelum dia bekerja ke luar negeri. Gitu sih Kak. Mungkin Kak Cindy, aku turut sedih juga lihat dengar cerita kakak, tapi alhamdulillah kakak udah di Indonesia lagi.
0: Ya, dan waktu Cindy pulang ke Indonesia nggak mudah, nggak langsung Cindy pulang. Cindy harus ikutin peraturan yang ada di Malaysia.
3: Detensi
0: Seperti
3: ya, Kak?
0: Cindy dibawa ke persidangan dulu. Cindy ke persidangan sama polis waktu malam malam. Cindy taunya bahwasannya orang kedutaan Republik Indonesia, suami Cindy minta tolong kepada buruh migran yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Yatini Sosilawati dari KSBSI yang ada di Jakarta. Suami Cindy minta tolong kepada dia, dan dia bercerita sama kepada kedutaan Republik Indonesia. Pada malam itu Cindy ditelepon oleh kedutaan, bahwasannya mereka tanya apakah ada dipukulin atau ada disederain atau gimana. Jawaban sini nggak ada, cuman sini sakit, sini nggak diberi obat, terus pada kerja sampai larut malam, dan itu nggak pernah ada cuti sama sekali.
1: Jadi kerjanya hampir
0: jadi malam,
1: setiap hari, nggak ada hari liburnya ya, nggak ada,
0: nggak
1: hari
0: ada nggak ada.
2: Okay.
0: Jadi pada malam sekitar pukul 12 malam kamar Cindy digedor. Jadi Cindy dipanggil, jadi Cindy pas buka pintu bahwasannya polis sudah ada di dalam rumah majikan. Dan majikan dan polis tanya sama Cindy, "Mana paspor?" katanya. Terus Cindy bilang, "Paspor ada sama majikan, Tuan." Terus polis bilang, "Itu salah. Paspor itu enggak harusnya sama majikan." Pada malam itu Cindy tidur di balai polis 1 malam. Dan Cindy harus, besok pagi Cindy harus naik mahkamah, menyatakan Cindy ditaruh di rumah perdagangan manusia yang ada di Terengganu, Kuantan. Cindy di sana sekitar hampir 1 bulan. Terus polis jemput Cindy lagi. Cindy dibawa lagi ke balai polis. 1 malam Cindy tidur lagi di balai polis. Dan besok Cindy diantar ke imigrasi sama polis. Dan di situ menyatakan bahwa sebenarnya Cindy yang bersalah. Karena Cindy nggak sesuai dokumen-dokumen, nggak lengkap yang peraturan pergi ke luar negeri.
2: Oke.
0: Dan pada besok, ya.
2: Berapa hari kah Cindy ditahannya?
0: Sini 1 malam tidur di polis dan ke imigrasi. Sini sekitar hampir mau 1 bulan di imigrasi. Terus harus di mahkamah lagi, menyatakan sini diponis di penjara 75 hari.
2: 75
0: di
2: hari.
0: dalam penjara, dihitung dari tanggal penangkapan.
2: Oke. Kalau dari agensinya bagaimana, Kak Cindy? Sempat menghubungi nggak?
0: Nggak menghubungi sama sekali, nggak menghubungi.
1: Ya, ya. Baik, ini kisah yang dialami oleh Kak Cindy ini, aku yakin banget bukan cuma Kak Cindy doang yang mengalami ini ya. Yeah. Banyak wanita-wanita di luar sana juga yang mengalami dan pernah ada di posisinya Kak Cindy. Jadi memang wanita ini sangat rentan sekali ya, Kak Cindy dan juga Kak Trisna ya, mengalami perdagangan manusia. Ini kalau boleh kita tahu kira-kira sama

0: sia-sia karena upah buruh murah itu sendiri gitu. Karena misal dengan gaji yang kalau bisa dirupiahkan 1.500 itu sekitar waktu itu mungkin sekitar 5.500 sekian atau 5.300 sekian. Nah, itu yang dijanjikan dan tapi dengan tidak adanya permit dan visa kerja segala macam yang seharusnya itu diurus sebelum berangkat. Nah, itulah yang membuat adanya jerat upah murah. Kita sendiri orang Indonesia yang menjadi agen yang apa istilahnya dia adalah perekrutnya itu kebanyakan juga tidak pernah dijerat sampai akar-akarnya. Justru Kak Cindy dan korban-korban lainnya yang mengalami kriminalisasi, padahal dia adalah korban. Dan
1: Korban ya.
0: itu yang bisa kita lihat sampai sekarang ini, itu masih banyak terjadi. Apalagi ditambah lagi dengan modus-modus baru, TPPO seperti judi online ataupun scamming online yang ada di wilayah Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, dan lain-lain. Itu juga makin menambah buruk angka-angka perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, Kak.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Biasanya negara mana tuh, Kak Trisna, yang gagal
0: Ya.
1: gitu untuk melakukan pelindungan nih sebelum perdagangan orang terjadi? Negara mana,
0: Nah,
1: Kak Trisna?
0: Jadi sebetulnya kalau dari Migrant Care sendiri, Migrant Care adalah organisasi. Memang kami tidak punya cukup resource atau sumber daya untuk melindungi teman-teman warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, kami biasanya melakukan perlindungannya dengan mencoba menghubungkan ini ke negara, karena mau nggak mau negara yang punya tanggung jawab untuk melakukan pelindungan, termasuk juga pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Kami juga punya dua kantor, yang satu kantor adalah sekretariat yang memang menjalankan pendataan, mengumpulkan data-data, riset, dan kebijakan lain-lainnya. Lalu di kantor lainnya, kami mempunyai kantor bantuan hukum yang teman-teman pekerja migran bisa akses bantuan hukum dari Migrant Care secara gratis di kanal pelaporan kami. Begitu, Kak. Dan kami juga ada di 107 desa di Indonesia yang kami maksimalkan untuk pencegahan perdagangan orang di tingkat desa. Karena mau tidak mau, kasus-kasus perdagangan orang juga dimulai dari desa. Karena juga untuk merekrut, memanipulasi juga biasanya ada di desa. Dan wewenang desa, pemerintah desa itu untuk memberikan izin ketika warganya ingin pergi ke luar negeri. Nah, kami memulai pencegahannya di level tersebut, gitu.
2: Okay. Baik. Kak Trisna, kira-kira ini ada nggak sih ciri-cirinya gitu kalau pekerjaan yang kita terima di luar negeri ini adalah pekerjaan yang legal atau ilegal, itu kita bisa mengenali nggak sih, Kak? Supaya kita lebih aware gitu, lebih pinter gitu, lebih tahu ini resmi atau enggak gitu.
0: Ya, yang pertama tentunya tidak boleh tergiur iming-iming gaji yang tinggi gitu. Nah, biasanya kalau iming-iming gaji yang tinggi itu terjadi di hampir semua kasus perdagangan orang. Kayak, oh iya nanti gajinya sekian dengan tambahan bonus sekian, nanti ada fasilitas gym dan segala macam. Nah, itu yang menjerat orang muda seperti saya untuk bekerja ke luar negeri. Lalu kita pastikan juga kita memegang visa kerja sebelum kita berangkat ke sana. Nah, dan itu melalui agensi yang apa ya, terdaftar gitu. Jadi
2: Yang resmi
0: memang
2: gitu ya.
0: ya, yang resmi, yang memang sudah punya berbadan hukum dan punya apa ya, hak untuk mengirimkan pekerja ke luar negeri. Dan biasanya ada kanalnya memang yang disediakan negara di BP3MI atau sekarang sudah menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, itu juga bisa dicek untuk keabsahan perusahaan melalui itu gitu. Tapi yang jadi titik kritik sebenarnya kenapa kasus TPPU ini masih terus terjadi, Jadi sebenarnya ada satuan tugas, ada gugus tugas yang dibentuk negara, Kak. Nah, namanya gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun gugus tugas ini kita tahu pasca penangkapan besar-besaran yang dulu Kamboja sempat nangkep berapa orang, memulangkan berapa orang, itu sudah kurang beroperasi atau bahkan melalui penelitian kami yang dilakukan di beberapa wilayah perbatasan dan beberapa wilayah kerja kami itu tidak beroperasi lagi gitu Kak. Jadi tidak secara aktif melakukan proses pencegahan maupun juga pemberantasan dari TPPU itu sendiri. Itu yang cukup kami sayangkan gitu.
1: Iya,
0: Jadi
1: padahal lagi rame
0: seolah
1: nih ya.
0: ada pembiaran memang dari negara gitu Kak.
1: Padahal lagi rame nih kasus-kasus ini ya, Kak Trisna.
0: Betul.
1: Semoga ada lagi nih untuk pemberantasan TPPO ya.
0: Karena budgetnya alokasi anggaran yang sangat minim kepada
1: Iya.
0: agenda-agenda perlindungan itu juga menjadi kritik kami ya Kak. Karena memang itu sangat penting sekali.
2: Oke, baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda memiliki pertanyaan ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik Kak Cindy dan juga Kak Trisna, kita akan kembali berbincang setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: 20 detik. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu,
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Kita kembali lagi pendengar dan kita juga mengundang Anda ya. Kalau di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan seputar perlindungan kelompok rentan dari TPPO, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Kak Trisna dan juga Kak Cindy.
2: Iya, Kak Cindy.
1: Iya,
2: ya, apa? Iya, masih kemit kayaknya nih suara Kak Cindy.
1: Ah, udah. Coba, Kak Cindy.
3: Iya,
4: iya, Mbak. Iya.
2: Aduh, ada anaknya tuh. Lagi lucu-lucunya kayaknya anaknya Kak Cindy nih. Kak Cindy, kita turut bersimpati juga ya. Kak Cindy, bagaimana nih ceritanya akhirnya Kak Cindy bisa kembali ke Indonesia?
4: Pada Kak Cindy pulang pada tanggal 15 bulan 4 2025 kemarin itu.
1: Tahun kemarin ya.
2: Berarti gak sampai 3 tahun ya di Malaysia-nya ya?
4: Enggak, cuman sampai mau setahun juga sih di sana. Tapi ya itu tidak terima gaji, cuman hanya di dalam penjara, imigrasi, dan pulang doang.
1: Jadi selama bekerja satu tahun itu sama sekali tidak menerima upah, Kak Cindy?
4: Sama sekali tidak terima, Mbak.
5: Kak Cindy, apa ada proses, sorry aku
2: iya,
5: apa, adakah proses juga dari pihak Indonesia untuk memproses agen-agen yang mengirimkan Kak atau memperdagangkan Kak Cindy?
4: Gimana Mbak, maksudnya?
5: Jadi ada pemerintah Indonesia nggak, kayak misal polisi gitu, Kak Cindy buat laporan dan kemudian mencoba mengusut perekrutnya dari Kak Cindy gitu. Kan mereka sebagai pelaku perdagangan orang.
4: Sebenarnya sih ada juga sih Mbak, cuman dari Cindy, dari pemerintahan dari Serdang, mereka bilang gimana, apa mau kita penjarakan aja atau gimana gitu. Mbak, bentar Mbak.
2: Okay. Kita ke Kak Trisna dulu deh. Kak Trisna. Ini kan banyak, mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang masih mengalami hal seperti ini. Dan ini juga mungkin berulang kali terjadi gitu loh. Ada gak nih saran nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya keinginan untuk bekerja di luar negeri nih, dengan iming-iming tadi yang udah dijelaskan gitu kan.
1: Mulai tergiur gitu.
2: Karena gajinya juga lumayan besar gitu. Di satu sisi mungkin dari kebutuhan ekonomi ini harus terpenuhi nih.
5: Jadi sarannya tentu saja kita pastikan dulu. Tapi saya mau bilang bahwa migrasi adalah hak asasi manusia ya, dan kita tidak boleh membatasi gerak seseorang untuk mencari penghidupan yang layak di luar negeri. Nah, ketika banyak kasus seperti ini, bukan apa ya, untuk menghalang-halangi orang untuk bermigrasi, tapi bagaimana seharusnya negara punya instrumen atau tata kelola yang baik untuk melakukan untuk menjamin seseorang ketika bekerja di luar negeri secara aman dan nyaman. Dan juga teman-teman pahami dulu kayak bagaimana sih perlindungan hukum yang tersedia ketika teman-teman ingin berangkat ke luar negeri. Bagaimana visa kerjanya lagi-lagi, terus potret agensinya seperti apa, dan itu juga turut harus dipastikan. Dan adakah pelatihan, biasanya ada pelatihan sebelum bekerja ke luar negeri, apakah itu juga dilakukan gitu Kak. Nah, sebenarnya sekarang lagi banyak kasus itu teman-teman mahasiswa baru ataupun juga teman-teman SMK yang mulai juga dijaring untuk kerja ke luar negeri, misal di Jepang, di kerja ke Jepang, menyetorkan beberapa uang, biasanya 45 juta ke atas gitu, untuk biaya pengurusan berangkat ke kerja ke luar negeri. Tapi lagi-lagi dengan skemanya magang, gitu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dan magang itu seolah-olah dibilang bahwa dia akan menjadi pekerja di luar negeri. Padahal dari skema magang itulah, itu rawan terjadi perdagangan orang karena haknya tidak sama dengan hak pekerja. Dan juga di beberapa negara seperti Jepang tidak menerima pekerja pekerja dari luar negeri gitu. Makanya skemanya adalah magang, dan itu yang banyak disasar adalah teman-teman SMK, dan banyak kasus yang tidak jadi berangkat dan lain-lain yang juga merugikan teman-teman juga kayak gitu sih Kak.
2: Oke.
5: Nyasarnya sekarang ke orang muda.
2: Kan anak
0: Iya.
2: muda ya. Wah, modusnya magang nih sih. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang ada ataupun tergiur nih dengan lowongan yang seperti itu, mungkin dicek and recheck lagi kali ya, Kak Trisna ya.
5: Iya,
2: Ini
5: betul.
2: beneran nggak nih? Karena banyak juga kejadian yang mungkin, ya itu tadi modusnya alih-alih magang, dan biasanya juga kayak bener-bener, kenapa ya kita bisa percaya gitu loh.
0: Karena tergiur dengan itu tadi, iming-iming gaji yang besar itu sih
5: Iya,
0: biasanya.
5: sama jadi hakikatnya manusia itu kan bekerja ya, Kak. Sedangkan pekerjaan, saya beberapa kali ketemu pemuda yang misal dalam perjalanan saya dari Jakarta ke Banyuwangi gitu, bertemu di kereta gitu sama laki-laki yang dia gagal berangkat ke luar negeri, padahal padahal dia sudah menyetorkan beberapa uang, dan juga itu maksud saya itu juga ada jerat utang, sehingga kita udah ngeluarin uang banyak gitu tapi nggak jadi terus, dan dia mengatakan bahwa ya dia malu untuk balik ke desa, malu untuk ngomong ke orang tuanya bahwa dia gagal berangkat ke luar negeri. Nah, disitulah juga ada celah-celah untuk perekrut-perekrut yang berkedok itu adalah perdagangan orang untuk memberangkatkan bekerja ke jalur-jalur yang tidak aman, seperti kerja-kerja di Kamboja ataupun Myanmar sebagai admin atau juga judi online dan scamming dengan target-target yang tidak masuk akal. Ya karena kediriannya, kemanusiaan dia untuk hakikatnya bekerja itu nggak ada gitu. Dan dia akan malu ketika dia tidak bekerja, makanya asal kerja. Kayak gitu, Kak. Ya asal dia bisa kerja aja dan dilihat dia menghasilkan sesuatu, itu juga yang menjadi jerat secara mental ke kita semua ya.
2: Iya, tapi apa memang syaratnya seperti itu ya, Kak Trisna ya? Harus menyetorkan sejumlah uang dulu gitu.
5: Sebenarnya di beberapa kasus kayak misal LPK, LPK itu kayak lembaga pelatihan gitu, pelatihan kerja, yang beberapa LPK memang punya punya SO, namanya LPK SO atau Sending Organizer. Nah, dia punya wewenang untuk mengirimkan pekerja, tapi utamanya adalah magang. Nah, dari sisi kelembagaan negara itu juga sendiri sebenarnya terpecah, Kak. Jadi di Kementerian Ketenagakerjaan dia punya LPKSO yang dia bisa mengirimkan ke luar negeri. Sedangkan kita punya kementerian baru nih, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang juga melakukan pengiriman kerja melalui Badan BP3MI atau Badan Layanan Umum di kementerian ini untuk mengirimkan kerja ke luar negeri. Nah, ada dua domain nih overlapping lembaga yang terjadi, sehingga itu juga membingungkan apakah ini sepenuhnya kerja ke luar negeri adalah wewenang KP2MI ataupun wewenang dari Kementerian Ketenagakerjaan, karena dulunya memang BP3MI di bawah adalah badan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu, Kak. Jadi memang dari segi kelembagaan sendiri ada overlapping wewenang untuk pengiriman kerja.
0: Oke. Baik, kita kembali ke Kak Cindy dulu ya. Kak Cindy. Ya.
4: Iya, Mbak.
0: Nah, ini pasti yang dialami oleh Kak Cindy ini pasti memberikan dampak dan juga bekas trauma ya. Mungkin sampai sekarang ini juga masih terasa gitu ya, Kak Cindy ya. Dan mungkin bukan
4: Makasih,
0: cuman
4: Mbak.
0: dan mungkin bukan dampaknya itu bukan hanya berdampak sama Kak Cindy, tapi mungkin keluarga juga bisa merasakan dampaknya gitu ya, Kak Cindy ya. Mungkin bisa diceritakan nih, Kak Cindy.
4: Iya, kemarin kayak di imigrasi, Mbak, saya tuh nggak dikasih pegang handphone sama sekali oleh orang imigrasi. Dan jika kita memiliki uang di imigrasi, kita beli card itu baru bisa telepon keluarga. Sedangkan Cindy nggak memegang uang sama sekali. Dan Cindy tanpa ada kabar, memberi kabar kepada keluarga bahwa Cindy ada di mana, masih sehat kah, atau kayak mana. Itu nggak bisa sama sekali, Mbak. Dan seperti kayak di penjara, yang Cindy rasakan tuh hanya bisa diam doang gitu, dengan berpikiran tuh tangan digari, dan sampai berpikir tuh gini, karena apa aku digari, buat salah apa, sampai berpikir kayak gitu, kayak melakukan kesalahan yang sangat besar gitu, Mbak. Jadi apa yang kayak mana kalau menceritakan kisah itu kembali tuh masih ada rasa trauma, Mbak.
0: Masih trauma ya. Begitu juga dengan keluarga ya, Kak Cindy ya. Pasti kecewa banget gitu dengan hal yang terjadi sama Kak Cindy.
2: Oke, ada sempat bantuan hukum nggak dari sana? Selama di sana, Kak Cindy?
4: Gimana, Mbak?
2: Ada bantuan hukum nggak selama di sana?
4: Bantuan hukum itu nggak ada sama sekali.
2: Jadi benar-benar sendiri ya, Kak Cindy di sana ya?
4: Sendiri doang.
2: Oke.
4: Dengan makanan yang diimigrasi seperti itu, yang nggak seharusnya itu nggak layak dimakan gitu. Jadi kayak Cindy pun nggak tahu gitu, tiba-tiba dipanggil sama orang imigrasi, ntar kamu tanggal 14 tanggal 15 kamu udah bisa pulang ke Indonesia. Jadi Cindy tuh kayak ibaratnya memang kita seneng gitu berjumpa oleh keluarga, anak. Tapi di sisi satu lainnya kasihan juga sama mereka yang ada di sana gitu. Dengan makanan seperti itu, dengan perilaku orang imigrasi, sini masih ada kasihan lihat mereka gitu. Makanya di saat sini pulang kayak mereka juga nangis gitu. Kenapa kami belum bisa pulang? Dan di sana sampai ada yang bertahun-tahun.
0: Ya, ya.
2: Memang ditahan oleh majikannya gitu, Mbak Cindy, Kak Cindy.
4: Ada yang di waktu Cindy pulang ke Indonesia, Cindy telepon sama yang keberangkatan Cindy. Mereka, Cindy tanya, ibu gimana di sana? Katanya kau sampai Cindy dituduh Cindy berselingkuh dengan suami majikan Cindy katanya. Makanya Cindy dipenjara, dibilang sama agensi itu oleh teman-teman Cindy. Jadi mereka bilang gini, aku pun disuruh kerja di sini, cuman aku nggak dikasih makan, gaji uang, karena dia belum dapat majikan, dia disuruh bersihkan rumah, satu rumah ke rumah lain, dan itu uangnya diambil oleh agensi.
0: Ya, oke. Baik, kita beralih ke Kak Trisna dulu ya, Kak Cindy. Kak Trisna, jadi sebenarnya apa nih bentuk perlindungan yang dibutuhkan gitu oleh korban dan juga penyintas selain penegakan hukum? Misalnya mungkin pemulihan mental atau akses pekerjaan atau perlindungan sosial gitu.
5: Iya, jadi tadi yang dialami Kak Cindy itu ada yang namanya penjara detensi. Nah, itu penjara untuk teman-teman yang dianggap unprocedural atau irregular, yang migrasinya tidak reguler gitu. Berangkat, bisa dibilang dia mereka bisa jadi adalah korban perdagangan orang seperti Kak Cindy. Seharusnya dalam prinsip internasional yang sebenarnya Indonesia juga anut, itu adalah itu adalah prinsip non-punishment principle gitu. Jadi ada prinsip non-penghukuman. Jadi orang-orang seperti Kak Cindy itu seharusnya tidak bisa dihukum begitu. Nah, ketika sampai di Indonesia, itu juga harusnya pemerintah Indonesia itu secara apa ya, secara langsung itu membuat ketika kepolisian tahu, itu harusnya membuat segera membuat laporan yang ada yang laporan yang memang polisi aja yang buat gitu, karena udah jelas gitu bahwa ini TPPO. Nah, seharusnya itu diproses sehingga Kak Cindy bisa mendapat restitusi dari pelaku gitu. Restitusi itu adalah uang atau kompensasi yang diperoleh atau ditekankan yang dibayar oleh pelaku kepada korban untuk memulihkan mentalnya juga, apa kondisi kerugian materialnya yang dihadapi oleh Kak Cindy. Nah, tapi dari segi hukum sendiri sekarang itu masih restitusi ini masih bisa digantikan dengan pidana kurungan sepanjang beberapa bulan gitu. Misal restitusinya dia harus bayar 100 juta gitu. Dan itu ketika orang yang nggak bisa bayar itu bisa digantikan dengan pidana kurungan sepanjang yang ditentukan hakim. Padahal itu kan apa ya, seolah mengalihkan esensi dari restitusi itu yang seharusnya untuk korban begitu. Nah, dalam kasus-kasus kekerasan seksual kemarin yang kita berhasil advokasi bersama adalah rancangan undang-undang TPKS, menjadi undang-undang TPKS yang di situ ada restitusi dan kompensasi yang juga ditanggung oleh negara gitu. Nah, harapannya ke depannya kami juga menggaungkan revisi dari undang-undang TPPO ini untuk menitikberatkan restitusi itu harus didapat oleh korban seperti Kak Cindy ini dan prosesnya agar dipermudah gitu. Nah, dan dalam desakan kami untuk revisi undang-undang TPPO ini juga kami menganggap bahwa undang-undang ini memang sudah usang sekali gitu, sudah tidak mampu menangkap pola-pola baru dalam kasus-kasus perdagangan orang, sehingga sangat perlu untuk diperbarui karena undang-undang ini sudah ada sejak tahun 2007. Bayangkan sudah sekitar hampir 20 tahun.
0: Iya.
5: Undang-undang ini berlaku. Kayak gitu sih, Kak.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih untuk pemaparannya ya, Kak Trisna. Mungkin karena waktu kita juga sudah hampir habis, kita kembali dulu ke Kak Cindy ya. Kak Cindy, apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk semua masyarakat Indonesia? Silakan.
4: Pesan-pesan sini, jika ingin berangkat pergi ke luar negeri, berangkatlah secara resmi, jangan secara non prosedur seperti saya. Bisa kita lihat dulu apa dokumen-dokumen apa sih yang harus melengkapi dengan secara resmi. Saya harap yang lainnya jangan pergi secara ilegal dengan iming-iming gaji besar. Kalau bisa jangan seperti saya, apa yang saya alami sekarang. Itu aja sih, Mbak.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih, Kak Cindy. Kalau dari Kak Trisna sendiri, silakan.
5: Ya, menyambung dari Kak Cindy, saya sepakat betul seperti yang dikatakan Kak Cindy. Saya juga ingin menambahkan bahwa migrasi untuk bekerja ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang layak itu merupakan hak asasi manusia dan negara sekali lagi harus menjaminnya agar terlaksananya migrasi aman. Nah, negara dan juga beberapa instrumennya di KJRI dan kantor-kantor perwakilan di masing-masing negara tujuan itu harus memastikan bahwa perbedaan status migrasi juga setiap orang, entah itu dia migrasi prosedural ataupun non-prosedural, harusnya diperlakukan sama karena itu secara hak konstitusional melekat pada setiap orang. Tidak terbatas pada lokasi dia ada di mana, karena dia merupakan manusia yang dilindungi dari dilindungi dalam undang-undang dasar kita semua sebagai hak konstitusional kita. Kayak gitu, Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Trisna dan juga Kak Cindy buat waktunya ya, sudah sharing dan memberi kita banyak sekali pengetahuan, dan thank you banget buat Kak Cindy sudah berbagi pengalaman di pagi hari ini. Karena waktu kita juga yang terbatas, kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Zee.
2: Dan saya Dika Ruan, kita pamit undur diri dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Thank you Kak Trisna,
0: terima
2: Kak Cindy.
0: Terima kasih Kak Trisna.
5: Bye-bye.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo, Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在...
2: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

bahagia dan tentunya tetap semangat ya di siang hari ini. Senang sekali berjumpa tentunya mendengarkan kembali Respon Radio dan kali ini bersama Marin. Di jam 11 hingga jam 2 siang nanti kita akan bernostalgia bersama tentunya dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan artinya kita bakal bernostalgia dengan lagu-lagu lawas favorit dari Responers. Lagu-lagu lawas yang mungkin punya kenangan ataupun memorinya tentunya dari tahun 70 hingga tahun 2006. So buat kamu yang mau bergabung berbagi playlist lagu lawas kamu untuk menemani kegiatannya, langsung aja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, serta juga bisa bergabung via WhatsApp, bisa nelpon atau juga bisa langsung request melalui pesan atau chat di 0811 6622930. Dan Responers gak hanya dari via WhatsApp ataupun kontak ya, Responers tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini bisa langsung dari aplikasi radio ataupun dari aplikasi radio Jalur Hati. Langsung aja cari channelnya Respon Radio. Atau juga bisa bergabung dari website kita, tepatnya di live streaming kita di www.responradio.com. Selain bisa dengerin siaran hari ini, kalau dari web, Responer juga bisa baca-baca artikel ataupun berita yang sudah kita siapkan tentunya. Dan mari tunggu ya semua cerita nostalgianya Responers dengan irama-iramanya juga di siang hari ini. Gak hanya request lagu aja ya, tapi juga bisa berbagi salam atau juga ngirimin kata-kata kayak quotes of the day atau juga pantun di siang hari ini. Tapi kalau ngomongin sampaikan salam ya, sudah menyapa kita juga hari ini di siang hari ini, tepatnya ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita semua, serta ada salam-salam dari Bunda Dua Putri. Gak hanya salam-salam, Bunda juga request lagu di siang hari ini. Jadi Bunda Dua Putri sudah request dua lagu nih. Seperti biasa ada versi Indonesia dan ada versi mancanya. Kalau yang Indo, Bunda mau diputarkan lagu dari Chris Biantoro yang berjudul Mungkinkah. Kalau yang manca, dari Crispian Santa Peter yang berjudul Willingly. Serta salam-salam dari Bunda untuk semua krusia Respon yang Bunda sayangi. Aduh, terima kasih Bunda yang kami juga sayangi ini Bunda. Terima kasih salam-salamnya ya Bunda. Dan semua Responers, teristimewa untuk Ananda tentunya. Aduh, terima kasih Bunda Dua Putri, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan buat semua Responers juga jangan sampai ketinggalan, karena di hari Rabu yang cerah ini, hari Rabu yang ceria ini, tepatnya tanggal 13 Mei 2026, Marin hanya akan menemani hingga pukul 2 siang nanti. Sambil menunggu semua cerita nostalgia dari Responers, ayo kita dengarkan dulu ya satu lagu special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung, Mungkinkah, dari Krias Bantara.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlan uni ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Simple Plan, I'm Just a Kid, telah mengantarkan kita kembali di menit ke-20 dan tentunya membawa kita bernostalgia ya, dengerin lagunya I'm Just a Kid. Aku hanya seorang anak-anak. Aduh, ini mencerminkan bagaimana perasaan terisolasi dan juga mungkin kesepian ya, atau juga frustasi menjadi muda, di mana lagu ini menggambarkan posisi seorang yang masih muda dan terjebak dalam situasi kacau dan seringkali diabaikan atau merasa tidak punya tujuan. Aduh. Tapi kalau ngomongin tentang masa anak-anak ya, apalagi pas masa-masa kecil dulu gak si responders, kita tuh emang gak ada habisnya kalau untuk bernostalgia. Mulai dari permainan teman sekolah, sampai juga jajanan yang dulu rasanya paling enak sedunia, walaupun cuma seribuan. Coba deh bayangin sekarang seribuan bisa dapat apa. Permen aja sekarang 3.000 gak sih responders. Dulu kita juga rela nunggu abang-abang lewat demi beli es mambo, milidi, telur gulung, ciki warna-warni, sampai permen yang bonusnya mainan kecil. Aduh, sekarang masih ada gak sih yang kita bisa dapetin hal kayak gini? Bahkan kadang ya, uang jajan kita habis sebelum jam istirahat kedua dimulai. Siapa di sini yang sama seperti ini nih? Uang jajannya bahkan udah habis di pagi hari karena pagi hari udah mulai jajan nih. Aduh, kalau ngomongin tentang nostalgia ya emang gak ada habis-habisnya ya. Dan di siang hari ini, ayo dong kita bernostalgia lagi tentang jajanan masa kecil yang paling bikin kita kangen untuk balik lagi nih. Dan coba diingat-ingat dulu, jajanan apa yang dulu hampir tiap hari kamu beli waktu SD atau pas kecil? Kalau kemarin sih, dulu apa ya? Aduh, kemarin juga lupa nih, kayaknya harus kita ingat-ingat dulu ya. Kita ingat-ingat kembali, kita recall kembali memorinya, dan responders juga boleh diingat kembali jajanan apa dulu yang hampir tiap hari itu harus wajib kamu makan, kalau enggak minimal antara satu kali sehari itu harus ada gitu. Boleh pagi, boleh siang, atau mungkin dari pagi sampai siang kamu beli itu terus. Enggak dong ya tentunya. Sambil menunggu kita mengingat-ingat kembali, bakal kita temani juga tentunya dengan lagu-lagu nostalgia ya, biar semakin terasa vibe-nya untuk bernostalgia. Ataupun sambil mau sambil responders mau recall kembali memorinya di siang hari ini, kemarin temani dengan lagu-lagu nostalgia kesayangan responders, boleh langsung saja bergabung tentunya bersama kita di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari via WhatsApp tentunya di 0811 6622 930. Dan mungkin juga bisa bergabung dari media sosial kita kok, dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93.0 Official. So, di siang hari ini kita bakal ditemani satu lagu dari band yang sangat legendaris ya, The Beatles, I Wanna Hold Your Hand.

0: antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio, dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Westlife, LA My Love On You. Aduh, kalau dengerin kata Westlife ini jadi teringat berita tentang Westlife yang mau konser nih di tahun 2027 mendatang di bulan Januari. Udah gak sabar kita bisa bernyanyi bersama I Love My Love On You atau juga lagu-lagu yang lain. Atau juga lagu-lagu Westlife yang lainnya yang sempat familiar banget, yang membawa kita kembali bernostalgia ya. Dan ngomongin tentang nostalgia nih, di siang hari ini juga kemarin mengajak semua responders untuk berbagi cerita, untuk bernostalgia bersama. Selain dengan lagu-lagu dari tahun 70 hingga tahun 2006, mungkin lagu-lagu yang punya makna, punya ceritanya sendiri di masa-masa itu ya. Atau juga ada sebuah kenangan nih yang terukir di sebuah lagu. Biasanya kata orang jangan nyimpan seseorang ataupun sebuah kenangan dalam sebuah lagu ya. Tapi secara gak langsung kadang tuh kita juga bisa mengaitkan kalau dengerin lagu itu jadi teringat momennya. Sama halnya dengan mungkin jajanan ya. Kalau misalnya responders keingat peristiwa penting ataupun masa-masa kenangan yang indah banget di sebuah sekolah ataupun juga di masa-masanya, bisa jadi kayak sekolah pas SD, SMP ataupun SMA, atau mungkin sedang bermain dengan teman-temannya, teringat dengan jajanan ini jadi teringat langsung dengan kenangannya. Nah tadi juga kemarin udah bertanya nih, kira-kira coba diingat-ingat lagi, apa sih jajanan yang kalau misalnya kamu makan teringat kembali ke masa SD dan ngebuat kamu mau kembali ke sana? Kira-kira dari responders di siang hari ini, apa sih jajanannya kalau dari Marin ya? Nih, Marin bagi cerita dulu versi Marin. Kalau Marin itu kalau ngomongin tentang jajanan, Marin ingat banget dengan mungkin ada yang relate gak sih kayak permen yang nanti ada bubuk-bubuknya. Nah, itu ingatin banget dengan Marin gimana waktu itu Marin harus nahan-nahan jajan supaya bisa beli itu di rumah dari sekolah. Nah kalau dari responders kira-kira punya juga gak sih cerita kayak kalau ngingetin jajanan ini jadi teringat sebuah ceritanya atau kenangannya. Ayo kita bernostalgia tentunya di siang hari ini sambil Marin temani juga dengan lagu-lagu nostalgia. Nah kalau responders mau berbagi cerita, mau request-request lagu, boleh banget langsung saja bergabung bersama kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa dari via WhatsApp di 0811 6622930, atau juga bisa dari via media sosial mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93.0 Official. So sambil mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan indahnya, kita juga akan ditemani dengan satu lagu dari Lola Drakel. Iya, kemarin salah sebut gak sih? Iya, Lola Drakel yang menceritakan bagaimana mengenang kembali memori manis dalam sebuah hubungan masa lalu yang judulnya juga Memori.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respond Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih kembali lagi bersama Marin di program Nostalgia kali ini, yang masih menemani semua responders dengan lagu-lagu nostalgia. So responders, tadi juga dari lagu yang sudah kita putarkan ya, yang berjudul Anugerah Terindah yang pernah aku miliki dari Sheila on Seven. Special request langsung dari Bang Ryan yang telah bergabung di live TikTok kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Bang Ryan. Juga tadi ada lagu untuk Sebuah Nama dari Meriam Belina ya, yang sudah kita putarkan. Requestan langsung dari Bang Dwi yang juga bergabung dari live TikTok kita. Dan gak hanya request lagu, tapi Bang Dwi juga berbagi ceritanya di siang hari ini tentang jajanan masa kecil dulu nih favoritnya. Kalau dari Bang Dwi ya, Bang Dwi itu sempat berbagi cerita, katanya kalau kece sama Bang itu sagun. Jadi maksudnya tuh kalau kata mama Bang Dwi ini, jajanan masa kecilnya dulu adalah sagun, jajanan masa kete. Ada yang masih kenal dengan sagun dah si responders? Aduh, lah tak bawa kalau mengecean minang kona. Sagun tuh kayak semacam kue apa ya? Mungkin dia secara kalau dideskripsikan itu kayak kue yang terbuat dari sagu, dibakar khas Minang biasanya. Dan Bang Dwi juga cerita kalau di Jakarta tuh susah dapatinnya. Aduh, boleh dong mungkin dari responders yang lagi dengerin Marin hari ini yang dari kota Jakarta atau juga pulau Jawa sekitarnya, coba kira-kira masih ada gak sih yang jual sagun di daerah tempat responders tinggal, atau emang udah sesusah itu, atau hanya ada di Sumatera Barat nih sekarang? Boleh dong berbagi info-infonya. Siapa tahu Bang Dwi nanti bisa terbantu untuk mendapatkan kembali kue sagun ini ya. Jadi bisa bernostalgia mengingat masa kecilnya. Oke, terima kasih ya Bang Dwi sudah berbagi cerita di siang hari ini ya. So responders, dan tentunya di siang hari ini Marin masih menemani responders dengan lagu nostalgia juga. Tapi gak kerasa ya, kita sudah hampir menuju penghujung jam yang pertama. Itu artinya sekaligus Marin tutup juga untuk jam pertama ini. Dan kita masih akan kembali lagi kok dalam program nostalgia di siang hari ini, tentunya nanti di jam kedua setelah tepat pukul 12 siang. Tapi kita tutup di siang hari ini dengan satu requestan lagu dari Bang Aul yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yang lagi kayaknya lagi mau nunjukin bentuk hatinya nih nanti. Aduh, bentuk hatinya untuk seseorang, atau mungkin lagi menyesal nih karena gak menunjukkan bentuk hatinya yang selama ini mau ditunjukkan. Lagu apa sih itu? Dari Backstreet Boy, Shape of My Heart.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0816-1086-8003 atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp di 0811-662-2930. Mari ulangi sekali lagi ya, emang harus diulangi sekali lagi nih, 0811-662-2930. Atau juga responers bisa bergabung kok dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin lagu-lagu yang udah di request ataupun kata-kata yang udah dikirimkan nih siang hari ini, kita udarakan. Aduh, kita udarakan gak tuh di streaming ataupun juga di dari aplikasi Radio Jalur Hati. Kalau dari streaming bisa langsung menuju website kita di www.responradio.com. Dari via WhatsApp tentunya yang sudah bergabung nih, ada Oni-chan. Oni-chan itu artinya abang ya dalam versi Jepang, karena responer kita kali ini datang dari negara Jepang, lebih tepatnya merantau ke Jepang di Osaka. Bang Chris itu sudah menyapa kita semua di siang hari ini, dan tentunya sudah request lagu nih yang berjudul Andai dari Gigi. Dan lagu ini bakal diputarkan untuk menemani rehat makan siang. Aduh, selamat menikmati makan siangnya ya untuk semua responers yang lagi dengerin di Osaka sana, dan terkhusus untuk Bang Chris. Lalu juga gak hanya dari via WhatsApp, juga dari media sosial kita itu dari Love TikTok sudah bergabung Kak Manis, serta ada Kak Lu Weiwei yang udah request lagu nostalgia juga. Kalau Kak Manis mau diputarkan lagu dari My Chemical Romance yang berjudul Disenchanted, dan juga dari Kak Lu Weiwei mau diputarkan lagu dari Iwan Fals yaitu Pesawat Tempurku. So, ketiga lagu ini akan kita putarkan untuk menemani siang harinya responders. Jadi tetap bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Satu lagu dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku, yang sudah kembali menghantarkan kita di menit ke-25 di jam yang kedua ini ya. Dan dari liriknya, beri hamba uang supaya hamba bisa kembali membeli jajanan-jajanan masa kecil yang mungkin sekarang sangat dirindukan ya, karena membawa kita kembali bernostalgia. Aduh, terima kasih untuk Kak Luwewe yang sudah bergabung tentunya dan request lagu nostalgia yang sangat indah di siang hari ini. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan kumandang azan dan sholat zuhur ya. Jadi untuk semua responders, selamat beribadah sholat, ibadah sholat zuhur juga. Dan tentunya untuk semua responders, jangan lupa untuk makan siang ya. Ini siang hari ini kita sudah masuk jam istirahat. So, dan juga sambil mendengarkan lagu-lagu, di siang hari ini sudah bergabung nih bersama kita yang mau menyapa kita semua dari Bang Aan. Kita angkat dulu ya responders. Halo Bang Aan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Aan, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kalau baik. Bang Aan lagi makan siang ya kayaknya ini?
1: Iya benar, lagi makan siang benar.
0: Ah iya, sambil makan siang mau ditemani dengan lagu nostalgia apa nih Bang Aan?
1: Biasa, Sheila on Seven, Sahabat Sejati.
0: Oke. Okay.
1: Sama Sahabatnya Peter Pan.
0: Sahabatnya Peter Pan, oke. Okay. Bang Aan ada salam-salam?
1: Salam-salamnya buat Abid, Adam, Alfat, Ibra, Ilmi, Kenzi, Kenzo,
0: yeah.
1: Dan buat seluruh semuanya aja.
0: Oke. Okay. Sudah cukup Bang An?
1: Spesialnya ini yang ini tadi siapa ini?
0: Ini dengan aku Marin hari ini.
1: Spesialnya buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan. Bang Aan juga semangat terus ya Bang Aan.
1: Iya.
0: Oke Bang Aan,
1: nanti aku juga mau sapa-sapa juga buat yang tadi buat Kak buat Aul, buat Kak Fitri, buat Kak Sub, dan juga buat semuanya ada responder yang gabung hari ini.
0: Oke Bang Aan, nah, semua responders dapat salam nih dari Bang Aan yang dari live TikTok juga ya Bang Aan. Dan semuanya lagi dengerin ya kita hari ini. Oke Bang Aan, ya, terima kasih, ditunggu nanti lagunya. Tapi mungkin Marin putarkan di segmen ketiga ya Bang Aan.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang sudah menyapa kita semua di siang hari ini dengan lagu requestan dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati, dikhususkan untuk semua sahabat-sahabat sejatinya, termasuk responders yang siang hari ini juga lagi dengerin kita. Dan gak hanya Bang Aan, juga masih dari via WhatsApp tentunya sudah menyapa kita semua di siang hari ini dari Uda Jazz. Uda Jazz yang datang dari Kuala Lumpur, Malaysia, menyapa kita semua. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam Uda. Dari kota Kuala Lumpur, ucapkan selamat siang dan selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Uda Jazz. Uda request lagu Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesak. Dan lagu ditujukan untuk penyiar bertugas yaitu Marin, Dila, Aul, Unilis, dan seluruh pendengar respon radio di mana saja berada. Dan Uda juga berbagi ceritanya tentang topik kita hari ini, berbicara tentang jajanan favorit masa SD atau masa kecil kita. Kalau dari Uda nih versinya karupuk kuah sate Rin. Kalau Rin apa jajanannya? Onde, onde, onde, karupuk kuah sate koyo, batu abana mah udah samo lo wak. Kalau dengerin kerupuk kuah sate itu, kayaknya setiap sore nih, setelah habis mandi ya, kita beli kerupuk kuah sate, nanti dengan kalau pakai mie tambah 1000, kalau gak pakai mie juga gak apa-apa, tambah cabai ya onde. Kembalilah Marin mengingat masa SD Marin ya udah. Terima kasih Uda Jess sudah berbagi cerita hari ini ya. Dan juga ada kata-kata nih dari Uda di siang hari ini. Terkadang kita ingin dengar lagu lama itu bukan karena lagunya lebih baik, tapi karena kita punya cerita di lagu itu. Ini dia nih, nostalgia tuh gak harus tentang lagunya itu bagus, lagunya itu oleh penyanyi yang populer, tapi bisa jadi lagu-lagu nostalgia itu karena kita juga sekaligus mengingat ceritanya. Terima kasih udah kata-kata hari ini, dan lagunya akan Marin putarkan tentunya bersamaan dengan lagu responders yang sudah bergabung juga dari live TikTok kita ya. Ada yang sudah request nih dari Bang Adit dan juga Bang Rick Weksi yang tadi sempat request lagu Kenangan Terindah dari Samson, dan juga dari Melly Guslow dan Ari Lasso yang berjudul Jika. Aduh, kalau ngomongin Kenangan Terindah, nah Marin bertanya lagi nih, kira-kira Kenangan Terindah versi jenengan apa sih yang menemani masa kecilnya responders? Boleh dong berbagi di kolom komentar dan siaran kita hari ini.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Maju mo cah liat dia.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencah liatnyo?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, kita gagal fokus gara-gara ngebacain komentar dari responers yang bergabung di live TikTok. Ini lucu-lucu banget ya, karena berbagi cerita nostalgianya terkait jajanan masa SD. Dan tentunya kita masih bernostalgia di siang hari ini ya, di tentunya di program Retro Siang bersama Marin. Oke, responders, tadi Marin sempat mengajak kita semua untuk bernostalgia kembali nih tentang jajanan-jajanan favorit masa SD. Nah, dari TikTok kita, live TikTok kita kali ini sudah banyak sekali berbagi cerita ya tentunya. Ada yang mulai jajanannya itu pertama rambut nenek gitu. Masih ingat gak sih dengan rambut nenek, apalagi kalau yang dikasih katanya ada kerupuk pinknya. Aduh, kalau jujur kalau kemarin belum dapat sih makan rambut nenek. Tapi mungkin responders yang pernah mencoba jajanan rambut nenek ini mungkin bernostalgia sekali ya kalau diingat-ingat kembali. Terus juga ada nih yang cerita-cerita di siang hari ini tentang, bahkan juga sekarang sampai masuk ke spill berbagi cerita tentang uang jajan mereka. Aduh, memang lucu sekali ya. Emang kalau kita nostalgia itu gak bisa satu topik nih, kita ngebahas tentang jajanan jadi teringat juga tentunya dengan bahkan sampai ke angkatan SD. Juga ada yang berbagi cerita tentang spill duit jajan mereka pas SD. Aduh, mungkin terima kasih ya untuk semua responders yang sudah bergabung tentunya di siang hari ini ya. Dan tentunya untuk semua responders juga yang mau berbagi cerita di siang hari ini, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama kita di, bisa dari kontak dan WA kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa dari WA di 0811-6622930, atau bisa dari media sosial, salah satunya dari live TikTok kita nih di Respon Radio 93,0 official. Karena juga banyak sekali cerita di siang hari ini yang sudah bergabung dengan kita ya. Sambil menunggu cerita dari versi responders lainnya yang belum bergabung nih, kita dengerin dulu satu lagi requestan kali ini datang dari Bang Tony ya, yang mau diputarkan lagu dari Obi Mesak kembali yang berjudul Tiada Nama Seindah Namamu. Aduh, lagunya ini sangat so sweet. Aduh. Dan tentunya juga akan diikuti dengan lagu requestan dari Bang Aan, Sahabat Sejati. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Sheila on 7, Sahabat Sejati. Special request langsung tentunya dari Bang Aan tadi yang sudah bergabung dari WA Call Center kita. Dan tentunya lagu tadi telah menghantarkan kita kembali di menit ke-58. Artinya kita harus tutup kembali perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Tapi tenang aja Responders, Marin masih punya waktu 1 jam lagi menemani waktu nostalgianya Responders nanti di jam ketiga, tentunya di tepat pukul 1 siang. Jadi setelah ini kita akan tutup dengan satu lagu dari White Snake ya, yang berjudul Long Way From Home. Dan untuk semua Responders, kita kembali lagi nanti di jam ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Marin di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: sudah bergabung menyapa kita semua. Ada Nenek Yomna, kita angkat dulu yuk telepon dari Nenek Yomna. Halo Nenek. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Oh, itu gue ya.
0: Gimana kabarnya Nenek?
1: Marin.
0: Oi Nenek. Oi.
1: Udah makan Marin?
0: Alun lah Nenek, ikun yuk makan Nenek. Siap siaran. Nenek
1: lo makan. Sama-sama walah.
0: Plah. Jadi Nenek, Nenek makan di sini, Marin lo makan di situ.
1: Orang plus sekolah ya lah banyak.
0: Iyo. Nenek siang, Nenek lu makan batu dona. Ah, sambil menunggu, sambil menunggu Beko makan, apa lagu ni Marin putarkan kau Nek?
1: Dari Ratih Purwasi apa yang ancak?
0: Dari Ratih Purwasi. Ah, Marin cari dulu ya Nek. Banyak di siko Nek dari Ratih Purwasari kok. Ada Aku Menanti, Aku Rindu Padamu.
1: Ayah. Aku Rindu Padamu.
0: Aku Rindu Padamu. Jadi Nenek.
2: Oh, iya.
0: Salam-salam Nenek atau satu lagu? Satu. Oi sayang.
1: Boleh dua lagunya.
0: Boleh Nenek, boleh.
1: Boleh. Oh, dari
0: Obi Mesak.
1: Kita kasih di sekolah.
0: Oke, dari Obi Mesak kisah kasih di sekolah ya Nenek. Oke Nenek, ditunggu nanti ya Nenek. Salam-salam untuk siapa Nenek?
1: Salam-salam untuk kamu buat Marin.
0: Iya Nenek, terima kasih Nenek.
1: Buat Sila, iya Sila. Buat Dila. Buat Cici. Sempanuari sama Jojo, sama Maul, Stokin. Aku adik-adiknya lah jago lo yang mau makan lo. Kuku kami aja salamnya ya, Marin.
0: Jadi Nenek, ditunggu Beko lagunya Nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nenek. Oke, responder itu dia satu requestan dari Nenek Yomna yang sudah bergabung di siang hari ini. So, gak hanya Nenek Yomna dari WhatsApp call aja yang sudah bergabung, tapi tadi juga sudah bergabung bersama kita. Ada nih, dari Bang Tio pakai Y Perdana Putra datang dari Kediri. Bang Tio sudah request lagu, katanya Kak mau request lagu Semua Tentang Kita dari Peter Pan. Terus juga ada cerita nih dari Bang Tio. Kak, ngomong-ngomong nih ha, soal tema nostalgia kali ini, aku juga ada cerita tentang jajanan masa SD. Nggak terlalu banyak sih yang bisa aku ceritain soal jajanan. Karena uang saku saat itu sangat-sangat kecil sekali. Tapi memang ada beberapa yang masih aku ingat. Kayak agar-agar yang ditaruh cup plastik kecil gitu, terus dikasih susu kental manis. Harga saat itu masih sangat murah. Tapi kalau sekarang mau biasanya dimakan di bawah pohon-pohon sambil cerita sama teman-teman. Tapi ya kalau sekarang mau bikin sendiri kayaknya udah beda gak sih rasanya. Entah karena lidah yang udah berubah atau suasana yang emang gak bisa terulang lagi. Ada juga gulali yang biasanya harus ditarik-tarik dulu sampai berubah warna jadi putih. Lalu dibungkus pakai kertas dan daun pisang kering. Kalau udah jadi nanti kayak jadi permen yang keras, yang jual dulu nenek-nenek, yang jualannya digendong pakai tempat dari anyaman bambu dan digendong pakai selendang kain yang kita sebut jarik. Duh, banyak banget ya yang bisa diingat, bakal panjang banget durasinya. Tapi itu jajanan murah yang sampai saat ini aku pengen coba lagi. Makasih Kak Marin. Aduh, kembali bernostalgia ya bersama Bang Tio dengan jajanannya. Dan tentunya kalau ngomongin tentang semua kenangan tadi ya, ada juga nih masuk bersama teman-temannya. Emang ya kalau ngomongin tentang nostalgia itu gak bisa satu momen aja. Misalnya kita ngebahas jajanan kayak kata Marin tadi, kita ngebahas jajanan tapi secara gak langsung kita juga bakal teringat kembali semua kenangan bersama teman-teman kita, karena ya semua tentang kita.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Rati Purwasari ya. Special request langsung dari Nenek Yumna yang sudah bergabung tadi, yang berjudul Aku Rindu Padamu. Aduh, Nenek kayaknya lagi rindu pada seseorang nih. Dan tentunya responders di siang hari ini tidak terasa ya, kita semakin menuju akhir dari program Nostalgia hari ini. Tapi tenang aja, Marin masih punya beberapa lagu requestan yang sudah masuk bersama Marin di siang hari ini, dan masih akan menemani hingga pukul 2 siang nanti. Dan tentunya setelah ini kita akan ditemani dengan satu lagu requestan dari Bang Wan 13 ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yang request lagu dari band Oasis yaitu Whatever. So tentunya juga akan ikuti dengan cerita-cerita menarik tentang nostalgia. Dari Uda Fitra tadi sempat bergabung melalui WA call kita, tapi tadi pas lagi lagunya lagi diputarin, dan Uda Fitra bercerita tentang makanan jajanannya itu lebih ke keripik singkong tuh. Keripik singkong yang menjadi jajanan favoritnya. Oke, dan ada salam-salam juga dari Uda Fitra untuk semua responders di siang hari ini ya. So untuk itu langsung aja yuk kita putarkan satu lagu dari Oasis, Whatever, serta nantinya dilanjutkan dengan lagu-lagu lainnya.

0: harus ke Bang Loko. Malih mana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih ke bang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bang Nagari Link ke Bang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas puluh, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Setiap langkah ada tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, setiap doa ada jawabnya. Dan setiap orang punya perjuangan hidup sendiri. Selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu bandingkan dengan orang lain. Teruslah berjalan di jalur takdirmu sendiri. Spesial kata-kata di siang hari ini yang mengajarkan tentang kehidupan dari responders kita, yaitu Bang Aisy Teru yang telah bergabung dari live TikTok kita tentunya di siang hari ini. Aduh, terima kasih kata-katanya hari ini Bang Aisy Teru. Dan tentunya gak hanya dari Bang Aisy Teru ya, yang sudah berbagi playlist kata-katanya. Aduh, playlist gak tuh, yang berbagi quotes di hari ini. Datang juga dari Bang Tio yang menemani kita di siang hari ini, juga telah berbagi kata-kata ya. Masih bersambung juga nih dengan nostalgia. Kalau emang ya, kalau ngomongin tentang nostalgia ini, rasanya itu kita tuh saling tersangkut paut, mulai dari mungkin teman-teman, juga tadi ada kita membahas tentang jajanan, dan juga bakal ngebahas juga tentang sampai ke uang jajannya nih. Aduh, memang ya waktu itu pasti berlalu dan kisah akan terukir dalam kalbu. Masa yang gak akan pernah bisa terlupa, kisah yang akan selalu terbawa hingga tua. Berbagi kisah sambil bernostalgia, ingatkan rasa yang dulu ada. Iringan lagu yang tak hanya membawa nada, juga kisah indah yang terbawa bersamanya. Sebelum Cahaya dari Leto.

Satu lagu dari Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Aduh, membawa kita kembali bernostalgia ya Responers, gak kerasa tentunya. Aduh, siapa di sini yang semakin merindukan masa sekolahnya? Mungkin karena jajanan SD atau apapun itu ya. Terima kasih tentunya sudah menemani nostalgia di siang hari ini. Dan lagu tadi juga menjadi lagu penutup kita untuk program Retro Siang di siang hari ini. Kembali mari mengucapkan terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah berbagi ceritanya. Tadi banyak banget yang sudah berbagi ya, ada yang rindu banget dengan berbagai jajanan yang telah disebutkan. So responders tentunya, momen-momen tadi membawa kita selalu bernostalgia. Dan program Nostalgia akan selalu hadir tentunya di setiap hari Senin hingga hari Jumat, dari pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Selain ini akan ada program-program lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di 93,0 FM. Dan tentunya kemarin mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun juga lagu yang tidak diputarkan ya. Dan tentunya kita tutup dengan satu lagu dari Agnes Monica, Bukan Milikmu Lagi. Special request tadi dari Kak Cici yang telah bergabung. So, kita akan tutup. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Assalamualaikum.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang, Responers. Kali ini kita masuk ke berita pertama di siang hari ini, datang dari Bupati JKA yang menegaskan jangan coba-coba bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar kegiatan peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan ini diikuti oleh PA, KPA, PPK, PPTK, hingga pejabat pengadaan barang dan jasa sebagai upaya memperkuat pemahaman aparatur terhadap tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dalam pemerintahan, namun juga memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur

Berita kedua di siang hari ini, 2.000 warga Situjuh Ladang Laweh terisolasi. DPRD desak Pemda kirim alat berat. Sebanyak 600 kepala keluarga atau sekitar 2.053 warga Nagari Situjuah Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota, dilaporkan terisolasi akibat bencana longsor dan tanah amblas yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa malam. Material longsor menutup akses jalan utama, sementara sebagian badan jalan amblas membentuk lubang menyerupai sinkhole sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Anggota Komisi 2 DPRD 50 Kota, M. Fajar Rila Feski, yang meninjau langsung lokasi kejadian, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat untuk membuka akses jalan. Ia menegaskan jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur keluar masuk masyarakat Nagari Situjuah, sehingga kondisi ini sangat mengganggu aktivitas dan kabupaten dan kebutuhan warga. Selain itu, Fajar Feski juga mendesak pemerintah Kabupaten 50 Kota segera menetapkan langkah tanggap darurat dalam penanganan longsor, banjir, dan tanah amblas yang kembali melanda daerah tersebut. Menurutnya, jika dampak bencana semakin meluas dan kebutuhan pangan meningkat, pemerintah daerah diminta tidak ragu menetapkan status tanggap darurat bencana agar penggunaan dana tak terduga dalam APBD 2026 dapat dilakukan secara maksimal. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar melakukan penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca bencana. Penanganan dinilai tidak boleh bersifat parsial dan hanya dilakukan saat bencana terjadi. Namun perlu disusun secara komprehensif agar resiko bencana serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Berita ketiga, langkah nyata Pasaman Barat. Percepat UHC libatkan badan usaha bantu masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggandeng 17 perusahaan kelapa sawit untuk mendukung percepatan Universal Health Coverage atau UHC atau cakupan kepesertaan JKN KIS melalui program donasi. Langkah ini dilakukan agar masyarakat kurang mampu tetap terdaftar dan aktif sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alesia, mengatakan seluruh perusahaan yang hadir pada sosialisasi awal menyatakan kesiapan mendukung program tersebut. Pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan juga tengah menyiapkan nota kesepahaman dan regulasi agar mekanisme donasi berjalan terarah serta berkelanjutan. Program donasi itu difokuskan untuk membantu masyarakat di sekitar wilayah perusahaan agar dapat menjadi peserta aktif JKN. Pemerintah mencatat masih ada 17.709 jiwa kategori miskin dan sangat miskin yang kepesertaan JKN-nya belum aktif, sementara peserta aktif saat ini mencapai 45.000 jiwa. Melalui keterlibatan 17 badan usaha, pemerintah berharap setiap perusahaan dapat membantu sekitar 1.000 jiwa atau minimal 10 kepala keluarga melalui pembayaran iuran JKN. Sejumlah perusahaan yang diharapkan berpartisipasi antara lain PT Agrowiratama, PT Anam Koto, PT Bakri, PT GMP, hingga Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Simpang 4 sebagai bagian dari kolaborasi memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di Pasaman Barat.

Berita keempat, PU percepat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di berbagai daerah dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan percepatan dilakukan tanpa mengabaikan kualitas konstruksi bangunan. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian PU membentuk Satgas Percepatan yang melibatkan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, serta sejumlah pihak terkait lainnya. Seluruh penyedia jasa konstruksi dan BUMN pelaksana juga diminta mengoptimalkan percepatan pekerjaan melalui penyesuaian kontrak pelaksanaan. Hingga 7 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan sekolah rakyat tahap 2 mencapai 45,91%, meningkat dibandingkan 40,27% pada 1 Mei 2026. Beberapa daerah dengan progres tertinggi antara lain Medan sebesar 64,48% dan Makassar 62,04%, serta Kabupaten Sragen Kota Bengkulu dan Kabupaten Ogan Hilir yang juga mencatat perkembangan signifikan. Berbagai strategi percepatan diterapkan di lapangan, seperti pengerjaan paralel, penambahan tenaga kerja, lembur, percepatan distribusi material, serta penggunaan teknologi konstruksi modern. Sekolah rakyat tahap 2 dibangun di atas lahan 5 hingga 10 hektar dengan konsep pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi fasilitas modern seperti laboratorium, asrama, perpustakaan digital, fasilitas olahraga, klinik, hingga ruang terbuka hijau.

Berita selanjutnya datang dari KPK yang dalami proyek Jalan Sumut lewat pemeriksaan ex-kepala BBPJN. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tua Patinaja pada 12 Mei 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses pengadaan infrastruktur di lingkungan BBPJN Sumatera Utara dan Dinas PUPR Sumut dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan umum sehingga belum ada penetapan tersangka baru. Pendalaman dilakukan guna mengusut mekanisme pengadaan proyek di lingkungan pemerintah provinsi ataupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni tahun lalu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Dua hari kemudian KPK menetapkan 5 tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Effendi Siregar, Helianto serta dua pihak swasta yaitu Muhammad Ahirun dan Muhammad Raihan Dulas Mipiliang. Perkara tersebut terbagi dalam dua klaster proyek dengan total nilai mencapai 231,8 miliar. Klaster pertama berkaitan dengan 4 proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut, sedangkan klaster kedua menyangkut 2 proyek di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dalam konstruksi perkara KPK, pihak swasta diduga sebagai pemberi suap, sementara sejumlah pejabat diduga menerima suap dalam pengaturan proyek pembangunan jalan tersebut.

Berita ke-6, Iran gugat AS ke Mahkamah Arbitrase atas agresi militer. Pemerintah Iran resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda terkait dugaan tindakan agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Informasi tersebut dilaporkan kantor berita Mizan pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam gugatan yang diajukan pada periode Februari hingga Maret 2026 itu, Iran menyoroti sejumlah tindakan Amerika Serikat, mulai dari serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, penerapan sanksi ekonomi, hingga ancaman penggunaan kekuatan militer. Pemerintah Iran menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan internasional dan kedaulatan negaranya. Melalui gugatan tersebut, Teheran meminta Majelis Arbitrase mendesak Amerika Serikat menghentikan segala bentuk campur tangan dalam urusan domestik Iran. Selain itu, Iran juga menuntut kompensasi penuh atas berbagai kerugian yang disebut timbul akibat tindakan militer dan kebijakan Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Gugatan Iran merujuk pada perjanjian Aljazair 1981 yang menjadi dasar pembentukan pengadilan klaim Iran Amerika Serikat di Den Haag. Sebelumnya, ketegangan kedua negara meningkat setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran pada akhir Februari lalu, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah. Meski kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata pada 7 April dan melanjutkan perundingan di Islamabad, pembicaraan tersebut dilaporkan berakhir tanpa kesepakatan.

Berita ketujuh, AS Cina sepakat tolak pungutan tol di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menyepakati bahwa tidak boleh ada negara ataupun organisasi yang memberlakukan tarif atau pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kesepakatan tersebut dicapai dalam percakapan telepon pada 30 April lalu. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menyebut kedua negara juga sepakat menjaga hubungan yang konstruktif dan stabil secara strategis. Amerika Serikat dan China berkomitmen membangun hubungan berdasarkan prinsip saling menghormati dan kerjasama timbal balik. Kesepakatan itu muncul di tengah situasi Iran yang masih membatasi jalur distribusi utama minyak dan gas dari kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat ketegangan antara AS, Israel, dan Iran diperkirakan menjadi salah satu pembahasan penting dalam pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing pekan ini. Trump disebut kecewa karena belum ada kemajuan terkait pembukaan kembali jalur tersebut, sementara harga bahan bakar di AS masih tinggi. Dalam pertemuan itu, Trump dikabarkan akan meminta Xi Jinping mendorong Iran agar mencapai kesepakatan dengan AS. China sendiri merupakan pembeli terbesar minyak mentah Iran dan mitra ekonomi utama bagi Teheran.

berita ke-8, Bagas Putra tersingkir di putaran pertama Thailand Terbuka. Pasangan ganda putra Indonesia Bagas Maulana dan Muhammad Putra Erwiansyah harus berhenti pada babak pertama Thailand Open 2026 setelah kalah dari unggulan pertama asal India, yaitu Satwisaraj Rankireddy dan Kirat Sethi di Bangkok. Mereka kalah dalam pertandingan 3 game dengan skor 19-21, 23-21, dan 10-21. Meski baru dipasangkan, Bagas Putra mampu memberikan perlawanan sengit kepada pasangan papan atas dunia tersebut. Pada game pertama, mereka tampil solid namun kehilangan momentum di poin-poin krusial. Di game kedua, pasangan Indonesia berhasil bangkit dan memenangkan 2 dekes dengan 23-21 setelah menemukan pola permainan yang lebih efektif. Namun pada game penentuan, Bagas Putra kehilangan ritme sejak awal pertandingan. Pasangan India tampil dominan dan terus menekan hingga wakil Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Sehingga laga ditutup dengan kekalahan 10-21. Usai pertandingan, Bagas mengakui kekalahan dipengaruhi buruknya start pada game ketiga, serta servis flick Chirag Sethi yang cukup menyulitkan. Sementara itu, Putra menilai pertandingan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga untuk meningkatkan fokus, konsistensi, dan ketahanan fisik sebagai pasangan baru di level internasional.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Desana Pandanga Baswo Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Donsana untuk bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Donsana di 082155668003. Dan jangan lupa Donsana tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Donsana. Siaran kau Donsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Donsana Pandanga, mungkin kini kau sanak sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota, atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langi. Pernah ndak Donsana maraso, katiko jago pagi, matoari nampak tarang, tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalok, tapi karena ada beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kita acok sange gampang menyambi kato depresi, putih cinto depresi mah, atau gagal ujian depresi rasonyo. Tapi apakah kita batua-batua paham apa itu depresi? Kini ko kita akan menyalami labiah dalam tentang hal ko. Kita pilah mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jomano nan dinamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudi rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Buliah jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar rajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tantang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panua harapan di akhir acara. Tataplah basamu kami, sekarang Donsana indak surang dalam menjalani hari-hari Donsana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa yang sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cik bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, masa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya, kak. Kalau adon dan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis surang. Tapi pas pagi di kantua, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iko bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabe dalam pola depresi orang perfeksionis yang mengutamakan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nan samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, kak. Orang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lamo nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah ya memakai topeng kok tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampe kawan kak. Nyu psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yolah kak, tapi wak tunggu dulu hujan kok berhenti yoh.

Dun sana pandang ngasadonyo, depresi acok tibo sarupo kabui nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membuat pandangan kita menjadi kabua. Inyo membuat jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membuat kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tanda kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bausaho untuk cegat. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batinan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Jika don sana merasa takabe dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar don sana indak akan bisa maagia solusi. Carilah kawan dan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketik dun sana untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Di balik galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro, tapi jiwa dun sana jauh labiah harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alah mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan kesan-pesan dun sana. Siaran ko dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandangan sadonyo. Ba akabanya di sore hari ko. Semoga terpantau sehat selalu dan tentunya semangat di sore hari ko dan sanak. Dan tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita Basamoy dan sanak ya, yaitu di program Lama Bana yang menyajikan lagu

0: saja merapik bersama Dila di kontak kita di 0821-556-6803 dan boleh pula bergabung bersama kita di 0811-662-2930. Oke, kita angkat telepon dari Ryan dulu di sana. Halo, assalamualaikum. Mbak, apa kabarnya Ryan?
1: Alhamdulillah sehat gak, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat pula Ryan. Awal Ryan
1: bangun cuaca sini.
0: Alhamdulillah cuacanya bagus dun sana.
1: Di sini kok kalem, Mbak?
0: Di situ kalem. Oh, iyo. Ryan, Mbak, tu malantun-lantun suaranya Ryan? Matian nek anak keluar Ryan dari live nek dulu baru bisa ngecek sama kamu.
1: Okay.
0: Tapi masih melantun ya Ryan ya. Itulah. Nggak ada request apa Ryan di sore iko?
1: Indang Solo lah.
0: Indang Solo.
1: Okay,
0: Indang Solo. Dari?
1: Yang paling baru.
0: Oh, Diva Aurel. Okay. Salam-salamnya Cik Ryan.
1: Kak Dila, Kak Cici, Kak Marin, Ajo Aul yang siap ulang tahun tu. Udah Jess dan Kesedalai. Kesedalai kan.
0: Okay, Kesedalai ya Ryan. Ya, dikubungkui sama saya Ryan.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ryan. Oke, dari Ryan dan sana yang sudah bergabung bersama kita. Oke, kita untuk Bapak yang baru menelpon, Pak Enza bisa di ulangi lagi Pak, dimatikan dulu terus diulangin lagi Bapak. Pak Enza? Udah Enza, kalau diulangin dulu, dimatikan dulu nanti diulangin lagi kita angkat di telepon, di OBS. Iya. Boleh diulangi lagi? Oke. Iya, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Uda siapa ini?
2: Uda Leo.
0: Oh, Uda Leo. Halo, Uda Leo.
2: Iyo. Halo, selamat sore Yuni.
0: Iya, selamat sore Uda Leo. Perkenalkan nama penyiarnya Dila Uda.
2: Oh, Dila.
0: Iya.
2: Uni Marinnya mana tuh?
0: Uni Marinnya sudah turun, sudah nanti mungkin di hari Kamis ya malam ya Uda Leo ya. Uda Leo mau request lagu enggak sama Dila?
2: Oh. Mau nih.
0: Dila
2: apa yo?
0: Lagunya lagu Minang sekarang Uda Leo.
2: Lansek manih atau nih?
0: Oh, lansek manih lai, lansek manih.
2: Iya, awak kan asal dari si Junjung nih.
0: Dari si Junjung, waduh, jauh ya.
2: Iya, awak tinggalnya di Jakarta Timur.
0: Oh, tinggal di Jakarta Timur. Sawit. Oh, berarti dengan radio dari mana Uda Leo?
2: Dari streaming.
0: Waduh, keren sekali ya Uda.
2: Iya.
0: Senang sekali rasanya mendengarkannya Uda.
2: Ikut di Pariaman ya?
0: Ikut di Padang Pariaman ya Uda.
2: Oh, di Padang Pariaman ya? Kalau di Pariaman ya lain ya?
0: Iya, di tengah-tengah Uda di antara Padang dan Pariaman.
2: Oh gitu yo. Iya, lancip mani yo nih.
0: Oke, salam-salamnya untuk siako Uda Leo.
2: Salam-salam.

0: Doanya untuk Unity lah yang rancak bannya yo.
1: Amin ya rabbal alamin,
0: Terus
1: masya Allah.
0: untuk Uni Marin, untuk semua-semua tuh yang pendengar respon udah Leo salamin yo. Selamat sore yo semuanya yo.
1: Oke, udah Leo, ditunggu lagunya udah, nanti akan kita putarkan ya, udah ya.
0: Uni, emang nomor teleponnya atau berapa sih respon?
1: Ada dua udah, yang satu untuk WhatsApp, itu kalau udah yang mau request melalui WA saja, itu tuh yang di pertemuan
0: Iya.
1: besok di Lasabu ya, kalau yang kau untuk telepon udah.
0: Iko yang udah Leo telepon nomor WhatsApp apa nomor telepon?
1: Nomor teleponnya udah.
0: Oh, iya nih. Makasih yo. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, udah. Oke, dari udah Leo ya di Jakarta dan sana aslinya. Di mana tadi udah Leo? Nata kana dilihat tadi. Kok bisa watanya kok udah Leo dan sana ya. Tentunya udah Leo minta request lagu dari Ratu Si Kembang yang berjudul Lansek Manih. Oke, udah Leo, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan sudah ada dua penelpon kita di sore hari kok. Dan kita bacaan requestan yang lah masuk, yaitu datang dari Uda Jess kadang. Oke, Uda Jess yang sudah bergabung ya. Ya di si Junjung tadi ya, ya di si Junjung. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat Uda Jess. Selamat bertugas Dila. Semoga sukses selalu. Amin. Amin ya robbal alamin. Request lagunya Pulang ke Badan dari Ratu Si Kumbang. Pas puluh penyiar bertugas Rang Si Kumbang ondendende. Ya tentunya ya kan rancaknya lagi bantu Ratu Si Kumbang lo kan Uda idong-idong mancang bantu Ratu Si Kumbang. Ya kan tak aku lo kok. Ya memuji diri ya seorang. Lagu ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Bunda Dua Putri, Ryan, Justin, Bang Asena, Marin dan seluruh pendengar respon radio dimanapun saja berada dan sehat sejahtera selalu. Amin ya robbal alamin. Kata-kata hari ini, melepas memang menyakitkan tapi bertahan di tempat yang salah yang sering menganggapmu tidak ada adalah sebuah penderitaan. Jika bahagia dengan pertemuan maka perpisahan jangan dijadikan penyesalan. Waduh, kok untuk para kaum gamon kok diagih kata-kata hari ini deh udah jess kok. Bakat nih. Jadi untuk dun sana yo melepaskan tuh bukan akhir dari semuanya. Mungkin itu tuh ado se yang kabar sobo, mungkin sobo yang kepatang tuh ado yang lebih baik dari patang tuh ya dun sana. Dan tentunya kita dengan dulu yo satu lagu dari Diva Aurel yang berjudul Indang Solo, special request dari Ryan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cek dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda pernah sukses di masa lalu? Saran saya, jangan terus-menerus berpaling pada kesuksesan masa lalu itu. Jangan selalu bangga dengan keberhasilan masa lalu Anda. Karena keberhasilan masa lalu sebenarnya telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini. Dunia terus berubah, saudara. Keberhasilan Anda juga harus terus berubah sesuai zaman yang berjalan. Max Dupre mengingatkan, sukses can close a mind faster than prejudice. Seorang yang enggan untuk meninggalkan metode masa lalu yang telah membawa keberhasilan dalam dirinya tidak akan berhasil dalam menghadapi tantangan baru. Sukses masa lalu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari keinginan untuk berubah. Jadi jangan hanya terpesona dengan sukses masa lalu. Bekerjalah untuk mengejar sukses hari ini dan masa depan.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Nyau Pulang Ka Badan, special request dari Uda Jess. Kayaknya lagunya kini agak-agak galau-galau manja gitu ya dan sana ya. Nyau Pulang Ka Badan dan sana deh. Baala itu ya, agak relate bersama liriknya ya dan sana ya. Kok cinta ndak amu habi dan tutui malah hati konde. Jangan ditutup-tutup lah hati itu lah ya. Dikembang biakan salah hati kalau jangan ditutup-tutup lah lebih. Kalau takut lah orang masuk kena guys. Dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dun sana kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko ya buliah banai dun sana. Buliah lah saja langsung bergabung bersama Dila di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita yaitu ado Bang, yaitu ado Bang Yans, apakah masih di dalam? Ayo lambaikan tangannya. Bang Yas Nio Rabak Hasan Basri yang berjudul Ginyang Pasisir deh. Bahaya lah gua Bang Koyo. Rabak Pasisir dari Hasan Basri. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bunda Keto ya. Dari Bunda Do Putri. Sore Ananda, sore Bunda, semangat terus ya. Always dong Bunda ya. Bunda Do Putri request lagu judulnya Garah Bagarah dari Dudu Zulma featuring Ayu Amanda. Salam-salamnya untuk semua Krusia Respon dan untuk Pak Sultan Leter W, Sultan Pamenan, Pak Jona Alamin, Mamak Charlie Sikumbang, Pak Boy, Pak Amrullah, Uda Jess dan Unilis serta responder semua istimewanya untuk Ananda. Makasih. Terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Kak Vivi ya dan sana yang new request lagu dari Melisa Putri yang berjudul Ulah Bacubo-cubo. Dan tadi kita dengarkan dulu satu lagu dari Rabab Hasan Basri yang berjudul Ginyang Pasisir, special request dari Bang Dean.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Melissa Putri menjadi lagu penutup kita di jam pertama ko, dan tentunya masih bersama Dila di program Lama Bana kesayangan dinsana kita kasadonyo. Dan tentunya kita akan sambung balik di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari dinsana kasadonyo. Dan nanti akan dibuka jam kedua kita dengan satu lagu dari David Istanbul yang berjudul Si Patung Patah Sayo, special request dari Bang Isan. Dan untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Asben yang berjudul Coba Dak Rimbo.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Mana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak Kak Sadonyo. Dan tentunya kita sudah berada di jam K3 ya dan sanak di jam K2 ya dan sanak ya jam K3 tersasak bana Dila aku ya nak pulang sini Dila mama. Di jam K2 tentunya dengan di program Lama Mana dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak Kak Sadonyo. Nah, untuk dan sanak yang request bersama Dila di sore hari ko ya boleh saja langsung merapek saja di 082155666803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Nah, kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Untuk Dunsana yang new request-request bersama Lila di sore hari ko, boleh banai Dunsana langsung saja bergabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya tadi sudah bergabung bersama kita yaitu datang dari Diki yo yang new request lagu dari Anggiren featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umua. Dan tadi di WA juga sudah bergabung bersama kita pula yaitu datang dari Mama Charlie Sikumbang. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Merantau dari Ade Sadewa, dikirim untuk Dila, Uda Beng Beng, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, semua pendengar Respon tanpa terkecuali sukses selalu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Kak Isus Koto. Waduh, Kak Isus new request lagu dari Iqbal Mahesa yang berjudul Kapitiang di Lubang Batu. Oke, ditunggu lagunya Kak Isus, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Angki Rains featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umue, special request dari Diki.

0: Ai ci, liat lah story IG Kak Nongwi ko ha? Alah barang liat nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tu. Ma cuba cah liat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sanang awak mencah liatnya?
0: Make up akak tu pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dan sanak kasadonya. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Iqbal Mahesa yang berjudul Kapitiang di Lubang Batu yo, special request dari Kak Isus yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Oke, kita angkat dulu telepon dari Nenek Yumna dan sana. Halo, assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Mbak, apa kabarnya Nenek?
1: Nenek sehat, Dila, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat pula dong Nenek. Di mana Nenek?
1: Alah makan Dila. Di rumah.
0: Alah, sang kokok sedang dia teh Honda manepon.
1: Apa mah, masuk kipi angin.
0: Oh, kipi angin, dah kayak kipi angin ya. Ha, hari hujan tak kakak pakai kipi angin je Nenek lah.
1: Mbak. Mbak. Mbak. Mbak.
0: Iya.
1: Dila.
0: Iya, Nenek.
1: Boleh putar lagu, Dila?
0: Apa lagunya, Nenek?
2: Oh, no, no.
1: Bacewek Rancak.
0: Bacewek Rancak dari?
1: Rizky.
0: Rizky, oke.
1: Okay. Rizky, ya,
0: Rizky. Bacewek. Oke, Nenek. Adi Nenek, salam-salamnya Cilu Nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Dila.
0: Iya.
1: Untuk Cici. Untuk Marin. Untuk Penuari. Jojo.
0: Iya.
1: Aul. Bunda Kuin. Itu orang meninjau tuh salam-salaman tuan. Nah, lagi monitor sini tuh mah. Oke. Orang pabrik.
0: Iya.
1: Bungkui kami jo lah Dila.
0: Adi Nenek itu tunggu lagi.
1: Adi Nenek ya. Mari wera-wera mampu ke situ. Lari-lari dia.
0: Iya Nenek, ditunggu lagunya Nenek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nenek Yumna ya dan sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tadi ada special request pulau ya, Baba Carancak Nenek, lagunya dari Jackie ya Nenek. Oke, ditunggu lagunya Nenek, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Ipan ya dan sana ya. Apakah Bang Ipan masih di dalam? Sepertinya ada ya, karena Bang Ipan ini pasti tidur ini. Bang Ipan tadi request lagu dari Vera Imut featuring Cabia yang berjudul Ulah Baburu. Dan tadi ada special request pulau ya dari Abang Yerman Rizky yang new request lagu dari Fatwa Saputra yang berjudul Merak Bakahuni. Dan di WA kita sudah bergabung pula. Aduh, Mama Tiffany dan sana. Siang cinta cantik Mama, siang juga Mama. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mama. Minta Mama lagu Cie Basan yang bukan Jo Cinto. Salam-salamnya untuk Ami dan Jawa di sana dan untuk rekan-rekan kerja Mama semua. Cayo yang artinya semangat. Salam spesialnya Mama untuk anak Mama tercinta yang cantik. Cantik, manis, imut, soleha, saduelah untuk anak mama. Oke, cantik. Oke, mama, ditunggu lagunya mama yo. Nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Jackie yang berjudul Bapak Carancak. Special request dari Nenek Yumna.

0: Piye kabare piye? Gimana? Mau beli anjing lagi?
1: Indak. Situ pengicuh. Bake cen kambu ko anjing gagah. Jan kan jo babi, jo manci setakui. Gagah-gagah. Gagah dari Hong Kong.
0: Maaf, piye? Bukan dari Hong Kong, tapi dari Jawa.
2: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Setelah lagu dari Layola yang berjudul Basan yang bukan Jocinto, special request dari Mama Tiffany yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ke, dan tentunya masih bersama Dila, masih di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sanak Kasadonyo. Onde udah bako dimatin di udah tadi tuh. Mame mepet bana udah mane ponnya udah, yuk kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Onde. Bako mepet mana udah mana pon.
1: Ayo udah baru tidur wah. Dah tadi mananganan Pak Merah dia.
0: Iyo sangko kok jam iyo. Jam barangan mah itu? Jam kedua. Jam ketiga sebek ko mana ponnya tapi ndak ada di langke selama.
1: Ayo nama kalau jam ketiga ko tu ndak pel mali kue sekolah.
0: Ayo tu lai dia gya untuk udah ruangnya.
1: Ah tu cihui.
0: Ya, kalau mepet-mepet ke closing ko tersasa-sasa orang ngecek juga.
1: Nah, ya kalau closing tu beko tiba-tiba closing ko disahat kan dulu.
0: Iya. Ya ni request lagu apa? Nah,
1: tetapi terangkat pi di jeda gitu. Heeh. Nah, tu ada lagu kini ko dari Andri Koga sama yang Putri. Nasib Bareh Ampiang.
0: Nasib Bareh Ampiang.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Salam-salamnya bertemu untuk Dila aku. Dan mewakili kru respon. Salamnya untuk Pak Amrullah. Udah beng-beng.
0: Iya.
1: Udah kesadar Allah ada bengkuhi lah sadar Allahnya.
0: Oke, udah.
1: Aku takut terputuhi lah bukan sampai lo cara gitu.
0: Iya. Tak potong lagu udah beko. Dari siapa tadi udah? Dari kalau Alfis Fikri.
1: Oh, enggak. Oh, dari yang Andri Koga.
0: Andri Koga, iya.
1: Iya, sama yang Putri.
0: Itu sudah tuh, dah?
1: Nah, sudah tuh dibungkuhi, sudah ya, salamnya.
0: Adik.
1: Nah, spesialnya aku, ha? Untuk bidadari.
0: Oh, untuk bidadari Sarugo.
1: Iya, bidadari yang menemani. Kalau enggak disalam bidadari, aku entah apa-apa. Oh,
0: hoi.
1: Adilah kau jalan, loh.
0: Iya, oke. Udah, ditunggu lagunya, udah.
1: Ayo, ditunggu, Dil. Ayo, terima kasih, Dil.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan RW, yo, sasa-sasa, seha. Yo, mungkin tadi memang, ya, dan sana kau, Allah, di penghujung jam ke-20 dan tentunya kita masih ada requestan-requestan terbaik di Dun Sanak yang belum kita putarkan. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ke-3 dengan requestan-requestan Dun Sanak. Dan kita dengan dulu lagu penutup kita ya. Satu lagu dari Andri Koga featuring Riang Putri yang berjudul Nasib Bareh Ampiang, special request dari Uda Sultan Later Way. Dan beko akan dibuka dengan satu lagu dari

aliran air dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tadi ada special request dari Bang Puji, yo, lagu dari Kevin Coto yang berjudul lagu Sedih. Cengko kok yang pertama-pertama emang aba aku bisa Kevin Coto kok barubah genre yo, biasanya genre lawa kira di patangan lagunya marong-arawang udah Kevin wak kok ya. Bisa warna ya tergocek awak sadoe tertipu awak deh sampai batanya dan sana kita ha siapa nama menyanyi lagu tu tu dila ba aku meratuk mana lagu aku dila yo galau itu beda galau nyo si Kevin ke dan sana ya. Dan tentunya masih bersama dila dan masih dengan requestan terbaik dari dan sana kasadonyo. Dan tadi ada special request pulo ya, tadi special request dari Ryan ya yang nge-request lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gungguang Lah Denai. Dan tadi ada special request pula dari Udah Jomblo Lebay. Request sore Dila, sore udah Iko Jomblo Lebay datang lagi. Ya waduh, gak apa-apa sering-sering aja. Udah ya, mau request Dila Sri Viola di balik kerudung. Salamnya untuk Dila dan Cici, Bunda Queen, Udah Jazz, Ibu Liz di Kota Upin Ipin, dan salam kompak untuk pecandu-pecandu respon di sore hari Nanko. Terima kasih banyak, salam kompak dari Udah Jomblo Lebay di Lumin. Oke, udah Adi, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang... dari Abang... Andi, yo Bang Andi yang new request lagu dari Nimis, lagu Barale Dila Tiga Bulan Cinta Tajalin. Oke, ditunggu lagunya ya Abang Andi, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Gungguang Lah Denai, special request dari Ryan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minangkasadonyo. Dan tadi kita dengarkan satu lagu dari Nimis ya, yang berjudul 3 Bulan Cinta Tayalin, special request dari special request dari Bang Andi. Oke, kita angkat dulu dari Bunda Queen dan sana. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bunda?
1: Gila, Ananda cantik tuh gimana tuh, Nenggelis?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Kok terakhir Bunda gabungnya nih?
1: Iya, tadi ada itu, ada tamu dan itu kan agak terlambat ya.
0: Iya, terlambat banget ini. Udah gak ada slot buat Bunda nih.
1: Nah, iya dah, kan masuk aja yang perlu.
0: Iya, iya.
1: Bergabung sama Ananda cantik.
0: Iya Bunda ku sayang. Alah lamu nak dengar suara ya, kan? Bunda. Iya batui Bunda.
1: Iya yang perlu itu deh. Dan salam.
0: Iya salam-salam.
1: Kan salam. Kalau untuk nyanyi mah yang di apa putarkan itu udah itu aja yang kita
0: betul ya, kan? Bunda. Iya, salam-salamnya untuk siapa ini di sore hari ini, Bunda?
1: Salam pertama untuk Neng Gelis cantik ya. Sudah Neng Gelis cantiknya double itu, mah. Super. Semoga sehat selalu, dilanya. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya. Dan juga hujan di sana.
0: Enggak,
1: di sini gelap.
0: Enggak, Bunda, enggak.
1: Tadi apa? Gerimis lebih dari gerimis.
0: Iya, enggak ada hujan, Bunda. Tadi gerimis juga di sininya, Bunda.
1: Nah, ini ya. Kita salam dulu. Salam pertama untuk Pak Amrullah, Pak Jen Al-Amin, Luda Beng-Beng, Ajelet Terwing, Sutan Pamena. Ada Bun Tetre Cintia, Kak Amir, Rehan, Nenek Yoni, Ma Anjeli, Ma Adi, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, Om Mamuti, ya, ada Mama Tiffany, ada juga siapa yang belum disebut ya? Mama empat saudara itu apa lagi? Untuk semua semuanya ya,
0: yang semua semuanya aja, Bunda.
1: Ya itu yang ingat. Berarti yang nggak ingat itu memangkan aja ya.
0: Okay,
1: nanti kalau ya ganti salamin gitu ya.
0: Oke Bunda, makasih ya Bunda sudah bergabung bersama Dila ya Bunda ya.
1: Iya, sama-sama. Nenggelis Dila.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Duakin ya Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini ya, yang request bersama kita. Dan tentu yang sudah salam-salam ya dan sana ya. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan dan sana kasadonyo. Tadi ado dari WA kita ya, dari TikTok, dari WA kita sudah bergabung lah banyak yang request dan sana ah. Tadi ado Bang Tony ya. Bang Tony yang request. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muda Tony. Minta lagu dari Edi Silitonga yang berjudul Api Cinta. Oke, semoga sehat selalu ya. Oke Bang Tony, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang Alex dan sana ya. Nyari muatan sampai ye bangi. Cakep. Baranti makan di pasisir tiku. Cakep. Rek lagu digelak di luar galak di dalam manangi by hari parintang dong bebku. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Alex, nanti kita akan putarkan. Dan tadi ada special request dari Aurel yang new request lagu dari Aprilian featuring Anggi featuring Anggrek yang berjudul Acok Talompe Kato, dan tadi ada special request pula dari Bang Rido yang new request lagu dari Putrian Geno yang berjudul Dun Sana Rasa Orang Lain. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Gustian Geno yang berjudul Dun Sana Rasa Orang Lain, special request dari Bang Rido.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

lagu dari Pinky Prananda yang berjudul Di Luar Galak Di Dalam Menangis, special request dari Bang Alex yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk Densana kita, kasadonya yang sudah bergabung, dan dalam mengucapkan minta maaf ya, minta maaf sebesar-besarnya untuk Densana kita yang mungkin lagunya tidak terputarkan di Dila. Dan tadi juga ada special request juga dari Ami Yumna ya. Assalamualaikum cinta, masih bisa Ami rek nih? Waduh Ami, gak bisa lagi ya Ami ya. Dan Ami katanya menyarah untuk Cinto requestannya. Maaf cinta, ya maaf ya Ami ya, gak bisa terputarkan lagu Ami di sore hari ini. Dan tentunya mungkin besok bisa diulang lagi ya Ami ya, gak cepat ya Ami ya. Atau itulah Ami walking dari sebelum datang ya Ami. Dari sebelum request udah ada requestan Ami nanti jadinya. Dan tentunya program Lawana akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama, dan akan dengan lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan Densana kasadonyo. Dan Dila mengucapkan minta maaf dan terima kasih banyak untuk Densana yang ngalah request-request. Dan Dila ucapkan terima kasih dan Dila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga, setelah kita melalui berbagai-bagai dinamika hidup ini, maka tentunya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Saya percaya melalui kesempatan ini ada banyak hal yang dapat menjadi masukan bagi Anda dan pasangan serta keluarga tentunya. Untuk itu, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kali ini kita akan berbicara tentang kepribadian toksik. Apa itu? Ya, ikuti pembicaraan kami.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

pendengar, dikutip dari majalah Time, pakar komunikasi dan psikologi asal California Lillian Glass menyebut sifat toksik adalah hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya, orang yang tidak saling mendukung. Jika ada konflik, selalu ingin saling menjatuhkan. Pertanyaannya, apa itu kepribadian toksik? Toksik adalah perilaku negatif yang sifatnya mengecewakan. Toksik jika diterjemahkan artinya racun. Kata toksik sering diperbincangkan di media sosial. Secara sederhana dapat diartikan adalah sesuatu yang membawa pengaruh negatif atau buruk kepada lingkungan sekitarnya, baik itu perlakuan, sikap, ataupun tindakan yang dilakukan. Kepribadian semacam ini sangat berpengaruh dalam hubungan pasangan karena akan membuat masalah yang tentu saling menyakitkan karena salah satu pihak merasa tertekan, kecewa, bahkan terancam. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang mengandung racun atau toxic relationship. Apa penyebab kepribadian toksik? Mari kita lihat beberapa masalah yang mendasar. Menurut Mayo Clinic, gangguan kepribadian adalah jenis gangguan mental di mana orang memiliki pola pikir, fungsi dan perilaku kaku dan tidak sehat. Seseorang mengalami gangguan kepribadian atau personality disorder sulit memahami dan terhubung dengan orang lain maupun situasi. Gangguan kepribadian semacam ini beragam, misalnya kepribadian narsistik, suka membanggakan diri, ambang, tidak berpikir panjang, sulit melakukan kontrol emosi, paranoid, selalu merasa curiga, dependent, bergantung, dan avoidant, rasa rendah diri. Hanya orang yang diajak interaksi yang merasakan masalah, sedangkan orang dengan gangguan kepribadian tidak akan merasakan masalah berarti. Orang toksik biasanya masalah utama mereka berasal dari masalah pribadi. Kemungkinan ada luka atau trauma yang tidak pernah dipulihkan atau diurus, ujung-ujungnya menyebar energi negatif atau negative vibes buat orang lain. Dampaknya, orang yang berinteraksi dengan orang toksik ini akan mengalami cemas berlebih, stres parah, hingga menunjukkan gejala depresi. Berikutnya, pola asuh keluarga. Seseorang bisa toksik akibat pengaruh pola asuh orang tua atau keluarga. Kemudian, ini dibarengi dengan lingkungan tempat bertumbuh. Misalnya, seorang yang bertumbuh di lingkungan yang keras, bisa jadi dia bertumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap

0: diri sendiri dan juga orang lain. Dapat dipastikan orang toksik dibesarkan dengan pola otoriter. Orang tua dengan pola asuh seperti ini selalu meminta anak mengerjakan apa yang mereka katakan. Anak tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Orang tua cenderung tidak mau mendengarkan, sehingga komunikasi yang dilakukan hanya satu arah. Pendengar, ada banyak masalah yang terjadi dengan kepribadian toksik ini. Selanjutnya, kita akan membicarakan ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik. Namun, sebelum itu, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Masih bersama saya dengan Adriana Usmani, dan tentunya saya berharap bahwa informasi yang disampaikan akan menambah pengetahuan dan cara berpikir Anda, agar supaya Anda terhindar dari apa yang sedang dibicarakan saat ini, kepribadian toksik. Seperti dikatakan tadi, bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik harus kita perhatikan beberapa hal. Biasanya ciri orang toksik adalah memiliki sifat egois atau dapat dikatakan senang melakukan hal apa saja yang membuat dirinya menjadi senang tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain atau pasangannya. Ia selalu ingin menang sendiri. Sering memaksakan orang lain dan pasangan untuk menuruti semua keinginan. Jarang membantu orang lain. Jikapun harus membantu, pasti mengharapkan imbalan sekalipun pada pasangannya. Ia orang yang mudah tersinggung. Jika pasangan atau teman tidak sepakat dan tidak setuju dengan keinginan mereka, mereka akan jengkel dan cenderung marah. Yang dituntut adalah orang harus memahami, mengerti, dan memenuhi keinginan mereka. Ciri-ciri yang lain, tidak memiliki empati dan simpati di kehidupan sosialnya. Pasti pertemanan atau lingkungan yang sehat haruslah memiliki perasaan empati dan simpati terhadap sesama. Orang atau pasangan yang berkepribadian toksik selalu bersifat masa bodoh dan tidak mau tahu. Lebih banyak menyalahkan keadaan dan meremehkan masalah yang terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan sosialnya. Mereka ini orang yang tidak mau meminta maaf. Pasangan atau orang seperti ini mempunyai kepribadian yang sangat sulit sekali tidak mau meminta maaf. Karena memiliki sifat yang tidak mau kalah atau tidak mau terlihat lemah dan tidak mau disalahkan, ia akan menyalahkan pasangannya atau orang lain, mengungkit apa yang pernah dibuat dan dianggap sebagai kebaikan, sehingga orang lain atau pasangan terpojok dan akhirnya merekalah yang meminta maaf. Luar biasa. Mereka ini selalu berlagak seperti korban. Pasangan yang sehat dan cara berpikir selalu akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Orang toksik selalu merasa apa yang dilakukan atau dibicarakan adalah benar. Jika terjadi masalah, ia cenderung merasa sebagai korban dari sebuah situasi atau keadaan.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, pasangan dan orang-orang toksik biasanya hanya mau senangnya saja. Merasa dirinya paling benar, tidak memiliki empati dan simpati seperti saya katakan tadi, mereka sulit meminta maaf, sulit mengontrol, dan memanipulasi orang lain. Suka meremehkan dan merendahkan, suka menghasut, dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Pasangan atau orang yang berkepribadian seperti ini membuat orang lain jengkel dan kesal. Akhirnya bisa memicu kemarahan pasangannya atau orang yang dekat dengan dia. Dalam hal ini suami atau istrinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari orang toksik. Ya, seperti memutuskan percakapan dengan mereka. Adalah lebih baik menghentikan percakapan saat mereka memulainya. Jika mereka berbicara dengan Anda saat Anda bekerja, beritahu saja kepada mereka bahwa Anda sibuk dan tunjukkan bahwa memang Anda sibuk. Tanggapi percakapan atau komentar yang menunjukkan ketidaktertarikan Anda terhadap apa yang dibicarakan mereka. Seperti, oh, oke. Atau, saya sudah tahu itu. Untuk menutup dan menghindari pembicaraan selanjutnya. Dan abaikan saja mereka. Kemudian beritahukan yang sebenarnya. Sebagai pasangan atau teman, Anda tidak perlu memulai dengan mengatakan bahwa, Anda orang toksik. Karena ini akan menimbulkan argumentasi yang berkepanjangan. Hadapi saja mereka dan tunjukkan sikap baik yang Anda miliki dan hadapi mereka dengan bijak. Kemudian beritahukanlah mereka dengan baik bahwa mereka penderita toksik. Misalnya, Anda menganggap mereka tidak melakukan apa-apa dalam menyelesaikan pekerjaan selain mengeluh. Atau, jika mereka sering menggunakan kata-kata dan kalimat yang kasar dan tidak menyenangkan setiap hari, hal itu berdampak negatif pada Anda dan anggota keluarga yang lain serta teman dan di lingkungan sosial. Jadi perlu memberitahukan yang sebenarnya siapa mereka. Kemudian berani mengatakan tidak kepada si penderita toksik ini. Mungkin terasa sulit bagi Anda sebagai orang yang normal, apalagi untuk mengatakan kepada pasangan, karena mungkin saja tidak enak atau kasihan. Tetapi jika tidak dilakukan, apalagi kepada orang toksik, ini bisa menjadi bumerang untuk Anda sebagai pasangan atau teman. Perlu diperhatikan bahwa orang toksik akan memakai segala cara untuk menuruti keinginannya, seperti saya sudah katakan tadi. Mereka ini tidak bisa menerima kata tidak dari orang lain. Untuk itu, kami atau Anda sebagai orang yang tidak menderita toksik, tetap pada pendirian untuk mengatakan tidak pada mereka. Ketika pasangan atau orang toksik ini mulai membahas hal-hal negatif, lebih baik tinggalkan saja. Dan katakan bahwa Anda mempunyai kesibukan lain. Biar saja dia tahu kalau Anda memang tidak mau membahas hal yang sedang dia perbincangkan atau digosipin. Kemudian jangan biarkan Anda dipengaruhi secara emosional. Dengan membiarkan pikiran dan emosi Anda dipengaruhi oleh cerita atau pembicaraan yang sebenarnya hanya memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi mereka ini mampu untuk memberikan pikiran kita menjadi kacau. Kemudian Anda perlu menghindari untuk memberikan penjelasan yang berlebihan terhadap masalah yang Anda hadapi. Walaupun sebenarnya dalam hubungan antar pasangan, sikap terbuka sangat diperlukan. Tetapi, bagi pasangan toksik, ini peluang untuk mempersalahkan Anda dan membenarkan dirinya. Pendengar, di kemajuan seperti saat ini, perubahan-perubahan zaman seperti ini, tidak jarang kita menemui orang-orang yang toksik. Sehingga Anda memerlukan kemampuan ekstra untuk bersikap bijaksana. Saya Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, sebuah pertanyaan penting, bagaimana menghindari agar tidak menjadi pribadi toksik? Seringkali tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari pribadi toksik bagi orang lain dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti orang lain atau pasangan atau melihat segala sesuatu dari sisi negatif saja. Untuk menjadi orang yang tidak toksik, maka berikut ini ada beberapa anjuran. Kenali siapa saya. Cara ini akan menolong kita untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga sangat penting dan perlu mengenali apa tujuan hidup kita, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana harus dan perlu memperbaiki diri. Selalu belajar berpikir positif. Setiap kali menghadapi masalah, kita sulit untuk berpikir dan bertindak positif. Luapan emosi sering terjadi melalui tindakan dan kata-kata yang kasar, yang menyinggung. Sehingga perlu kita melatih diri untuk mengendalikan emosi, walaupun ini sesuatu yang mungkin sulit. Hadapi persoalan dengan tenang, sehingga Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui pikiran-pikiran yang positif. Berikutnya, berpikirlah sebelum bertindak. Kita sering gegabah dan tidak berpikir panjang saat membuat keputusan, biasanya karena terpancing emosi. Sehingga kendalikan diri Anda untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Perlu untuk merenung sebelum bertindak. Pikirkan apakah sikap dan tindakan kita menyenangkan bagi orang lain atau sebaliknya, apakah merugikan orang lain atau tidak. Kita harus terbuka untuk menerima kritikan. Umumnya orang tidak suka dikritik, tetapi jika kita mau menerima kritik atau saran orang lain sebagai bentuk introspeksi diri untuk membenahi diri, maka itu menunjukkan suatu bentuk kedewasaan emosi. Dengan demikian, berbesar hatilah untuk dikritik. Kemudian yang terakhir, bergaulah dan bersahabatlah dengan orang yang selalu berpikir positif. Dengan bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, maka akan memberikan pengaruh positif bagi kita sekaligus memperbaiki cara berpikir kita yang mungkin saja sebelumnya toksik. Sehingga Anda akan merasa lebih bahagia dan selalu berusaha untuk membahagiakan pasangan dan orang lain dengan sikap yang baik dan positif. Pendengar, banyak hal yang kita sering lewati. Banyak hal yang sering kita pikir kita adalah yang terbaik. Tapi melalui topik kali ini, saya berharap kita mulai mengintrospeksi diri. Sehingga secara perlahan namun pasti, masing-masing kita dapat memperbaiki cara berpikir dan berperilaku yang positif. Akhirnya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, ia akan menjadi malang. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia ya tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali ya Cici menyapa responder semuanya di hari ini, yaitu di malam Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dan di malam ini itu dingin banget ya karena hujan. Dan bagi kamu yang dalam perjalanan, baik itu di mobil, di motor, ataupun di angkutan umum, hati-hati di jalan ya. Dan tentunya senang sekali Cici menyapa di program kita pada malam hari ini, yaitu di program Trivers yang akan menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti. Tentunya dengan requestan lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Nah, buat kamu yang mau request lagu, boleh banget ya lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Aduh, Cici ngulang-ulang lagi nih. Dan boleh banget bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821 5566 8003, dan juga bisa di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official, karena Cici juga lagi live TikTok, jadi langsung aja join ya. Nah, buat kamu yang mau bergabung melalui live TikTok dan kirim-kirim salam serta request lagu, boleh banget ya, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Dan selain streaming di live TikTok, Cici juga lagi streaming di www.responradio.com buat kamu yang mungkin saja di luar jangkauan kita. Dan sudah masuk requestan bersama Cici pada malam hari ini, as always dari Bunda, yaitu Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Ananda, malam juga Bunda, semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul Hati-hati di Jalan dari Tulus, dan yang manca dari Kelly Clarkson yaitu judul Never Enough. Dan salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua responders, istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih juga Bunda, ku ditunggu ya Bunda. Dan selain dari Bunda, ada nih yang selalu gercep bergabung. Selain dari Bunda, itu Kak Nanda yang mau dengerin lagu dari Keisha Lefronka, yaitu Aku Bukan Dia. Dan sebelum masuk kepada lagu ya, kita muterin lagu, Cici mau ingetin nih, buat kamu yang mungkin aja mau membicarakan sesuatu tema hangat buat malam ini, boleh banget ya untuk bilang ke Cici nih, mana tahu ada sesuatu cerita pada hari ini. Atau mungkin kamu yang lagi capek karena kuliah, pekerjaan, atau mungkin yang lainnya nih. Untuk itu mari kita langsung dengarkan ketiga lagu ini untuk membuka kita di jam pertama. Untuk itu Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bagaimana nih kabar responer semuanya? Apakah masih semangat untuk malam hari ini? Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam nanti dengan requestan lagu serta salam-salam dari responer semuanya. Karena Cici bakal puterin nih lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan sudah masuk ya bersama Cici pada malam hari ini, yaitu Bunda Queen. Cici angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bundaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda cantik.
0: Iya, Bundaku, gimana nih kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin ya Bunda ya. Bunda manis cantikku. Bunda udah makan?
1: Udah tadi sebelum jam 6 makan dulu kalau enggak puasa. Kalau puasa mah baru lewat dari jam 6.
0: Walan. Tadi Bunda makan pakai apa nih?
1: Weh, Bunda udah bikin apa lagi?
0: Bikin apa tuh?
1: Bikin pecel lagi.
0: Oh, pecel, Bunda. Sering
1: bikin itu. Kenapa ya? Karena itu kan enak. Sayuran, iya. Jadi enak dimakan.
0: Betul. Cici juga kebetulan juga suka banget nih pecel nih, Bun.
1: Iya, itu sekali cicinya ke sini gitu ya. Iya,
0: Bunda.
1: Bilang gitu nanti Bunda bikinin yang enak.
0: Iya, Bunda. Insya Allah doakan ya Bunda ya. Cici bisa berkunjung ke rumah Bunda dan makan pecel Bunda.
1: Iya, itu seperti Marin, seperti Bila, seperti Jojo gitu ya.
0: Iya, Bunda.
1: Iya, Bunda juga ini doakan Cici bisa kita ketemu nanti.
0: Iya Bunda. Ada nih kata responders dari TikTok, jangan Bunda, Cici makannya banyak. Nah gimana nih Bun? Cici makannya banyak.
1: Wih bagus lah itu. Belum tentu makan itu. Kadang-kadang apa ini kita apa? Malah saya daripada coba deh. Kan Bunda udah pernah mencobain ya, kalau sekarang mah iya udah setahun ini Bunda Twin saluran, nah, ada saya sakit gitu ya. Tapi waktu tahun dulu, waktu habis lebaran tahun dulu, bukan sekarang gitu, kan sakit. Apa yang disediakan gak ada yang dimakan gitu kan. Ini dibawa, dibelikan itu, dibawakan itu, gak ada satupun yang mau kita makan. Kalau sakit, makanya waktu kita sehat nih makan, ya.
0: Betul sekali Bunda, Cici setuju nih sama Bunda nih.
1: Nah, iya Bunda, gak apa-apa. Bunda kalau ada yang seperti itu, mau dia, gak mau itu apa. Mau pula Bunda, banyak, enggak, malah seneng gitu. Takutnya kita kalau udah sakit nggak ada yang dimakan satupun. Apa aja itu apa yang kita suka udah dibeliin gitu tapi nggak dimakan nih Bunda kan.
0: Semoga kita semuanya sehat ya Bunda ya, biar makan banyak, bisa makan banyak.
1: Ya, ya. Kalau kita sehat semua kita enak kan.
0: Nah
1: itu.
0: Nah Bunda mau request lagu apa lagi nih untuk menemani waktu malam Bunda?
1: Apa ya? Bunda pengennya lagu dari, kalau dari apa tuh, Charlie Van Houten masih ada enggak?
0: Charlie Ray Jepsen maksudnya Bunda? Terus siapa nih Bunda?
1: Charlie Van Houten.
0: Oh, enggak ada nih Bunda lagunya dari Charlie itu Bunda.
1: Iya, Charlie Van Houten enggak ada.
0: Oh, bentar Bunda.
1: Nah, coba dulu. Kayaknya ada. Kalau enggak ada, kita ganti deh.
0: Aduh, enggak ada ternyata nih Bunda.
1: Enggak ada. Ah, dari siapa aja lah ya. Dari Noah ada enggak Noah?
0: Dari Noah. Bentar ya Bunda.
1: Ariel.
0: Iya, nah. Ada nih Bunda.
1: Ariel, ya.
0: Ada nih Bunda. Mau Cici bacakan Ariel, Bunda?
1: Nah, ya bacakan salah satu apa itu?
0: ada tak lagi sama, andai kau datang, hidup untukmu mati tanpamu, I saw them, bukan ya. Terus ada juga nih
1: Oh,
0: Bunda.
1: tanpa kamu hidup, hidupmu tanpa apa? Itu
0: Hidup
1: tadi.
0: untukmu mati tanpamu.
1: Ah, itu aja deh.
0: Oke, siap Bunda. Bunda mau salam-salam nih Bunda. Boleh banget ya Bunda ya.
1: Oh, salam pertama tentu untuk si cantik Bunda lah, Cici. Semoga sehat selalu, murah
0: Amin.
1: rezekinya, lancar
0: Amin.
1: aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal
1: Dan
0: Alamin.
1: juga untuk kru-kru semua tuh, ada Marin, Dila, ada Jojo, ada Piko, ada Alan, Silvanuari. Apa satu lagi?
0: Bang Viko.
1: Oh, nek. Nah, enggak, Aul, Aul.
0: Aul. Iya, Bunda.
1: Lupa.
0: Enggak apa-apa, Bunda. Oh iya, Bunda.
1: Aduh, untuk ya. Untuk udah Beng Beng, Pak Amrullah, Charles Kumbang, ada juga untuk Letter W, untuk Sultan Pamenan, ada juga untuk apa tuh? Da John Al Amin ya.
0: Iya Bunda.
1: Untuk siapa lagi ya? Untuk semua-semuanya aja lah.
0: Oke
1: Udah
0: Bunda.
1: masuk itu. Bunda Dua Putri udah masuk.
0: Udah Bunda. Bunda Dua Putri udah
1: Nah,
0: masuk.
1: ya. Nah, itu apa juga ya untuk Mama Empat Darah. Kita salami juga Bunda Dila gitu ya. Ada Bang Rehan yang sering masuk juga. Itu ada Nenek Yuna ya. Ada Kak, siapa lagi tuh? Sama Kak Uci juga. Untuk semua-semuanya aja lah ya yang mendengar kita ini, semua kita salamin ya.
0: Iya
1: Cici
0: Bunda.
1: cantik manis.
0: Oke Bunda sayangku cantik. Ditunggu ya Bunda lagunya Bunda ya.
1: Iya, ditunggu dong. Kan
0: Iya Bunda.
1: lagi apa? Kalau udah pergi ke mana-mana pasti mendengar radio dong, gitu
0: Iya
1: aja.
0: Bunda.
1: Apalagi malam ini. Nah, Bunda udah di dekat radio ini apa, Ci? Nggak ada kemana-mana lagi kan?
0: Iya
1: Tapi
0: Bunda.
1: kalau siang tuh ada juga lah. Kadang ke dapur, keluar itu aja. Tapi dengar kok, kan radionya tetap itu bunyi terus. Bunyi, tahu nggak, oh, Cici nih? Radio Bunda tuh ada di dalam kamar satu, di luar satu, di dapur satu. Karena nggak
0: Iya
1: terus
0: Bunda. Iya
1: ya.
0: Bunda. Dan kita sudah
1: Iya.
0: 7 menit nih Bunda mengobrol. Takutnya lagunya tidak
1: Oh
0: dapat
1: iya, makasih
0: diputarkan
1: ya.
0: Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda ku sayang. Ditunggu ya Bunda lagunya. Dan selain dari Bunda Queen, ada juga nih dari Bang Muhasbul Watan yang mau dengerin lagu dari Samuel Cipta yaitu Senja Sudut Kota. Dan juga ada Bang Sena ya yang mau dengerin lagu dari Endah yaitu Liburan Indi. Untuk itu mari kita dengarkan ketika lagu ini dan diucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek liat bil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik sehnya tuh ya, Dila, ya?
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, ketemu lagi nih sama Cici tentunya di program kesayangan kita pada malam hari ini yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam, tentunya dengan lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya, karena akan Cici tunggu nih responder semuanya sampai dengan jam 10 nanti. Dan masuk telepon bersama Cici pada malam hari ini, Cici angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, halo, salam kenal nih dari Cici. Dari siapa nih?
1: Ini Uta Leo dari Jakarta Timur, Turun Cawit.
0: Oh, udah Leo ya?
1: Iya, aslinya dari Batang Cipucut, Cijunjung.
0: Oh, dan udah dari Cijunjung ya? Udah Leo?
1: Iya.
0: Udah Leo, apa kabar udah Leo?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
1: Sehat.
0: Sehat udah, alhamdulillah sehat walafiat. Bang, udah Leo mau request lagu apa nih untuk menemani waktu malam udah Leo?
1: Lagu Slang.
0: Slang, judulnya udah?
1: Iya, Ku Tak Bisa.
0: Aduh, kayaknya lagu Slang ini lagu Melayu deh udah.
1: Oh lah, bukan. Kok lagu Melayu?
0: Oh, itu lagu retro ternyata udah. Maaf udah salah-salah baca nih. Salah baca nih Cici udah. Lagu retro udah. Kita dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 udah.
1: Ini bisa.
0: Apa udah?
1: Ini bisa diputarin enggak?
0: Oh, kalau lagu itu enggak bisa udah karena kita dari tahun 2006 udah.
1: Oh, 2006 ya?
0: Ya udah 2006.
1: Misalnya apa tuh 2006? Halo?
0: Halo udah Leo?
1: Lagu 2006 misalnya apaan tuh?
0: 2006 dari siapa udah?
1: Misalnya 2006 lagu apaan itu?
0: Lagu kayak pop Indo, mancu, kayak lagu-lagu terbaru udah.
1: Oh, emang gak bisa ya yang slang?
0: Kalau slang itu gak bisa udah karena itu lagunya lagu-lagu lama, kita itu lagu-lagu baru.
1: Begitu ya? Apa ya lagu baru?
0: Apa ya udah ya, dari Judika mungkin? Udah mau dengar
1: Judika
0: lagu dari
1: Judika ya.
0: Iya, Judika.
1: Apa ada di situ?
0: Judika ada sakit tak bertepi, terpikat pada cinta, ku sedang sayang. Sayangnya ada tenang, terlalu dalam, sudah tak ada cinta, andai sampai akhir usia. Aku yang terluka, aku yang tersakiti, bukan rayuan gombal, amin selamanya. Bagaimana aku
1: ini
0: baik-baik saja? Apa udah?
1: Aku yang tersakiti.
0: Aku yang tersakiti. Oke, udah. Udah mau salam-salamnya boleh udah? Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya untuk semua fan Radio Respon yang ada di Padang Pariaman ya. Yeah. Udah Leo salamin ya, selamat malam ya. Terus untuk penyiarnya yang cantik-cantik, salam kenal dari Uta Leo ya,
0: iya,
1: dari Jakarta Timur Turun Cawit ya. Assalamualaikum Kak Cici, selamat malam.
0: Iya udah, waalaikumsalam, selamat malam juga udah. Dan itu tadi ya, sudah bergabung Uta Leo yang mau dengerin lagu dari Judika, yaitu Aku Yang Tersakiti. Lalu ada lagi nih, special request dari Bang Chris yang mau dengerin lagu Hindia, yaitu Everything You Are. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ini, untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse. Dan kita udah dengerin nih lagu special request dari Bang Chris yang sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama nih. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi jam kedua dengan lagu-lagu special requestan serta salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan ketemu lagi nih bersama Cici di jam kedua di program kesayangan kita pada malam hari ini, yaitu di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu special requestan serta salam-salam dari responder semuanya. Nah, buat kamu yang mau dengerin lagu pop Indo dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget ya bergabung bersama Cici di 0821 5566 6803, atau boleh banget di 0811 6622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlewatkan ya. Dan sudah masuk ya telepon bersama Cici pada malam hari ini. Cici angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana nih kabar Bang Aan?
1: Baik.
0: Baik.
1: Kalau
0: ya.
1: Kabarnya Kak Cici?
0: Aku baik juga nih Bang Aan. Bang Aan sekarang lagi ngapain nih? Kalau boleh tahu?
1: Ya lagi santai-santai, habis selesai makan malam.
0: Oh, habis makan malam ya. Oke, Bang Aan. Bang Aan mau request lagu apa untuk menemani waktu malam Bang Aan ini?
1: Niji yang arti sahabat sama...
0: Oh, kita satu-satu dulu nih Bang. Takutnya nggak bisa diputerin lagu abangnya, gimana nih? Atau mau nabung lagu dulu? Boleh.
1: Niji arti sahabat.
0: Ada.
1: Sama Kobo Juniornya yang terhebat.
0: Yang terhebat ya Bang ya? Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Bang.
1: Salam-salamnya buat Apit, Adam, Alfat, Ibrahim, Kenzi, Kenzo, dan buat semuanya aja.
0: Oke ya Bangku, ditunggu ya.
1: Spesialnya buat Kak Cici,
0: iya,
1: yang sama share-nya ya.
0: Terima kasih Bangku, Bang Aan.
1: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung ya bersama Cici, yaitu Bang Aan yang mau dengerin lagu dari Niji, artis sahabat, dan juga Kobe Junior, yaitu yang terhebat. Untuk itu sebelum kita dengerin ya special request dari Bang Aan, sudah masuk juga yaitu dari Bang Alvan yang mau dengerin lagu BTS yaitu Dynamite. Dan juga ada nih requestan yang masuk bersama Cici, Cici bacakan terlebih dahulu.

Waktu pasti berlalu dan kisah akan terukir dalam kalbu. Masa yang akan pernah bisa terlupa, kisah yang akan selalu terbawa hingga tua, berbagi kisah sambil Cici bacakan lagi ya Bang ya. Waktu pasti berlalu dan kisah akan terukir dalam kalbu. Masa yang tak akan pernah bisa terlupa. Oh ternyata salah baca ya Cici ya. Cici bacakan lagi nih, aduh. Saat rasa yang sama, tanpa hubungan yang nyata, rasa yang seakan hanya sebatas saling bertatap, tanpa kata yang mampu terucap. Kehilangan yang nyata masih terasa dekat di depan mata, hingga hati yang seakan tersiksa, tindakan pun terasa fana. Kini aku melihatmu berlalu, seakan lidah terasa kaku, tanpa mampu untuk mengucapkan selamat tinggal untukmu, namun hingga bayangmu berlalu hingga detik terakhir di ujung jalanmu. Special request dari Bang Tio yaitu detik terakhir. Untuk itu, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu requestan serta salam-salam dari responders. Nah, buat kamu yang mau dengerin lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, boleh banget bergabung di 082155668003 atau boleh banget di 08116622930. Dan juga boleh banget bergabung di akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan Cici sekarang lagi live TikTok, jadi langsung saja bergabung dan ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya ya. Dan tadi ya, Cici lupa membacakan salam nih dari Uda Fitro untuk Bunda Queen. Sudah Cici sampaikan ya, Uda Fitro. Dan sudah masuk juga melalui live TikTok, yaitu dari Bang AB yang mau dengerin lagu dari Liodra, yaitu Pura Pura. Dan juga ada dari Bang Afrinel di Rahmat yang mau dengerin dari Will Smith, yaitu Live It Up. Dan juga ada dari Banggi yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari World Genius, yaitu Hill. Dan sebelum kita dengerin lagu, ada nih kata-kata dari Banggi, Cici bacakan terlebih dahulu ya. Berdamai dengan diri sendiri melalui memaafkan bukan sekedar melupakan masa lalu. Lewat lagu Hill sebagai pelarian yang menyenangkan, menyajikan suasana ambien yang adem untuk membantu pendengar menemukan mental, memberi ruang untuk berhenti sejenak, meresapi dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Merefleksikan diri bukanlah tentang melupakan, tetapi memaafkan.

0: Ci, ay Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamo-lamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa. Warm
4: 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Radio masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Trivers yang bakal muterin nih lagu-lagu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Nah, buat kamu yang mau bergabung atau mungkin yang belum bergabung nih, Cici ajak nih responder semuanya, baik itu melalui live TikTok, lewat kontak ataupun di radio. Ayo dong request lagu, dan juga yang mau membahas topik-topik buat malam ini boleh banget ya. Langsung saja bergabung di 082155668003 dan juga boleh di 081166229300 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang mungkin aja ya yang mau dengerin radio sambil melihat Cici, boleh banget ya melalui live streaming kita di TikTok dan juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan. Dan sudah masuk requestan bersama Cici pada malam hari ini datang dari Bang Star Shelby yang mau dengerin lagu pamungkas yaitu Sorry, dan juga ada dari Bang Fitro yang mau dengerin lagu dari Andin yaitu Bahagia di Ujung Jalan, dan juga dari Bang Pisces Boy, kayaknya Bang Pisces Boy lagi ada sesuatu nih yang mau dengerin lagu dari Ada Band featuring Gita Gut Tawa yaitu Yang Terbaik Untukmu. Dan buat kamu jangan sampai ketinggalan ya, apalagi terlewatkan untuk requestan lagu bersama Cici pada malam hari ini. Dan sudah bergabung ya Bang Tio. Halo, halo juga Bang Tio. Bang Tio mau request lagu boleh banget ya, atau mungkin kamu responders boleh banget ya bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Karena kurang lebih 1,5 jam lagi akan Cici menemani waktu malam kamu. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu. Ketiga lagu ini yaitu Pamungkas Sorry, Bahagia di Ujung Jalan Andin, dan juga Yang Terbaik Bagimu.

0: mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

lagu yang terbaik untukmu dari Ada Band, special request dari Bang Pisces Boy. Sangat-sangat membuat Cici sedih nih pada malam hari ini. Dan ada kata-kata ya dari live TikTok, yaitu dari Bang Abe. Apapun akan dilakukan orang tua, asal anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya. Dan juga saat dunia terasa jauh, orang tua selalu jadi tempat pulang paling utuh. Betul sekali ya, Bang Abe, dan juga kata Bang Pisces Boy, udah sejauh ini tapi belum bisa kasih kebahagiaan ke orang tua. Bang Pisces Boy ya, menurut Cici ya, kebahagiaan orang tua itu sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat simple. Kamu menanyakan kabar orang tua, atau mungkin kamu cuma bilang kayak, mama udah makan belum, atau papa udah makan belum, itu bikin orang tua bahagia loh. Karena Cici juga ngerasain hal yang sama. Cici sering kok minta maaf ke orang tua karena kayaknya Cici belum bisa bahagiain mereka deh. Tapi mereka bilang, selagi kamu bisa menghubungi mama papa, kamu tidak terlalu sibuk dengan dunia kamu, mama papa bisa bahagia dan setidaknya kamu ingat untuk pulang. Dan lagu tadi itu benar-benar bikin Cici sedih banget pada malam hari ini. Aduh, jadi kangen pulang deh. Dan tentunya sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu dari Bang Muhasbul Watan yang mau dengerin lagu dari Mariah Carey, yaitu My All. Dan untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

My L dari Mariah Carey sebagai lagu mengantarkan kita di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja responders, karena masih ada satu jam lagi ya untuk menemani kamu semuanya. Dan satu kata sebelum penutup di jam kedua, ada nih untuk Cici dan juga untuk responders yang lainnya. Jangan terlalu keras untuk dirimu sendiri, dan juga jangan lupa untuk pulang. Dan sebagai lagu penutup, yaitu dari Nico Genius, Alasanku Untuk Pulang.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Mama, sejak kecil engkau tempat terbaik untukku bercerita, tempat berlindung dari kerasnya dunia. Hingga dewasa pun aku masih selalu ingin dimanja, meskipun tak jarang aku membuat hatimu terluka. Bahkan di masa beratmu, kala sosok ayah tak lagi ada di sampingmu, kau tetap tersenyum dengan cintamu. Seakan kau ingin tetap tegar di hadapanku, bukan harta yang engkau beri, tapi kasih sayang tiada henti. Rasa yang takkan pernah terganti. Dan Mama, aku tahu hingga kini aku belum bisa membahagiakanmu, tapi izinkan aku untuk punya hati. Itulah lagu special request dari Bang Tio yang sudah bergabung melalui live TikTok dan masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di program Triverse ya, kita udah dibuka ini dengan lagu Last Child, yaitu Sekuat Hatimu ya. Dan Bang Tio, aduh, kenapa sih kita dibuka di jam ketiga ini dengan lagu-lagu yang sedih kayak gini ya. Jadi kangen ibu, jadi kangen mama. Dan buat mama-mama yang di luar sana, tetap semangat ya. Dan mama, kamu hebat karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Dan buat Bang Tio, terima kasih ya sudah memberikan kata-katanya pada malam hari ini. Bikin Cici tuh kayak, aduh, jujur Cici tuh lebih kayak sedih banget ya, karena Cici sekarang lagi jauh dari mama. Tapi terkadang ya, kalau kita lagi jauh sama orang tua, ketika dapat telepon itu bukan gembira, tapi malahan kayak dagdikduk, apalagi kalau malam hari. Tentu kan ngerti gak sih, paham gak sih apa yang Cici maksudkan. Dan tentu saja buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 10 nanti. Untuk itu, ayo gabung di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 Official, karena Cici juga lagi live streaming nih. Nah, buat kamu yang mungkin aja kayak kepo ya, mau langsung request melalui live TikTok dan juga mau lihat Cici nih siaran secara langsung, boleh banget langsung join. Dan juga selain streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang berada di luar jangkauan. Dan selanjutnya, sebelum masuk kepada requestan ya responder semuanya, mari kita dengerin dulu nih lagu dari Cowboy Junior Terhebat, special request dari tambahan Bang Aan tadi yang sudah bergabung melalui telepon kita. Untuk itu, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: kayaknya sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
3: 천진 나만 청순 가련 새침 한척 이젠 지쳤나.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu malam kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan pastinya buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada malam hari ini, boleh banget bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566 8003, atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat kamu yang mungkin aja kayak penasaran gak sih gimana cara host secara langsung membawakan radio ya, atau mungkin streaming nih, boleh banget langsung aja join di live TikTok kita atau mungkin juga di streaming kita di www.responradio.com. Dan buat kamu jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya responder semuanya, karena kurang lebih setengah jam lagi Cici menemani waktu malam kamu. Dan sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari WhatsApp, yaitu udah aja Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Bunda Jess. Selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Selamat bertugas Cici. Moga sukses selalu. Amin. Amin ya udah. Terima kasih atas doanya. Dan lagunya Cici aja yang milihkan ya. Lagu untuk Cici, Unilis, Dila, Bunda Dua Putri, Ryan, Bang Justin, Bang Aksena, Kak Marin, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat-sehat dan sejahtera selalu, dan hati ibu itu sempurna. Dia selalu terima kata maaf darimu, tak peduli berapa kali kamu menyakitinya. Ibu dan ayah adalah orang yang pertama yang jatuh padamu, bukan jatuh ibu dan ayah adalah orang yang pertama jatuh cinta padamu, bahkan jauh sebelum melihat rupamu. Dan itu tadi special request dari Uda Jess yang sudah bergabung melalui live TikTok ya. Dan Cici pilihkan lagu dari Nadine Amizah, yaitu Semua Aku Dirayakan. Pas banget ya lagunya itu untuk ayah dan ibu yang selalu merayakan anak-anaknya. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita udah dengerin lagu ya dari Hindia yaitu Alexandra dan juga Idgitaf yaitu Sedia Aku Sebelum Hujan, special request dari live TikTok kita yaitu Banggi dan juga Bang Mode Senyap. Dan tentunya di jam ketiga alias di jam terakhir kurang lebih 20 menit lagi ya, Cici menemani responder semua dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici, boleh banget ya bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003 atau boleh banget di 081166229300 dan Julip juga boleh banget ya bergabung melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Kayaknya semakin malam itu perasaannya tuh semakin dalam gak sih? Dan juga semakin ngerasa kayak lebih sedih, atau Cici aja nih yang ngerasain hal yang sama. Nah, buat kamu yang mungkin aja mau bercerita tentang bagaimana kesehariannya hari ini, atau mungkin kayak mau cerita capeknya hari ini, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama Cici. Dan sudah ada melalui kontak yaitu dari Bang Fitro. Cici bacakan ya. Untuk Dunsana dan Merantau Jawa di Ranah Minang, pulanglah ke kampung, apa yang tak teraga masakan ama di kampung. Betul banget ya. Untuk saudara-saudara semuanya yang ngerantau dari Ranah Minang pulang gitu kan, pastinya kangen ya. Tapi mungkin tuntutan dari pekerjaan atau mungkin masih banyak ya. Dan buat kamu yang lagi di perantauan, semangat terus ya. Dan sudah ada requestan dari Bang Tio dari live TikTok yang mau dengerin lagu dari Tahta, yaitu Dia. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda pernah sukses di masa lalu? Saran saya, jangan terus-menerus berpaling pada kesuksesan masa lalu itu. Jangan selalu bangga dengan keberhasilan masa lalu Anda. Karena keberhasilan masa lalu sebenarnya telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini. Dunia terus berubah, saudara. Keberhasilan Anda juga harus terus berubah sesuai zaman yang berjalan. Max Dupre mengingatkan, sukses can close a mind faster than prejudice. Seorang yang enggan untuk meninggalkan metode masa lalu yang telah membawa keberhasilan dalam dirinya tidak akan berhasil dalam menghadapi tantangan baru. Sukses masa lalu adalah sesuatu yang paling berbahaya dari keinginan untuk berubah. Jadi jangan hanya terpesona dengan sukses masa lalu. Bekerjalah untuk mengejar sukses hari ini dan masa depan.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Triverse. Dan kita sudah dengerin nih lagu dari Suara Kayu, yaitu Kaktus, special request dari Trio David Roy yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu tadi mengantarkan kita di penghujung program. Tapi tenang saja responders, karena Triverse akan kembali hadir di hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Nah, buat kamu yang mungkin aja ketinggalan nih untuk request lagu serta berkirim-kirim salam, besok jangan sampai terlambat lagi ya. Dan Cici akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya, jadi tungguin Cici ya. Dan sebagai lagu penutup, ada nih dari special request, yaitu Banggi, Janji Palsu, yang mungkin aja buat kamu ya, pesan sekaligus ya untuk penutup tentang kekecewaan terhadap realitas kehidupan, di mana kesuksesan, materi, dan ekspektasi sosial seringkali terasa hampa dan serta penipu. Buat kamu yang mungkin aja lagi ngerasa kayak gak baik-baik aja, kayaknya lagu ini bisa membawa kamu untuk lebih sedih deh. Tapi tenang aja, karena kesedihan jika terlalu larut juga gak baik ya. Dan sampai jumpa di lain waktu. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada malam ini? Ya, tentunya kita kembali berjumpa ya Responers bareng Aul di dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers sebelum tidur selama 2 jam ke depan tentunya. Waduh, selalu bertemu di musik malam ya Responers. Nah, Responers, nanti selama 2 jam ke depan Responers akan ditemani dengan lagu-lagu yang akan menenangkan malamnya Responers pada malam ini, yang buat Responers bisa merasa nyaman pada malam ini tentunya. Dan sebelum itu, aku ucapkan selamat long weekend ya Responers pada besok yang mulainya. Nah, jadi buat Responers yang mungkin malam ini mau pergi keluar atau pergi balik kampung, khususnya dari arah jalan dari Kasang ini Responers sampai jalan Parit Melintang, di jalan tadi cuacanya gak bersahabat ya Responers. Jadi buat Responers yang ingin bepergian, utamakan keselamatan, tetap safety ya Responers, karena yang penting kita itu selamat sampai tujuan ya tentunya. Nah, selain itu Responers, selama 2 jam ke depan tentunya kita bakalan bahas tema kita malam ini Responers. Nah, tema kita malam ini tentang harapan. Waduh, malam-malam kita bakalan bahas-bahas tentang harapan kita. Harapan buat bareng dia, maybe, atau harapan-harapan yang lainnya. Nah Responers, jadi pastikan stay bareng Aul di program musik malam ya, karena kita bakalan happy malam ini, nyantai malam ini sebelum kita menikmati long weekend besoknya. Nah, buat Responers yang ingin bergabung malam ini tentunya boleh banget ya Responers. Responers bisa bergabung, mau request lagu atau mau kirimin lagu buat seseorang biar enak tidurnya malam ini, boleh. Atau Responers mau berbagi salam aja buat orang terkasihnya, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, kita udah dapat requestan nih Responers, datang dari Bunda cantik kita, Bunda Dua Putri. Nah kita bacakan nih Responers. Selamat malam Ananda Aul, malam juga Bundaku. Dalam program musik malam ini Bunda Dua Putri mau request 2 lagu. Yang pertama dari Dihi Khalif, judul Denah Rumahmu. Yang lagu keduanya dari Steven Pasaribu yang berjudul Cinta Telah Terlambat. Salam-salamnya untuk semua krusiar dan untuk semua Responers di mana saja berada. Istimewa untuk Aul tentunya. Makasih nah Aul. Sama-sama Bunda. Nanti ditunggu ya lagunya Bunda. Nah, so buat Responers yang ingin bergabung, masih Aul tunggu sampai jam 12 ya Responers. Jadi pastikan jangan kemana-mana. Nah, untuk itu kita

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Yeah, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul di dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers sebelum tidur sampai jam 12 nanti. Nah, tadi kita udah puterin satu lagu dari Divki Khalif yang berjudul Denah Rumahmu, special request dari Bunda Dua Putri. Nah, Bunda Dua Putri tadi ranknya 2 ya Responers, tapi satu lagi habis ini Aul putarkan ya buat Bunda dan Responers yang lainnya. Jadi buat Responers yang ingin bergabung bareng Aul tentunya boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Ini Responers, Aul lagi live TikTok ya. Jadi buat Responers yang penasaran gimana sih wajahnya Aul yang selama ini cuma dengerin suaranya aja, ayo gabung live TikTok ya Responers, dijamin ganteng kok. Iyalah ganteng, masa ya cantik kan Responers. Nah, nanti Responers bisa bergabung mau request lagu atau mau kirimin lagu buat seseorang, asalkan lagunya ini lagu kategori populer Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan beat yang slow, slow middle, dan middle Responders. Intinya kita itu mellow malam ini ya, jangan dikasih high. Kita kan mau nyantai malam ini. Nah Responders, malam hari itu memang paling cocok buat ngobrol soal harapan. Karena di jam-jam kayak gini, banyak orang mulai pelan-pelan menurunkan penatnya sambil mikir, besok bakal lebih baik nggak ya? Dan pas banget malam ini juga mau masuk long weekend ya. Jadi suasananya tuh campur aduk. Ada yang excited maksudnya responder. Ada yang pengen healing, ada juga yang cuma pengen istirahat dari ramainya hidup. Kadang harapan itu sederhana banget. Bukan soal pengen langsung sukses atau kaya raya, tapi cuma pengen tidur nyenyak tanpa overthinking. Pengen chat dibales, pengen hati lebih tenang, pengen hubungan yang lagi renggang bisa membaik lagi. Dan lucunya manusia tuh tetap jalan walaupun sering kecewa Responders. Karena di dalam dirinya masih ada harapan kecil yang disimpan diam-diam. Harapan juga sering jadi alasan kenapa seseorang tetap bertahan Responders. Walaupun capek kerja, tetap bangun pagi. Walaupun sering gagal, masih mau coba lagi. Karena selalu ada kalimat dalam kepala, siapa tahu minggu depan hidupku berubah. Nah, menjelang long weekend ini, mungkin banyak Responders yang udah bikin rencana nih. Ada yang mau pulang kampung, staycation, nongkrong sama temen, atau malah rebahan total di rumah. Tapi semoga bukan cuma badan yang istirahat, hati juga ikut diberi waktu untuk pulih ya Responders. Kadang kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa nanya ke diri sendiri. Akhir-akhir ini aku baik-baik aja gak sih? Dan long weekend bisa jadi momen kecil buat ngembalikan semangat Responders karena gak semua jeda itu berarti berhenti. Kadang kita cuma butuh napas sebentar supaya bisa lanjut. Nah, buat yang malam ini lagi sendirian di kamar, lagi di perjalanan, lagi lembur, atau mungkin lagi galau karena sesuatu, semoga harapan baik tetap tinggal di hati Responders karena seberat apapun harinya, hidup selalu punya kemungkinan untuk membaik. Nah, Responders, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Steven Pasaribu yang berjudul Cinta Telah Terlambat. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu. Aku siap untuk jalani hari ini.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Selamat malam Responor 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul di program musik malam yang akan menemani malamnya Responor sebelum tidur tentunya. Dengan lagu-lagu dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Ya tadi sudah kita putarkan satu lagu dari Ungu Melayang, special request dari Bang Jiji yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini nih Responors. Jadi buat Responors yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya aja, tapi mohon maaf sekali Responors, buat Responors yang bergabung nanti maupun lewat TikTok nanti bakalan antri Responors, karena kita lagi rame banget yang request malam ini Responors. Jadi bisa bergabung, ayo ambil antrian terlebih dahulu daripada antriannya panjang. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responors juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responors, Aul tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responors, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya nih, nah tadi kita udah ngobrol soal harapan-harapan kecil yang ternyata sering jadi alasan seseorang tetap kuat sampai hari ini. Ya benar, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang tema kita malam ini, yaitu tentang harapan. Dan kalau dipikir-pikir ya Responors, manusia tuh unik banget. Kadang udah berkali-kali kecewa, tapi tetap aja masih bisa berharap lagi. Ada orang yang berharap bisa dipertemukan sama versi terbaik dirinya, ada yang berharap hubungannya diperbaiki, ada juga yang diam-diam berharap seseorang kembali. Dan malam hari itu memang waktu paling jujur buat semua itu Responors. Karena saat suasana mulai tenang, biasanya isi kepala mulai lebih berisik. Menjelang long weekend ini, kayak gini, timeline pasti mulai penuh. Orang upload rencana liburan, teman-teman mulai ngajak jalan, ada yang udah booking tiket, ada yang siap quality time. Tapi di balik ramainya itu, gak sedikit juga yang sebenarnya cuma pengen satu hal sederhana. Aku pengen tenang. Karena capek terbesar kadang bukan dari pekerjaan, tapi dari pikiran kita sendiri, Responors. Makanya long weekend jangan cuma dijadikan pelarian, tapi juga kesempatan buat recharge hati dan energi. Gak harus pergi jauh kok. Kadang bahagia itu sesimpel bisa makan enak, tidur cukup, dengerin lagu favorit, atau ngobrol sama orang yang bikin nyaman tentunya. Dan ngomongin soal harapan, ada satu hal yang menarik Responors. Harapan itu gak selalu harus besar supaya berarti. Kadang harapan kecil justru yang paling bikin kita bertahan. Kayak semoga besok ada kabar baik deh. Semoga bulan depan lebih ringan. Semoga aku bisa lebih ikhlas. Kalimat sederhana tapi kuat banget buat banyak orang. Nah Responors, itulah pembahasan kita pada segmen kali ini. Kita bakal lanjut di segmen berikutnya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Anggis Devaki yang berjudul Dirimu Yang Dulu. Langsung saja diputarkan, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Yo 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, tentunya masih bareng Aul di program musik malam yang akan menemani malamnya Responers sebelum tidur dengan lagu-lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari The Cranberries yang berjudul Linger. Special request dari Bang Aku Jaki yang bergabung lewat live TikTok kita nih Responers pada malam ini. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini, yang berarti program sih belum ya Responers. Jam pertama bakalan berakhir. Nah, tapi jangan khawatir ya Responers, buat Responers yang udah bergabung jangan khawatir karena kita nanti ada jam kedua. Jadi pastikan aja stay bareng Aul di program musik malam ini, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, buat Responers yang ingin bergabung nih, ayo Responers, takutnya nanti requestan udah penuh. Soalnya banyak banget yang request malam ini ya Responers. Kayaknya menjelang long weekend ini banyak yang apa ya? Menikmati malamnya sambil dengerin lagu di Respon Radio. Oke, buat Responers yang ingin bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Rohit. Halo, assalamualaikum Bang Rohit.
1: Waalaikumsalam, Awul.
0: Apa kabar? Iya, selamat malam juga Bang. Apa kabar Bang Rohit?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: 3,0 FM Respon Radio.
0: Radio keluarga Anda. Ini Bang Rohit. Oke Bang Rohit, Bang Rohit habis ngapain ini? Kok suaranya agak capek gitu ya? Enggak agak capek sih, capek bunyinya.
1: Kok tahu aja si Aul, makanya si Aul capek obatnya cari hiburan ya, hiburannya Respon Radio lah. Ya nih Aul lagi santai aja, soalnya nonton udah bosan, main game udah bosan, badminton gak ada jadwalnya hari ini, yaudah nonton Respon Radio, dengar Respon Radio aja deh.
0: Iya. Di sana cuacanya hujan juga gak Bang?
1: Iya betul Aul, dari sore tadi pulang kerja dari jam 2:30 sampai sekarang itu gerimis terus Aul. Di sana gimana Aul?
0: Iya sama banget Bang, dari sore juga ini dari tadi.
1: Waduh, enak nih buat males-malesannya Aul
0: terus. Iya Bang, video. Bener banget Bang.
1: Aul nih yang kasihan, masih berjuang sampai jam segini, sampai jam 12 nanti ya Aul.
0: Iya Bang, bener. Gak apa-apa Bang.
1: Semangat buat Aul ya.
0: Iya, terima kasih Bang Rohit.
1: Iya, oke.
0: Oke, Bang Rohit malam ini mau request lagu kah?
1: Iya, mau.
0: Boleh.
1: Lagu kita trendingnya apa sih, Aul? Boleh rekomen gak sih?
0: Boleh apa, Bang?
1: Enggak, lagu yang trending atau maksudnya tuh Aul rekomennya lagu buat kita malam ini apa gitu.
0: Buat kita malam ini ya, Bang. Aul maunya Someone to Stay, Bang. Kalau rekomen dari Aul sih, Bang.
1: Apa tuh Someone to Stay?
0: Iya, benar.
1: Dari siapa?
0: Vancouver Sleep Clinic.
1: Itu slow atau gimana lagunya?
0: Iya slow Bang.
1: Slow.
0: Kan kita malam ini harus slow Bang. Takutnya kalau dikasih high, pendengar kita bakal bangun nanti.
1: Oh ya udah. Kalau dari Westlife boleh nggak sih?
0: Dari siapa Bang?
1: Lagi-lagi Westlife ya.
0: Ah boleh. Apa tuh Bang?
1: Soledad boleh.
0: Ntar kita cek dulu Bang. Westlife. Apa judulnya tadi Bang?
1: Soledad.
0: Ntar.
1: Pasti ada. Sembari Aul nyari lagu, salam-salam dulu ya.
0: Iya, boleh Bang.
1: Semua pendengar Respon Radio, radio keluarga Anda pastinya. Terus buat teman-teman yang live streaming di TikTok, salam kenal ya. Dan salam kompak buat semua pendengar. Spesial buat teman-teman kru radio dan spesial banyak spesialnya buat Aul deh. Ada lagunya Aul.
0: Apa tadi Bang?
1: Soledad. Soledad.
0: Soledad ya. Kok gak ketemu ya?
1: Masa gak ketemu Aul?
0: Iya, gak ada soalnya Bang.
1: Tapi lagu slow loh, lagu Westlife. Westlife apa aja yang ada?
0: Banyak sih Bang ini. Cuma itu lagunya gak ada.
1: Ini My Love udah sering dengar sih, tapi tetap senang dengarnya. Cuman pengen lagu yang lain dari Westlife.
0: My Love ada sih, tapi Bang Rohit mau
1: yang lain. Yang lain, coba bacain yang lain Aul.
0: ada First Time Feeling, Your Love Amaze Me, I Lay My Love On You. Terus
1: nah itu bagus sih, I Lay My Love On You itu, cuman enggak deh ya, ini aja lah. Hello dari Adele aja.
0: Ah, Adele.
1: Hello. Ya, hello, hello.
0: Ah, oke okay, Bang. Langsung aku putarkan ada ya? Habis ini ada.
1: Oke, terima kasih banyak, langsung putarin ya, Aul.
0: Iya, oke Bang, habis ini langsung mau putarkan.
1: Oke, terima kasih, Aul.
0: Iya, terima kasih kembali, Bang Rohit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan responder sudah bergabung bareng Aul dari Bang Rohit yang langsung request lagu dari Adele yang berjudul Hello. Nah, nanti langsung Aul putarkan habis ini responder. Jadi buat responder yang ingin bergabung, ayo gabung, jangan sampai kelewatan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita putarkan lagu ini, Adele dari Hello. Selamat mendengarkan.

Iya, lagu dari Adele yang berjudul Hello ini akan menjadi menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, Responers. So, buat Responers yang ingin bergabung, tentunya nanti kita ada jam kedua ya. Jadi, pastikan stay bareng Aul di program musik malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responers. Sesuai janji, Aul kembali di jam kedua ini di program musik malam ini tentunya. Nah, buat responers yang udah bergabung di jam sebelumnya tapi lagunya belum diputarin, jangan khawatir, nanti di jam kedua ini bakalan Aul putarkan satu per satu ya responers. Nah, jadi buat responers juga nih yang belum sempat join, ayo join bareng Aul di jam kedua ini karena ini adalah jam terakhir di program musik malam. Kita gak ada jam ketiga nanti ya. Jadi ayo bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok. Nah, jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, responers, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan di program musik malam hari Kamis ini ya. kok hari Kamis? Hari Rabu. Aul cepat, kayaknya cepat banget mau long weekend ini, responers. Nah, oke. Aul tunggu responers sampai sebelum jam 12. Jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, di jam kedua ini tentunya kita bakalan tetap lanjutkan pembahasan kita. Tema kita malam ini yaitu tentang harapan. Jadi pastikan stay bareng Aul di program musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Steven Pasaribu yang berjudul Belum Siap Kehilangan, special request dari Bang Awal. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Ya, tadi kita udah puterin satu lagu dari Will Smith, Diplo, Nicky Jam, and Era Estrevi yang berjudul Live It Up. Dan lagu itu special request dari Bang Afrinel D yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini, Responers. Nah, jadi buat Responers yang ingin bergabung, ayo bergabung. Yang mau request kayaknya Responers, buat Responers yang requestnya lewat live TikTok bakalan udah penuh soalnya requestnya Responers. Ini udah banyak yang ngantri dari tadi Responers. Cuma buat Responers yang ingin bergabung lewat kontak bisa di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Ya Responers, bagi Responers yang gak sempat atau lagunya karena requestnya udah penuh, Responers bisa kok berbagi salam aja. Jadi gabung aja nanti ya Responers. Nah oke Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikut ini, kita lanjutkan pembahasan kita. Malam ini rasanya hangat ya Responers, kita ngomongin harapan sambil ditemenin lagu-lagu yang mungkin juga sedang mewakili isi hati banyak orang. Dan semakin dewasa ternyata kita makin sadar harapan itu bukan cuma tentang mendapatkan sesuatu, tapi juga tentang belajar menerima kenyataan. Karena gak semua yang kita tunggu datang tepat waktu Responers, gak semua yang kita perjuangkan berakhir sesuai keinginan. Tapi hidup tetap berjalan dan kita tetap belajar jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kadang ada orang yang kelihatannya ketawa terus, aktif terus, ramai terus. Padahal sebenarnya lagi menyimpan banyak harapan yang belum tercapai. Dan itu normal, semua orang punya perang kecil yang gak selalu terlihat Responers. Makanya malam ini buat Responers yang mungkin lagi merasa tertinggal dibanding orang lain, coba ingat satu hal deh. Hidup bukan lomba cepat-cepatan. Ada orang yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan jalannya setelah jatuh berkali-kali, ada yang sekarang masih bingung arah hidupnya, tapi besok bisa jadi menemukan titik terang. Ya benar, setiap orang punya waktunya masing-masing ya Responers. Nah, menjelang long weekend ini mungkin ada baiknya kita kasih hadiah kecil buat diri sendiri, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita sudah bertahan sejauh ini. Bisa dengan istirahat tanpa rasa bersalah, bisa dengan memaafkan diri sendiri, atau berhenti terlalu keras sama diri sendiri, Responers. Karena kadang kita terlalu fokus jadi kuat buat semua orang, sampai lupa kalau diri sendiri juga butuh dipeluk. Dan kalau ngomongin harapan, sebenarnya ada satu harapan yang paling diam-diam dimiliki banyak orang, Responers. Ingin dimengerti tanpa harus banyak menjelaskan. Makanya lagu-lagu malam sering terasa dekat di hati karena ada lirik yang seolah bilang, aku ngerti perasaan kamu. Nah Responers, itulah pembahasan kita di segmen kali ini. Kita bakalan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Last Chill yang berjudul Sekuat Hatimu, special request dari Bang Diki. Selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ditentunya di program musik malam dan masih bareng Aul ya Responers. Dan akan menemani malamnya Responers sebelum detik-detik mau tidur tentunya. Dengan iringan-iringan musik dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Nah, kita tadi habis putarin satu lagu dari Payung Teduh yang berjudul Akad. Special request dari Bang Ryan yang gabung bareng Aul di live TikTok kita malam ini Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung, sayangnya request kita udah penuh ya Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung, bisa berbagi salam aja buat orang terkasih atau orang terdekatnya mungkin boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, Aul tunggu sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, kita semakin malam ini, biasanya obrolan kita makin dalam ya. Karena malam punya cara sendiri untuk bikin orang lebih jujur sama perasaannya. Lagu yang tadinya biasa aja bisa tiba-tiba terasa ngena. Kenangan yang tadinya udah disimpan rapat, tiba-tiba muncul lagi begitu dengar satu nama atau satu nada. Ngomongin harapan nih Responers, ada satu fase yang hampir pernah dirasain semua orang. Yaitu berharap terlalu banyak sampai lupa menjaga diri sendiri. Kadang kita terlalu berharap pada seseorang, terlalu berharap pada keadaan, atau terlalu berharap semuanya cepat membaik. Sampai akhirnya kecewa saat kenyataan gak sesuai ekspektasi. Tapi bukan berarti berharap itu salah Responers, karena tanpa harapan hidup terasa kosong. Harapan itu yang bikin seseorang tetap punya alasan untuk bangun besok paginya. Cuma mungkin semakin dewasa kita mulai belajar Responers, bahwa harapan terbaik bukan tentang semoga semua berjalan sempurna, melainkan semoga aku cukup kuat menghadapi apapun hasilnya. Dan itu beda banget ya Responers. Karena hidup gak selalu kasih apa yang kita mau, tapi kadang memberi apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk bertumbuh. Nah, menjelang long weekend ini, semoga pendengar Responers di luar sana juga bisa sedikit lebih lega, tinggalkan dulu hal-hal yang bikin sesak kemarin. Gak apa-apa kalau hidup belum sepenuhnya baik-baik aja Responers. Gak semua orang harus punya jawaban malam ini kok. Jadi, kadang yang kita butuhkan cuma waktu, dan waktu sering jadi penyembuh yang diam-diam bekerja. Buat yang lagi patah semangat nih Responers, buat yang lagi kehilangan arah, atau bahkan buat yang sedang pura-pura kuat, semoga malam ini jadi tempat singgah sebentar sebelum lanjut menghadapi hari-hari berikutnya. Karena percaya atau enggak nih Responers, banyak hal baik datang setelah seseorang hampir menyerah. Nah Responers, itulah pembahasan kita di segmen kali ini. Kita putarkan lagu berikut ini, lagu dari Depanas Dalam Bank, Sudah Jangan ke Jatinangor. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Gak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu gak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Gak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Adista yang berjudul Rasa Sakit telah kita putarkan nih Responders, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 50 di jam kedua atau jam terakhir ini. Nah, jadi buat Responders yang ingin bergabung, mungkin yang mau request gak bisa lagi Responders, tapi Responders bisa kok berbagi salam buat orang terdekatnya atau orang terkasihnya malam ini, boleh. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders tentunya juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Aul tunggu sampai sebelum Aul closing nanti ya. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikut ini, kita bakal membahas pembahasan terakhir kita malam ini, Responders. Malam makin larut, lagu terus berjalan. Dan tanpa sadar, obrolan tentang harapan malam ini ternyata dekat banget sama kehidupan banyak orang, Responders. Karena di usia sekarang, kita semua sedang berjuang dengan versi hidup masing-masing. Ada yang sedang mengejar mimpi, ada yang sedang menyembuhkan diri, ada yang lagi belajar menerima kehilangan, dan ada juga yang masih berusaha meyakinkan dirinya kalau semua akan baik-baik aja. Kadang lucu ya Responders, waktu kecil kita berpikir kalau dewasa itu kayak itu enak banget. Bisa bebas, bisa menentukan hidup sendiri. Tapi ternyata setelah dijalani, jadi dewasa berarti harus belajar kuat walaupun capek. Tetap tersenyum walaupun pikiran lagi penuh. Dan di titik itu harapan jadi sesuatu yang mahal, Responders. Harapan kecil seperti semoga aku gak menyerah. Semoga orang tuaku sehat terus. Semoga rezeki dilancarkan. Atau bahkan semoga aku bisa kembali jadi diri sendiri. Hal-hal sederhana tapi sangat berarti. Nah, long weekend juga sering jadi momen refleksi buat banyak orang, Responders. Saat jalanan mulai ramai, tempat wisata mulai penuh, ada orang-orang yang terlihat bahagia di luar sana, kadang kita jadi membandingkan hidup sendiri. Padahal setiap orang punya cerita yang gak terlihat. Orang yang terlihat paling tenang belum tentu gak punya masalah. Orang yang paling sering bikin orang lain tertawa belum tentu juga hatinya gak lelah. Makanya malam ini jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, Responders. Responders gak harus selalu sempurna kok, gak harus selalu kuat setiap waktu. Kalau hari ini berhasil bertahan aja, itu juga pencapaian kok. Dan siapa tahu long weekend ini bukan cuma tentang liburan, tapi tentang menemukan kembali semangat yang sempat hilang. Mungkin dari obrolan kecil, dari ketawa bareng teman, dari pulang ke rumah, atau bahkan dari lagu yang malam ini lagi diputar di radio ya. Dan ya, itu pembahasan terakhir kita malam ini ya Responders. Kita putarkan satu lagu dari Sienna Spiro, Die on This Hill, special request dari Banggi. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Sienna Spiro yang berjudul Die on This Hill telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini di program musik malam ini ya Responers. Waduh, tidak terasa sudah 2 jam berlalu dari jam 10 sampai jam 12 sekarang ya Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul selama 2 jam tersebut. Nah, jadi buat Responers yang gak sempat join di program musik malam ini, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam, yang berarti besok bakalan hadir kembali. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan ya Responers. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, serta mungkin requestan dari Responers yang gak terputarkan. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Untuk itu Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada pagi hari ini? Ya, berjumpa lagi ya Responers di dalam program Selamat Pagi setelah tadi malam kita juga berjumpa ya Responers. Nah, sekarang kita di program Selamat Pagi ya Responers yang akan menemani Responers, pagi Responers yang akan mengisi energi pagi Responers tentunya dengan lagu-lagu pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan juga Responers pada pagi hari ini, Awul akan menemani Responers yang ingin bersiap-siap memulai aktivitas mungkin, atau yang mau menikmati long weekend-nya kali ini ya Responers. Ya, ucapkan selamat menikmati long weekend ya Responers. Waduh, enak banget ini Responers. Sampai hari Minggu terus hari Seninnya masuk lagi. Aduh. Nah Responers, buat Responers yang ingin bergabung pada program Selamat Pagi ini juga boleh tentunya. Nanti bisa bergabung, mau request lagu biar bisa semangat pagi ini boleh banget. Atau mau kirim ucapan ulang tahun bagi orang terdekatnya yang lagi ulang tahun hari ini boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita tentunya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Awul tunggu, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, selain kita puterin musik pada pagi hari ini, tentunya kita pagi ini bakalan bahas satu tema yang menarik ya Responers. Tema kita pagi ini yaitu tentang cara mengatur waktu kerja. Nah, pastikan Responer stay bareng Awul di program Selamat Pagi ini tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Makanya bagi responers, jadikanlah ruang program Selamat Pagi ini menjadi ruang kebersamaan kita ya dalam menyambut hari ini. Menyambut pagi dengan energi positif dan menemani langkah responers sebelum beraktivitas tentunya. Oke, buat responers yang ingin bergabung masih awal tunggu dah. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu habis ini kita putarkan satu lagu dari Bilau Band yang berjudul Satu Langkah Kecil. Langsung saja awal putarkan dan awal ucapkan selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apa bedanya antara orang yang bervisi dan yang tidak bervisi? Orang yang tidak memiliki visi akan memiliki masa depan yang tidak jelas. Orang ini tidak memiliki perencanaan yang matang di dalam hidupnya, sehingga masa depannya kelihatan kelabu. Bila kita memiliki visi yang besar dan berbicara pada mereka, pasti mereka akan berkata, "Oh, hal ini tidak mungkin dilakukan." Namun kalau mereka mengingat sebuah pepatah yang berkata, "Omnia possibilia sunt credenti," artinya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, mungkin mereka dapat mengubah sikapnya. Kita harus memiliki cetak biru dan sebuah total management di dalam hidup kita. Setiap orang diciptakan sebagai makhluk yang unik, yang tidak ada duanya. Tidak ada yang dapat menggantikan tempat kita. Jadi, galilah sepenuhnya potensi Anda untuk menuju sukses.

Pagi Responers, ya masih berang awal tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, masih di program Selamat Pagi ya, yang akan menemani Responers, yang akan menemani paginya Responers sebelum memulai aktivitas tentunya dengan musik-musik ceria pilihan yang akan mewarnai dan memberikan vibes positif di paginya Responers

pada kali ini. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Zion NC ya, yang berjudul Dust Still Down. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 22 di jam pertama ini. So, buat responers yang ingin bergabung, yang mau kirim ucapan ulang tahun, yang mau request lagu biar bisa semangat pagi ini, boleh banget. Nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, awal tunggu sampai jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, selamat pagi responders. Pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang cara mengatur waktu kerja. Waduh, menarik banget ya responders. Mungkin bisa nih buat responders yang mau bahas-bahas, yang penasaran gimana sih caranya mengatur waktu kerja ini, boleh bergabung bareng Aul pagi ini responders, boleh banget. Apalagi suasana sudah menuju long weekend ini, biasanya fokus mulai bercabang nih. Badan masih di kantor tapi pikiran udah liburan duluan. Nah, kadang kita merasa waktu 24 jam tuh kurang banget. Padahal sebenarnya bukan waktunya yang kurang, tapi cara kita mengaturnya yang masih berantakan. Karena itu penting banget buat menentukan prioritas kita, responders. Kerjakan dulu yang paling penting, jangan semua dipikirkan sekaligus. Lalu jangan terlalu sering multitasking. Fokus pada satu pekerjaan biasanya jauh lebih cepat selesai dibandingkan ngerjain banyak hal tapi nggak ada yang benar-benar beres. Dan yang nggak kalah penting nih, responders, jangan lupa istirahat sebentar. Minum kopi, stretching, atau dengar lagu favorit bisa bantu pikiran lebih fresh. Nah, responders, produktif itu bukan berarti harus sibuk terus ya. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu untuk kerja, istirahat, dan menikmati hidup juga. Nah, responders, pelan-pelan gak apa-apa. Yang penting tetap berjalan. Setiap usaha kecil yang dilakukan hari ini, nantinya akan jadi hasil besar yang bisa kita syukuri. Jadi tetap semangat menjalani hari, selesaikan pekerjaan dengan baik, supaya long weekend ini nanti bisa dinikmati dengan hati yang tenang dan bahagia. Tetap semangat ya responders, selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ini responders, responders sudah bangun ini atau masih merem di tempat tidurnya ini? Nah, buat responders yang udah bangun, ayo sarapan dong. Jangan sarapan dulu. Cuci muka dulu ya mungkin, cuci muka, gosok gigi, terus kita sarapan, terus nikmati respon radionya. Ya responders, nah itu langsung saja kita putarkan satu lagu dari Neji Rahasiati. Selamat mendengarkan.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Pagi Responer, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bareng Aul di program Selamat Pagi yang akan menemani paginya Responer sebelum memulai aktivitas dengan musik-musik ceria pilihan dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Yang akan memberikan energi dan vibe positif di paginya Responers pada kali ini ya. Nah, tadi kita sudah putarkan satu lagu dari Bastille yang berjudul Pompeii. Waduh, paling enak denger itunya Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung pagi ini bareng Aul, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun, mungkin yang lagi berbahagia hari ini, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, kita lanjut lagi nih ngobrol pagi soal mengatur waktu kerja. Pernah gak sih Responers merasa capek banget padahal kerjaannya belum tentu banyak? Kadang yang bikin lelah itu bukan pekerjaannya Responers, tapi kebiasaan menunda-nunda. Nanti aja ah, tahu-tahu kerjaan malah numpuk dan bikin panik sendiri. Ini benar sekali Responers, mungkin ada nih Responers yang relate. Gak Responers aja sih, Aul kadang-kadang juga gini. Makanya coba biasakan mulai dari hal kecil, misalnya bikin target sederhana setiap pagi. Gak harus banyak kok, yang penting jelas. Karena saat kita punya arah, biasanya pekerjaan terasa lebih ringan. Dan satu lagi, jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang kelihatannya produktif terus, ada yang santai tapi tetap selesai semua. Setiap orang punya cara dan ritmenya masing-masing. Jangan tunggu semangat dulu baru bergerak, Responers. Karena justru saat kita mulai melangkah nih, Responers, semangat itu datang dengan sendirinya. Kerjakan semampunya, istirahat secukupnya, dan jangan lupa apresiasi diri sendiri atas hal-hal kecil yang sudah berhasil dilewati hari ini. Semangat terus ya Responers, long weekend sudah di depan mata. Waduh, waduh, waduh. Itulah pembahasan kita di segmen kali ini ya Responers. Jadi buat Responers yang ingin bergabung bareng Aul, masih Aul tunggu ya. Kita sampai jam 8 kok Responers. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Oke Responers, mungkin langsung saja kita putarkan satu lagu habis ini. Lagu dari Maroon 5 yang berjudul Payphone. Selamat mendengarkan.

0: Phone.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
1: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk hemat air.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Pagi Responers, ya tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bareng Aul ya Responers, di program Selamat Pagi yang akan menemani Responers sebelum memulai aktivitas, tentunya dengan pilihan-pilihan lagu yang ceria dari Pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan juga tentunya bakalan mengisi semangat baru Responers di pagi kali ini. Ya tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Pamungkas yang berjudul One Only, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 51 di jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi. Namun jangan khawatir ya Responers, kita masih ada jam kedua kok nanti. Jadi buat Responers yang ingin bergabung tentunya masih bisa ya, yang mau request lagu, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang lagi berbahagia pada pagi hari ini atau pada hari ini, boleh banget nanti bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Responers, masih di pagi yang penuh semangat ini kita lanjut lagi ngobrol tentang cara mengatur waktu kerja. Kadang kita suka berpikir kalau orang yang produktif itu adalah orang yang selalu sibuk. Padahal belum tentu ya. Ada orang yang kelihatannya santai tapi semua pekerjaannya selesai tepat waktu. Rahasianya ternyata sederhana. Mereka tahu kapan harus fokus dan kapan harus berhenti sejenak. Seringkali waktu kita habis bukan karena pekerjaan terlalu banyak, tapi karena terlalu banyak distraksi. Baru mulai kerja 5 menit, buka media sosial, mau balas email, malah lanjut scroll video, tiba-tiba waktu sudah siang dan pekerjaan belum banyak bergerak. Nah, coba mulai biasakan memberi batas waktu untuk diri sendiri, Responers. Misalnya 30 menit fokus penuh tanpa buka aplikasi lain, setelah itu baru kasih waktu istirahat sebentar. Cara kecil kayak gini ternyata cukup membantu supaya pekerjaan terasa lebih ringan dan gak cepat bikin penat. Selain itu, penting juga untuk tahu kapan harus bilang cukup. Jangan memaksa diri kerja terus sampai lupa makan, lupa istirahat, bahkan lupa menikmati hidup, Responers. Karena tubuh dan pikiran yang terlalu lelah justru bikin kita makin sulit fokus. Dan yang paling penting, Responers, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak semua hari harus sempurna kok. Ada hari di mana kita produktif banget, ada juga hari di mana energi harus sempurna, ada hari di mana energi harus terasa turun, itu wajar kok Responers. Yang penting tetap mencoba dan tetap berjalan pelan-pelan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan dan terus melangkah. Jadi kalau hari ini terasa berat, jangan menyerah dulu. Bisa jadi semua usaha kecil yang sedang Responers lakukan sekarang adalah jalan menuju hal besar yang nanti akan Responers syukuri. Tetap semangat menjalani hari ya Responers. Semoga pekerjaan lancar, hati tetap tenang, dan long weekend nanti jadi waktu terbaik untuk recharge energi dan kebahagiaan. Untuk itu, sebelum kita closing ya Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Budi Doremi yang berjudul Friendzone. Selamat mendengarkan.

bukannya seuzon, tapi orang bilang itu friendzone. Waduh, siapa nih responer yang relate sama lagu ini, friendzone? Ya, lagu dari Budi Doremi ya responer setelah kita dengarkan. Dan lagu itu telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir ya sebentar lagi. Tapi jangan kemana-mana responers, nanti Awul bakalan kembali di jam kedua. Jadi stay aja di program Selamat Pagi, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Jasmine Sullivan yang berjudul Pick Up Your Feelings. Langsung saja lu putarkan dan Allah ucapkan selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.